kamu masih dengerin di sini di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi udah ada Bang WM yang request hujan turun. Terus ini ada Waiwaiwo yang bergabung, katanya abis hujan turun dilanjut sekian terima kasih. Ramah sekali sambutan pagi ini. Ya, kita dikasih sambutan lagu pagi dengan lagu-lagu mungkin katanya seporsi kekalahan. Tadi juga ada lagu kalah lagi dari Biru Baru. Tapi it's okay teman pro 2, kadang lagu-lagu yang seporsi kekalahan tuh dibalut dengan musik-musik yang upbeat, kayak agak-agak apa ya, berkamuflase gitu ya istilahnya. Nah, di jam 7 lewat 4 ini aku membuka untuk pilih lagu kamu. Saatnya kamu memilih-milih lagu favorit kamu yang bisa jadi soundtrack hidup kamu di pagi hari ini. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga kamu DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung dan bahkan standby nih di live TikToknya Pro 2 PNK. Ada Freman Sungai, ada Natia, ada Waiwaiwoi, ada Robi, ada Riswardani, terus ada Prokoli, ada Lela, ada NDR, ada Apriyadi, Braja, T-Rex 15, Mojo, terus ada Tommy 96, Pep, ada Kehendak Langit, Siroji, Nadia, Vina, Muel. Habis itu Mon-Mon, ada Rumah Sakit Jiwa, bahkan join. Ya, pokoknya masih ada banyak lagi deh teman Pro 2. Thank you banget yang sudah bergabung. Saatnya kamu request lagu kamu sekarang juga untuk menemani aktivitas kamu. Tadi sudah ada yang request, katanya minta dibuterin lagunya Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Waduh, ada apa nih? Pagi-pagi udah request lagu Hindia yang ini. Terus kita beralih ke WhatsApp, sudah ada yang bergabung. Ini nomor belakangnya 8125. Katanya, selamat pagi Kak Salma, mau minta dibuterin lagunya Tulus Teh Hijau dong. Salamnya untuk teman Pro 2 aja. Terima kasih. Oke teman Pro 2, kita bacain dua-dua ya lagunya ya. Jadi sudah ada lagu Hindia dan juga Tulus yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita dengarkan bersama deretan lagu yang akan menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang masih malas-malasan, ayo semangat, kita puterin dulu lagu Hindia ya.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Baik, lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Prodo, aku udah puterin requestan kamu, dipilih lagu kamu mulai dari lagu Hindia dan juga Tulus yang menjadi pembuka pada sesi pilih lagu kamu ini. Kamu boleh request lagu kamu bebas apa aja yang ngegambarin mood kamu, ataupun kayaknya lagu ini bisa jadi soundtrack hidup aku deh di pagi hari ini. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Aku kan pilih-pilih juga buat teman Prodo yang sudah menuliskan lagunya, karena beberapa requestan kamu gak ada nih di playlist kita. Jadi aku akan pilih-pilih yang ada dulu ya teman Prodo. Ada Yoga Pratama yang katanya boleh request lagu gak kak? Boleh, langsung aja request sekarang juga. Terus Prasetyo bilang dia sarapan pagi pakai kenangan bukan nasi. Aduh, ini pagi-pagi kok udah pada galau ya. Kita sapa-sapa dulu teman Prodo yang sudah bergabung di WhatsApp nih, karena tadi di TikTok udah aku sapa-sapa, sekarang ke WhatsApp dulu. Ini nomor belakangnya 8548. Katanya Spada Salma mau minta diputerin lagunya Delantis yang Lampu Merah. Katanya Delantis mau main ke Pontianak nih, jadi ya kita persiapan dulu kali ya. Oke, boleh, aku puterin ya habis ini ya lagu Delantis Lampu Merah. Teman Prodo, aku masih tunggu ya bergabungnya kamu untuk request lagu sekarang juga. Langsung aja bergabung sampai jam 7.30 untuk pilih lagu kamu. Habis lagu Delantis, aku akan kembali lagi dengan informasi update cuaca dan juga indeks kualitas udara di kota Pontianak saat ini. Jadi jangan kemana-mana.

Macet di lampu merah. Nih aku temenin sama lagunya The Lantis, judulnya Lampu Merah. Tadi spesial request teman Prodo yang sudah bergabung melalui WhatsApp untuk menemani perjalanannya di pagi hari ini. Anyway, masih bersama Salmah di sini di Spada. Selamat pagi teman Prodo, sampai nanti jam 10 aku akan menemani kamu dengan deretan musik dan juga informasi menarik lainnya. Dan tentunya nanti dari jam 9 sampai jam 10 kita ada tos serba, topik serba ada, ngobrolin seputar pelayanan penyakit TBC di puskesmas dan juga gimana sih cara penggunaan obatnya. Jadi kamu nanti bisa cek-cek aja di YouTube-nya Prodo Pontianak karena kita bakal live juga di sana. Anyway, masih dipilih lagu kamu sampai jam 7.30. Aku membuka kesempatan buat teman Prodo yang pengen pilih-pilih lagu di pagi hari ini untuk menyemangati dirinya sendiri mungkin. Jadi tadi sudah ada yang request minta diputerin, katanya mari kita semangat pagi ini request lagu The Sigit All The Time. Udah aku masukin ya, ini spesial untuk Wei Wei Wei yang udah bergabung. Terus ada juga tadi Seniman, kalau gak salah, iya betul Seniman. Kalau boleh request lagu, mau request lagu Mata Ke Hati dari Hi-Fi. Boleh, udah aku masukkan juga ya dua lagu di pagi hari ini, Dasik dan juga Hi-Fi. Terus ada Inisial R yang bergabung, katanya Kak request lagu Teh Hijau Tulus. Aduh, sayang sekali sepertinya kamu terlambat bergabung. Tadi udah aku puterin lagu Teh Hijau dari Tulus. Jadi mungkin nanti lagi aku akan puterinnya ya. Terus ada Prasetyo yang bergabung, katanya jangan lupa nonton orang berangkat kerja dan ngopi. Kenapa cuma ditontonin aja, kamu juga harus berangkat, ayo sekarang berangkat. Oke teman Prodo, masih ada lagi di WhatsApp tadi yang bergabung, ada Aku Rindu dari Jakarta request lagu Kisah Cintaku dari Krisya. Kata-kata hari ini, hidup dengan rindu orang tua, jangan pun kalah imbang pun saya tak sudi. Maksudnya gimana nih? Jangan pun kalah pun imbang. Hah, gimana sih? Jangan pun kalah imbang pun tak sudi. Oh, kayak gitu ya. Teman Prodo salah baca nih. Terus karena lagu Kisah Cintaku dari Krisya tidak ada, aku menawarkan lagu Noah, tapi sayang sekali sepertinya dia berubah pikiran untuk ganti lagu ke Samson di ujung jalan. Terus ada juga Bang Rizal di Sungai Rengas, katanya pagi Kak mau request dong lagunya Last Child. Terima kasih. Oke, nanti aku pilihin ya lagu Last Child untuk Bang Rizal di Sungai Rengas. Jadi teman Prodo jangan kemana-mana, biar makin semangat. Nanti aku akan temani kamu dengan deretan lagu-lagu pilihan kamu, tentunya di Prodo Pontianak teman terbaik kamu. Kita mulai dari The Sigit and This Is All The Time.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ini adalah requestan yang paling happy ya di pagi hari. Setelah tadi ada yang request lagu macam-macam, seporsi kekalahan lah atau apalah itu, kalah lagi. Tapi ini thank you seniman yang sudah request lagu Hi-Fi Mata ke Hati, dan barusan aku puterin untuk menemani ruang dengar kamu. Semoga good vibes-nya ini ngaruh ya ke mood teman Pro 2 di pagi hari ini. Anyway, teman Pro 2, aku masih membuka kesempatan untuk pilih lagu kamu sampai udah jam 7.30. Jadi sisa requestan-requestan terakhir akan aku bacakan ya teman Pro 2. Dan setelah yang satu ini, aku akan kembali lagi nanti dengan informasi-informasi lainnya. Informasi pertama datang dari Indeks Kualitas Udara di Pontianak. Kita cek-cek dulu ya, karena sejauh mata memandang sih kabut masih terlihat begitu jelas. Jadi kita cek seperti apa kondisinya. Melansir langsung dari AQR.com untuk kualitas udara di Pontianak per jam 7 pagi di waktu setempat ini masuk dalam kategori sangat tidak sehat di angka 230 teman Pro 2. Dengan polutan utama PM2,5 dan konsentrasi di 155 mikrogram per meter kubik, suhu udaranya di 26 derajat Celcius dan juga kelembapan 84%. Jadi teman Pro 2, kabut asap ini masih benar-benar nyata ya. Jadi buat kamu yang memang harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu gunakan masker, jaga kesehatan kamu, perbanyak minum air putih, karena rawan juga nih tenggorokan mulai kering kalau misalnya ada kabut asap di siang hari ini. Dan teman Pro 2, untuk terakhir kalinya aku akan membacakan requestan kamu di pagi hari ini. Tadi ada Bang Rizal yang katanya minta diputerin lagu Last Child, yaitu Bebas katanya. Jadi nanti aku akan putarkan ya. Selanjutnya tadi ada Assalamualaikum, selamat pagi kakak penyiar Pro 2. Salam kenal, saya Ilham di 28 Oktober. Ingin salam-salam aja kepada semua pendengar Pro 2. Selamat menjalani aktivitas. Requestnya lagu Jason Ranti, disarankan di Bandung. Terima kasih. Waalaikumsalam, tapi sayang sekali lagu Jason Ranti tidak ada. Terus minta diganti Mick Far Suganda Antihero, ada kak? Nah, coba aku cek dulu ya habis ini ya. Kalau misalnya nggak ada, nanti aku tanyakan lagi ya ke Ilham di 28 Oktober untuk lagu penggantinya apa. Tapi kita mulai dulu dari requestan dari Bang Rizal di Sungai Rengas yang dari tadi sudah request teman Pro 2, Last Child aku pilihkan sekuat hatimu. Jadi jangan kemana-mana, selalu masakan teman-teman kamu sampai nanti jam 10 pagi. Ini dia, Last Child, sekuat hatimu.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh, ya.

Farzuganda, Gemuruh Riuh. Tadi special requestan dari Ilham di 28 Oktober yang katanya pengen salam-salam buat semua pendengar Pro 2. Selamat menjalani aktivitas. Selamat menjalani aktivitas juga Ilham, semoga hari ini aktivitas kamu lancar dan juga berkah selalu. Dan semoga setelah lagu kamu diputarkan, kamu jadi makin mood ya, meningkatkan mood kamu di pagi hari ini. Kelihatannya di Kota Pontianak ini masih cukup mendung ya teman produk. Kalau misalnya kamu pengen kasih update soal cuaca di daerah kamu, kamu boleh banget chat Salma sekarang juga di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @produpnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita kasih update-update dulu untuk perkiraan cuaca di Kota Pontianak dan juga sekitarnya pada hari ini, teman Pro 2, karena sejauh mata memandang sih mendung dan semalam juga sempat hujan. Kita cek-cek dulu dari laman bmkg.go.id. Untuk hari ini diperkirakan untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota hingga Pontianak Tenggara, semuanya nih rata teman Pro 2 diperkirakan akan turun hujan ringan dengan intensitas suhu di 24 hingga 30 derajat Celcius. Wow. Dan kelembabannya di angka 75 hingga 99%. Tapi kita cek-cek lagi hujan ringannya ini tepatnya di jam berapa sih diperkirakannya? Kalau saat ini kan masih dalam kondisi udara kabur dan juga berawan ya teman Pro 2. Ternyata setelah aku cek lagi, untuk perkiraan cuacanya adalah di pukul 10 hingga pukul 15 ini ada potensi turunnya hujan ringan dengan suhu di 27 derajat Celcius. Waduh, jadi teman Pro 2 yang masih di rumah baru mau OTW keluar, jangan lupa untuk selalu bawa mantelnya, bawa jas hujannya, bawa payungnya. Terus pokoknya persiapkan diri kamu dengan segala kemungkinan cuaca di Pontianak ya, yang kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba berkabut, tiba-tiba hujan, tiba-tiba berangin. Pokoknya kita harus siap sedia payung sebelum hujan. Kalau sedia aku sebelum hujan, nanti lagunya It Get Tough lagi. Oke deh teman Pro 2, masih ada banyak lagu yang akan menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini. Kita doakan semoga bulan Oktober ini, masih mau masuki awal bulan Oktober ya, semoga bulan Oktober ini banyak hal-hal baik terjadi, banyak kabar bahagia yang datang juga. Kita doakan juga semoga semuanya lancar dan juga selalu bahagia. Kita putarin dulu lagu-lagu yang bikin kita bahagia. Ada satu lagu dari Rumah Sakit yang akan menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini dengan kabar bahagia.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita update-update dulu arus lalu lintas di Kota Pontianak di pagi hari ini yang masih berkabut sampai jam 8 lewat 20 menit. Jadi aku melansir langsung dari CCTV di Subkota Pontianak. Ini ada beberapa CCTV yang masih aktif dan beberapa lainnya sudah mulai tidak aktif ya sepertinya ya. Kita cek dulu dari yang paling ramai, ini ada dari Simpang Tanjung Raya. Di sini di Simpang Tanjung Raya sendiri, Teman Pro 2, seperti biasa yang kata orang Simpang Legend, ramai sekali dan crowded sekali dari arah Siantan menuju Kota Pontianak, ini cukup ramai. Tapi arah sebaliknya dari kota menuju Siantan ini tergolong sepi ya. Jadi buat teman Pro 2 yang melalui jalur-jalur di sekitar Simpang Tanjung Raya dan juga kemacetan nih dari arah Siantan menuju ke kota, semangat ya teman Pro 2. Hati-hati di jalan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa untuk selalu cek juga kondisi kendaraan kamu sebelum kamu berkendara. Cek juga alat tempur ya. Jangan lupa untuk bawa mantel, jas hujan, karena hari ini diperkirakan akan turun hujan ringan hingga lebat pada pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nextnya kita beralih ke simpang selanjutnya, yaitu di Simpang Pajak. Ini di daerah Simpang Pajak ini cukup ramai lancar untuk arus lalu lintasnya dan didominasi oleh kendaraan roda 2 yang sepertinya ini sedang buru-buru berangkat kerja nih di pagi hari ini. Jadi buat teman roda 2, kalau misalnya mau ngasih update untuk informasi arus lalu lintas yang sedang kamu lalui, boleh kirim fotonya sekarang juga atau video di daerah mana kamu biasanya kasih update nih. Kalau enggak Bang Tenny, Bang Rizal ataupun siapapun deh boleh ya, langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811 570 1018. Dan teman Pro 2, bersiap-siap, kita nanti di jam 9 sampai jam 10 kita ada Tos Serba, Topik Serba ada barengan sama apoteker dari UPT Puskesmas Purnama, ada apoteker Bari Azari S-Form yang akan ngobrolin seputar kenali layanan TBC di Puskesmas dan cara tepat menggunakan obatnya. Kamu bisa juga cek di YouTube ya Pro 2 Pontianak, karena nanti aku bakal live juga di sana. Jadi kamu jangan kemana-mana. Aku puterin dulu deretan lagu yang akan menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan ini dia, Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Enjoy.

0: apa sih?
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy,
1: ngapa bengong jak tuh?
0: Depan rumah lagi.
2: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
2: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
2: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
2: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
2: Ah, sama-sama Bang.

Nah, setelah tadi kita ngobrolin gimana caranya mulai pagi biar lebih fresh dan gak kalah sama rasa ngantuk kamu, sebentar lagi di jam 9 kita akan masuk ke Serba, topik serba ada. Dan di pagi hari ini ada satu topik yang penting banget nih buat kita pahami bersama teman Pro 2, khususnya soal kesehatan. Kita bakal ngomongin soal pelayanan TBC di puskesmas. Seperti apa sih layanan yang bakal didapetin, dan kemudian bagaimana kepenggunaan obat TBC yang benar, dan kenapa sih pengobatannya tuh perlu dilakukan sesuai aturan. Nanti kita tanya-tanya langsung sama apotekernya teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita ngomongin TBC ya, bukan cuma soal penyakitnya aja, tapi juga gimana soal proses pengobatan dan juga pelayanan kesehatan yang bisa membantu pasien sampai akhirnya tuntas. Dan katanya ada informasi menarik nih dari apotekernya, kalau misalnya kasus TBC di Kalimantan Barat ini termasuk dalam kategori yang cukup banyak nih. Nanti kita bakal tanya-tanya langsung aja sama apoteker Bari yang akan menemani ruang dengar kamu dari jam 9 pagi sampai nanti jam 10. Apoteker Bari ini bertugas di apoteker UPT Puskesmas Purnama, ngobrolin seputar kenali layanan TBC di Puskesmas dan cara tepat penggunaan obatnya. Buat teman Pro 2, kita bersiap-siap terlebih dahulu. Sambil menunggu itu, aku akan puterin lagu-lagu yang sudah masuk ke dalam list dan juga yang tadi udah sering banget di-request sama teman Pro 2 dari tadi pagi tapi belum sempat Salma puterin. Nextnya akan ada Koldiak, Beyonce, Pamungkas dan juga Overnight yang akan menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Bu, Ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, Ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, Nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: balik lagi di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Buat kamu yang lagi di pagi hari ini lagi siap-siap beraktivitas, jangan kemana-mana karena kita bakal ngobrolin satu hal yang mungkin cukup dekat sama kita, tapi mungkin kita belum benar-benar paham nih. Yaitu kita bakal ngebahas soal TBC alias tuberkulosis. Sebenarnya apa sih itu tuberkulosis dan gimana sih sebenarnya layanan TBC di puskesmas? Kapan seseorang perlu memeriksakan diri? Sampai yang gak kalah penting, gimana sih cara menggunakan obat TBC yang tepat? Karena mungkin kalau misalnya kita berpikir kayaknya kalau misalnya batuk ya udahlah tinggal minum obat aja, padahal kayaknya gak sesimpel itu gitu. Dan sudah hadir di studio kita di Pruda Pontianak ada apoteker dari UPT Puskesmas dengan apoteker Bari Azari. Halo.
1: Halo Mbak. Halo.
0: Gimana kabarnya Pak Bari di pagi hari ini? Baik. Abis, tadi habis dari puskesmas atau gimana?
1: Ya puskesmas dulu.
0: Ke puskesmas dulu langsung lanjut ke sini ya. Oke, jadi di pagi hari ini bersama dengan apoteker Bari Azari kita akan ngobrolin seputar TBC. Buat teman Pro 2 yang ngerasa relate ataupun penasaran sih gimana ya cara mengobati TBC di puskesmas, layanannya seperti apa, kamu bisa bergabung di WhatsApp kita di 0811 570 1018 atau bisa juga melalui DM di

0: Ya, kemarin kita juga ada kerja sama apa donasi yang buat kebakaran hutan. Nah, kita juga ada turun. Itu aja sih paling Mbak kegiatan kita, lebih ke sosial.
1: Lebih ke sosial ya kebanyakan kegiatannya ya. Sering banget teman-teman dari IAI Kalimantan Barat untuk hadir mengisi segmen di hari Kamis ini. Dan hari ini kita ngebahas soal TBC. Tapi sebelum kita lanjut ke penggunaan obat dan juga layanan di masyarakat, aku pengen tahu dulu sih Pak, untuk TBC ini tuh sebenarnya apa sih? Dan mungkin gejalanya seperti apa?
0: Jadi TBC itu kan singkatan dari tuberkulosis ya Mbak ya. Jadi mungkin orang awam mengenalnya yang batuk-batuk ya. Nah, jadi biasanya itu batuknya itu yang udah lebih dari 2 minggu. Tapi bukan artinya kalau udah batuk sebulan terus langsung
1: otomatis bilang, TBC, enggak juga ya.
0: Ada gejala pendukung lagi. Contohnya itu biasanya dia demam atau panas, badannya panas atau berkeringat pada malam hari. Terus tiba-tiba berat badannya turun drastis. Nah, jika udah ada gejala seperti itu, boleh dibawa ke puskesmas, nanti tim dari puskesmas akan mengecek. Dan misalkan pasien tersebut bisa mengeluarkan dahak, nanti dahaknya akan diperiksa. Tapi kalau misalkan dahaknya tidak ada keluar, itu ada dua pilihan, di ronsen atau ada namanya tes mantok.
1: Apa tuh tes mantok tuh?
0: Tes mantok itu tesnya disuntikin di bagian kulit, nanti itu ditunggu selama 2 hari, nanti itu ada dilingkar sama petugasnya, nanti bisa ngelihat itu mengarah ke TBC atau tidak.
1: Oh, akan ada perubahan,
0: bengkaknya. Jadi setelah disuntik, di diameter suntikan itu dilingkarin sama spidol. Nah, nanti kalau bengkaknya itu ada ukurannya berapa, itu dikatakan positif.
1: Tapi
0: itu bukan artinya positif TBC ya. Itu masih namanya positif laten. Nah, nanti itu akan pemeriksaan lebih lanjut lagi sama dokternya. Nanti kalau misalkan itu emang beneran positif, itu akan lanjut tuh. Tapi itu kalau untuk tuberkulin itu belum tentu dia positif TBC Mbak. Dia harus cek lagi dahaknya sama ronsennya. Jadi itu hanya pendukung screening awal aja. Jadi bahasanya itu screening mantuk itu menandakan orang ini udah terpapar nih virusnya, tapi belum jadi positif.
1: Jadi kalau misalnya untuk menentukan dia positif atau enggak masih ada tes-tes lanjutannya juga ya. Tadi gejalanya adalah demam di malam hari saja.
0: Demam naik turun, suhunya naik turun dan suka berkeringat. Biasanya tuh
1: keringat dingin atau
0: keringat
1: gimana?
0: Keringat dingin. Terus biasanya rata-rata pasien yang ada di puskesmas itu tiba-tiba berat badannya turun.
1: Turun drastis,
0: demam, lemah. Nah, itu biasanya kayak gitu gejala awalnya.
1: Itu kalau misalnya batuk udah lebih dari 2 minggu
0: Biasa lebih. Kadang ada yang enggak batuk tapi gejala itu muncul.
1: Cuman demam naik turun terus berat badannya turun.
0: Jadi biasanya tim di puskesmas pasti disuruh cek dahak. Kalau misalnya nggak dahak, di ronsen dulu. Nah, biasanya kalau di ronsen dan nggak ada gejala batuk, biasanya langsung nampak di hasil ronsennya.
1: Jadi belum tentu TBC itu kalau misalnya orang yang batuk-batuk ya. Bahkan orang yang nggak batuk pun bisa aja terkena penyakit TBC. Itu adalah insight baru juga sih untuk aku ya. Jadi Pak Bari, aku juga penasaran. Kalau tadi kan gejalanya udah, kalau untuk cara penularannya biasanya tuh melalui apa?
0: Karena ini berbentuk bakteri ya Mbak ya, dan biasanya emang karena batuk, udara, partikel-partikel itu juga ngaruh Mbak, sama lingkungan, sirkulasi udara. Kita kan nggak tahu ya, misalkan kita lagi di mana, di ruangan ber-AC, kita nggak tahu siapa-siapa yang ada datang, dan mungkin dia ada bawa bakteri TBC, nah itu kita nggak tahu kan. Kan tergantung tubuh kita lagi, apakah pas di saat itu kita lagi kuat atau lagi nggak bagus nih imunnya. Nah, biasanya kita nggak akan tahu tuh Mbak, nggak akan tahu tuh. Jadi ketahuannya kalau pas kita lagi imunnya udah rendah, tiba-tiba berat badan turun, gejala yang tadi, nah itu baru ketahuan. Jadi kita nggak bisa tahu nih. Tapi yang kita bisa hindarin, pertama lingkungan jangan terlalu kumuh, kedua sirkulasi udara yang baik.
1: Tapi kan kalau misalnya kita pergi ke tempat umum kan kita nggak bisa mungkiri, kita nggak tahu siapa-siapanya juga ya. Jadi yang bisa kita lakukan gimana tuh kalau misalnya kita lagi di tempat umum?
0: Menjaga aja sih ya, menjaga maksudnya pulang ke rumah mandi atau ganti baju, jangan pakai baju yang sama. Terus bersih-bersih

0: lah gitu aja sih paling.
1: Oke.
0: Kalau merasa kurang enak badan, mau keluar pakai masker aja untuk melindungi diri biar nggak ada kuman yang masuk.
1: Oke. Itu dia tadi untuk pencegahan dari diri kita sendiri ya, karena kita nggak bisa tahu nih, bakteri kan nggak kelihatan ya. Terus habis itu ngomongin soal TBC, kalau kasus TBC di Kota Pontianak sendiri kan, apalagi Pak Bari ini kan memegang untuk UPT Puskesmas Purnama, sebenarnya kasus yang terjadi di Pontianak ini seperti apa sih Pak?
0: Kalau untuk penemuan kasusnya, barusan saya juga mencari infonya, itu per awal 2026 itu ada 1.491 kasus.
1: 1.496?
0: 1.491.
1: Oh, 1.451, oke.
0: Itu kasusnya. Nah, itu saya kurang tahu apakah yang kasusnya itu yang positif atau apa-apanya, kan ada list-listnya Mbak ya, itu saya detailnya nggak kurang paham. Jadi kita sih kalau di puskesmas saya sendiri juga lumayan ya Mbak ya, ada sekitar yang masih ngambil obat itu sekitar di atas 10-an.
1: Masih ada.
0: Terus kan kita juga ada namanya terapi pencegahan tuberkulosis.
1: Mungkin
0: ini baru ya.
1: Baru dengar juga nih.
0: Bagi pasien atau masyarakat yang misalkan keluarga atau di rumahnya yang positif tapi dia negatif. Jadi yang negatif yang di rumahnya itu kita berikan namanya terapi pencegahan tuberkulosis. Itu jadi juga diberikan obat juga Mbak, tapi beda obatnya.
1: Jadi kalau misalnya orang udah memeriksakan diri dan ternyata positif, berarti otomatis sekeluarganya juga perlu diperiksa juga.
0: Harusnya seperti itu. Jadi misalkan satu rumah itu isinya 4 orang, yang satu positif, 3 orangnya harus dicek.
1: Dicek juga.
0: Misalkan dia masih kuliah, nah satu ruangan kelas dia juga harusnya dicek.
1: Ditelusuri semuanya
0: Ditelusuri semuanya gitu. Jadi kita bisa menemukan kasus yang baru. Jadi misalkan dia positif negatifnya kita belum tahu kan. Jadi tapi kita udah nge-tracking dulu nih dia sama siapa-siapa aja gitu.
1: Jadi termasuk kalau misalnya dalam keluarganya misalnya ada istrinya yang ternyata juga pergi ke pasar. Pasar itu juga apakah di-track atau gimana?
0: Harusnya
1: karena
0: di-track.
1: Terlalu kompleks juga ya.
0: Harusnya
1: kalau banyak
0: di-track karena kita keterbatasan SDM, biasanya yang sekitar aja. Lingkungan sekitar yang istilahnya ketemunya intens. Misalkan keluarga dekat atau tetangga yang emang tiap hari
1: ketemu terus,
0: sering ke rumah atau sebaliknya gitu.
1: Jadi cukup ini ya, kayak berasa waktu zaman-zaman COVID ya, yang harus dicek, ditelusuri, di tracking semuanya ya. Dan yang menarik adalah ternyata kasusnya tuh ada 1.451, yang mana 91 terus ya. 1.491 kasus di Kota Pontianak sendiri. Ini baru di Pontianak, baru yang kecil Pontianak. Ya masih ada seluruh Indonesia juga. Dan untuk di UPT Purnama sendiri cukup banyak. Kalau misalnya teman Pro 2 yang lagi dengerin ini terus kayak kayaknya aku punya gejala-gejala itu deh, terus pengen ke puskesmas, sebenarnya tahapan-tahapannya nanti tuh akan seperti apa sih?
0: Ini disarankan buat masyarakat kalau misalkan udah mulai merasa gejala, itu boleh datang ke puskesmas. Kalau bisa datang ke puskesmas di wilayah terdekatnya, wilayah dekat tempat tinggal. Nah, jadi nanti di situ akan dicek kan sama tim dokter, misalkan gejalanya apa. Jika emang gejalanya udah mengarah ke tuberkulosis, biasanya tim puskesmas itu mengarahkan untuk dahak, keluarin dahak. Cuman biasanya kalau udah nggak keluar itu disuruh ronsen biasanya. Itu aja sih.
1: Tapi untuk skemanya berarti ya udah tinggal datang dan bilang aja kalau misalnya kayaknya
0: keluhannya apa.
1: Keluhannya
0: apa dulu. Nah, soalnya kan belum tentu misalkan saya TBC ini kan belum tentu. Karena kita kan by data kan ya, by data dan by lab. Jadi kita harus cek dulu, validin dulu baru dikasih pengobatan. Jadi nggak bisa tiba-tiba.
1: Nggak bisa self diagnose ya. Kayaknya tiba-tiba kayaknya aku TBC deh gitu. Nggak bisa ya.
0: Aku merasa batuk udah sebulan deh. Udah aku beli obat TBC sendiri. Itu kan nggak bisa.
1: Tapi apakah obat TBC juga dijual secara bebas?
0: Nggak bisa.
1: Karena ada resepnya. Nanti kita bahas lebih lanjut soal layanan-layanan yang diberikan sama puskesmas ini seperti apa, terus harus minum obatnya berapa lama di segmen selanjutnya. Pak Bari, jadi buat teman Pro 2 yang penasaran sama obrolan seputar TBC ini, kamu bisa bergabung di WhatsApp, DM Instagram aplikasi RRI Digital, dan juga di live streamingnya YouTube Pro 2 Pontianak. Jangan kemana-mana, di sini aja di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman-teman.

0: Masih di Tau Serba, topik serba ada barengan Salma dan juga apoteker Bari dari UPT Puskesmas Purnama. Kita ngobrolin seputar TBC. Gimana sih pelayanan TBC di Puskesmas dan juga cara penggunaan obatnya yang tepat. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di segmen 1 seputar TBC itu apa, terus kasusnya bagaimana di Pontianak. Dan yang bikin aku penasaran adalah kalau misalnya orang datang ke Puskesmas untuk mendapatkan pengobatan TBC, biasanya tuh berapa lama, Pak Bari?
1: Proses untuk dapat obatnya ya?
0: Proses untuk mendapatkan obatnya.
1: Jadi itu pasti dipastikan dulu nih, positif atau tidaknya. Nah, jika misalkan pasien tersebut udah positif, itu kita kayak buat kepastian dulu sama pasiennya. Ini misalkan pasiennya udah positif, pengobatannya bla bla bla seperti ini, apakah udah siap, apakah mau, ditanya dulu mau atau tidak.
0: Okay.
1: Nah, sebenarnya kan wajibnya mau.
0: Iya.
1: Daripada putus tengah jalan, jadi ditanya dulu di awal. Jika dan biasanya pasti kita tekankan harus minum obat ya. Misalkan hari itu udah siap, langsung dikasih hari itu.
0: Oke. Tapi untuk mengetahui, untuk cek TBC sendiri itu perlu waktu berapa hari sih sebenarnya?
1: Biasanya sih tergantung ya, tergantung. Biasanya cepat, biasa lama, tergantung sampling.
0: Oke.
1: Karena makin banyak sampel yang lagi dikirim ke lab, itu makin lama. Kemarin pernah sampai 2-3 hari karena jumlah sampel yang dikirim itu hampir di atas 50-an.
0: Okay. Itu tapi, karena banyak orang yang ke puskesmas untuk ngecek ya.
1: Kita kan juga ada turun ya Mbak ya, turun ke misalkan kegiatan apa gitu. Nah, kita juga ada ngambil sampel pordaha, sampel dahak. Nah, itu biasanya hampir 20-30. Nah, itu yang kita kirim. Ya, gitu.
0: Makanya yang bikin proses lama karena ada banyaknya antrian tadi ya. Sebenarnya kalau misalnya enggak banyak antrian sih cepet-cepet aja.
1: Bisa mungkin 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam.
0: Oke. Cukup cepat ya sebenarnya ya kalau untuk ke puskesmas sendiri ya. Terus kalau kan Pak Bari di sini kan sebagai apoteker, di sini nih tugasnya itu seperti apa Pak kalau untuk TBC di puskesmas?
1: Oke. Kalau untuk puskesmas saya sendiri, saya bertanggung jawab untuk logistiknya. Jadi saya yang bertanggung jawab obat dan BMHP-nya itu harus tersedia. Terus saya juga bertanggung jawab juga bagian klinisnya, itu bagian penyerahan obatnya, pemberian edukasinya, dan pemberian informasi obatnya. Gitu. Dan saya juga kadang ikut tim juga turun ke rumah-rumah yang pasien TBC itu memonitoring efek samping dari obat TBC tersebut.
0: Jadi tetap ada efek sampingnya juga ya ternyata untuk pengobatan tersebut ya. Terus kalau misalnya orang sudah dinyatakan TBC, terus dia harus menjalani pengobatan itu selama minimal berapa lama kah?
1: Minimal 6 bulan.
0: Minimal 6 bulan?
1: Minimal 6 bulan itu udah jadi dibagi dua. Ada namanya fase awal, itu nanti diberikan obat warna merah itu selama 2 bulan dulu. Nanti setelah 2 bulan itu langsung lanjut yang fase intensif, itu 4 bulan. Jadi totalnya 6 bulan. Jadi 6 bulan pengobatannya, kecuali dia ada komplikasi lain yang bisa lebih dari 6 bulan.
0: Tapi untuk minimal berarti itu 6 bulan ya, dari
1: 6 bulan.
0: Berarti ada kayak fase-fasenya dulu ya, kayak 2 bulan awal diberi obat apa, nanti 4 bulan selanjutnya bulan selanjutnya nanti baru mendapatkan obat yang lain gitu. Tapi apakah kalau misalnya ada orang yang kan mungkin 6 bulan itu kan cukup lama ya, Pak ya. Apakah kalau misalnya berhenti di tengah-tengah, misalnya 2 bulan habis itu ganti obat, di bulan ketiga udah kayak aduh kayak udah capek banget ya minum obat gitu, apakah ada kasus-kasus tersebut?
1: Kasus itu ada. Karena kan tiap-tiap orang beda ya. Karena ini kan juga ngaruh ke mental ya pasti.
0: Betul.
1: Ya. Jenuh selama berbulan-bulan di jam yang sama harus minum obat yang jumlahnya juga lumayan banyak.
0: Jumlahnya ada banyak ya.
1: Jumlahnya di gini Mbak, kan tergantung berat badan ya. Berat badan paling terkecil itu minumnya 3 tablet. Nah, kalau misalkan
0: dalam sekali minum obat?
1: Sekali minum 3 tablet.
0: Dan sehari 3 kali atau berapa kali itu?
1: Sehari cukup sekali aja.
0: Cukup sekali.
1: Tapi selama 6 bulan.
0: Atau
1: kita pakai yang terkecil itu bisa 2 tablet. Tapi yang paling besar itu bisa 5 tablet. Yang mohon maaf sebelumnya yang berat badannya emang besar. Itu bisa 5 tablet. Nah, 5 tablet sehari, dan kalau misalkan udah seminggu aja pasti jenuh.
0: Iya.
1: Jadi itu mental lagi sih. Jadi kami tim tuh kayak menguatkan semangat.
0: Cuma
1: biasanya Kalau udah gejalanya udah hilang, nah itulah titik rentan pasien akan berhenti obat.
0: Karena ngerasa kayak ya, udah sembuh deh,
1: udah
0: gitu.
1: Udah sembuh nih, buat apa minum lagi?
0: Okay.
1: Tapi ini kan namanya antibiotik ya. Kalau antibiotik itu udah mulai minum, itu harus diselesaikan sampai terapinya selesai 6 bulan.
0: Apa yang terjadi kalau misalnya belum 6 bulan akhirnya berhenti?
1: Bisa kembali lagi TBC-nya. Dan yang paling parah itu resistensi antibiotik. Nah, resistensi antibiotik itu nggak bisa cepat langsung seminggu atau sebulan, tapi dia bertahun-tahun, bisa sampai 5 tahun ke atas baru ketahuan itu dia resistensi atau tidak. Resistensi itu apa sih? Sebenarnya resistensi itu misalkan kita biasanya minum antibiotik A. Antibiotik A itu udah nggak mempan nih, jadi harus ditingkatin sampai
0: naikin dosisnya terus gitu ya.
1: Jenisnya. Kalau kita lihat dari sisi ekonominya, makin tinggi antibiotik itu berarti makin mahal. Sederhananya.
0: Oke. Jadi ini ya, kalau misalnya apa namanya berhenti di tengah-tengah, malah justru yang harusnya memang minum obat 6 bulan malah jadi masalah di tahun-tahun berikutnya juga ya. Oke, itu adalah fakta menarik juga sih. Jadi pengobatan ini, selama pengobatan, apakah dari UPT Puskesmas ini juga memberikan pendampingan selalu sampai 6 bulan berakhirnya minum obat, atau seperti apa, atau kesediaan pasien aja datang ke Puskesmas?
1: Untuk berapa bulan terakhir ini emang pasien kami emang rutin ngambil obat. Dan kita itu juga ada namanya pengawasan menelan obat. Biasa kita bekerja sama dengan kader-kader wilayah kita.
0: Ada kader-kadernya juga.
1: Ada. Biasanya kadernya yang nemankan, ingatkan, itu ada. Ingatkan, jangan lupa minum obat. Dan kita juga ada kontak person yang PJ programnya kan. Jadi kalau ada apa-apa, pasien bisa langsung hubungin dia
0: ke
1: petugas puskesmas itu.
0: Jadi ya tetap dipantau lah ya selama 6 bulan ini, meskipun ya nggak secara langsung mungkin dari puskesmasnya, tapi ada kader-kadernya juga. Terus tadi sempat dimention juga soal efek samping obat. Jadi selama minum obat itu, apakah ada efek samping yang kayaknya pasti terjadi atau yang mungkin terjadi, seperti apa?
1: Bahasa umumnya kan kita pasti obat itu memiliki efek samping ya, Pak ya. Tapi karena ini penggunaannya selama 6 bulan, otomatis efek sampingnya pasti bakal keluar karena penggunaan yang lama. Tapi itu udah diteliti dan aman. Jadi yang pasti terjadi itu urinnya merah. Karena warna obatnya. Jadi kan obat itu kan pembuangannya tetap dari urin ya. Jadi itu istilahnya pembuangan sisa-sisa obatnya. Jadi warnanya merah itu wajar. Itu aja sih. Dan mungkin awal-awal minum obat itu ya pengenalan lah obat sama tubuh. Jadi mungkin ya lemes, pusing, itu wajar sih. Itu aja paling.
0: Tapi nggak ada efek samping yang berarti yang bikin orang takut itu, nggak ya?
1: Nggak ada.
0: Itu tapi tergantung apa namanya kondisi orang-orangnya. Karena mungkin ada juga penyakit lainnya selain TB yang diderita juga ya. Jadi cukup kompleks juga kalau soal TB ini ya. Terus tadi kan, kalau misalnya orang udah dikasih obat selama 6 bulan, apakah dia juga masih boleh minum minuman ini? Sebenarnya pertanyaan dari yang aku kumpulin juga ya, dari teman Pro 2 yang bergabung. Apakah kalau misalnya orang udah dapetin obat TB ini, apakah dia tetap bisa minum vitamin ataupun suplemen-suplemen lainnya juga?
1: Boleh. Gak masalah. Tergantung, tapi tergantung dulu suplemen dan vitaminnya kandungannya apa dulu.
0: Jadi tetap perlu dikonsultasikan juga ya.
1: Konsultasi juga sama apoteker. Dilihat dulu vitaminnya, jika misalkan vitamin itu tidak ada bermasalah, nggak apa-apa, nggak masalah diminum.
0: Jadi nggak masalah, karena kan kayak kalau misalnya yang kita orang awam tahu kan, kalau misalnya kebanyakan minum obat nanti bahaya di ginjal gitu. Ada banyak hal seperti itu kah yang ditanyakan oleh mungkin pasien yang menderita TB?
1: Lumayan sih, karena kan mikir banyak info yang beredar ya.
0: Saking banyak kita baca di Google.
1: Udah 6 bulan pasti ginjal kita kasihan. Ini kita meminumnya dengan dosis yang udah aman. Jadi kalau misalkan kita berhenti obat TBC di tengah-tengah, itu yang tidak aman. Ginjalnya aman-aman aja kalau kita minumnya benar.
0: Karena memang sudah diresepkan oleh apoteker juga.
1: Resepin
0: oleh dokter dan dicarikan oleh apoteker. Jadi harusnya sudah aman dikonsumsi oleh tubuh ya. Terus aku juga pengen bertanya soal tadi kan kalau misalnya pasien dinyatakan positif TB, itu tuh keluarganya nih pasti juga dicek. Nah, kalau misalnya tadi konteksnya, kalau misalnya keluarganya ternyata semuanya negatif, apa yang perlu dilakukan pihak keluarga ini?
1: Jadi misalkan pasiennya berempat di rumah, satu positif, tiganya negatif, berarti kayak menjaga sirkulasi ruangan sih, jadi jangan terlalu ditutup atau pokoknya ada udara segar masuk, ada udara yang keluar juga gitu. Jadi jangan terlalu rapat dan jangan terlalu lembab.
0: Tapi kalau selama untuk satu rumah bersamanya masih aman-aman aja?
1: Masih aman aja. Jadi tapi kalau bisa, kalau misalkan dia masih ada gejala yang menularkan kayak batuk itu, yang di rumah bisa pakai masker atau menjaga jarak dulu lah untuk berapa bulan. Biasanya itu 2 bulan pertama itu masih virusnya masih aktif. Kalau kita baca di jurnal itu masih aktif. Nah, untuk bulan ke-3, 4, 5, 6 itu udah mulai turun, tapi kita tetap jagalah. Kalau misalkan imun kita lagi enggak baik, kita boleh pakai masker di dalam rumah enggak apa-apa. Karena kan kita enggak tahu ya apakah pas bakteri udah ada di tubuh tapi karena imun kita kuat dia
0: jadi mati. Oke. Jadi ini meluruskan stigma juga bahwa kalau misalnya orang yang penyakit TBC enggak perlu kita jauhin atau enggak seperti perlu. Apa karena kita tinggal serumah pun masih bisa ya sebenarnya. Oke. Dan untuk orang-orang yang dinyatakan negatif di orang yang satu rumah tadi, apakah ada pengobatan khusus yang mereka harus jalani supaya tetap kuat nih imunnya dalam tinggal satu rumah bersama penderita TB?
1: Kalau misalkan dia satu rumah dan dia dahaknya negatif, biasanya dilakukan pemeriksaan mantuk yang tadi saya jelasin di awal. Nah, kalau mantuknya itu positif, itu ada pemberian obat terapi pencegahan tuberkulosis. Tetapi kalau misalkan hasil mantuknya negatif semua, paling disarankan untuk minum vitamin dan menjaga pola hidup aja, pola hidup sehat aja.
0: Jadi nggak semuanya perlu terapi ya? Iya. Tapi kalau untuk terapi sendiri tuh skemanya gimana tuh Pak?
1: Terapi
0: yang apa namanya tadi dinyatakan pencegahan.
1: Jadi kalau untuk terapi pencegahan tuberkulosis itu, pertama kan di tes mantuknya dulu. Tes mantuknya dulu itu, kalau misalkan hasilnya positif, baru lanjut. Nah, itu nanti juga sama prosesnya. Menanyakan kesediaan pasien apakah mau melanjutkan pengobatan TPT atau tidak. Tapi kalau misalkan hasilnya negatif, itu aman. Jadi dia nggak ada terpapar sama sekali bakteri TBC.
0: Tapi kalau misalnya nggak melanjutkan ke terapi itu, apakah aman-aman aja atau malah bisa juga menimbulkan TBC nantinya?
1: Bisa jadi positif dia nantinya.
0: Oke.
1: Kalau imunnya lagi tidak bagus, bisa jadi positif.
0: Jadi sebenarnya fungsi terapi ini sendiri itu adalah kalau misalnya udah terpapar, biar membuat dia jadi negatif dulu atau gimana?
1: Terapi ini tuh mencegah, kayak mengasih barrier atau pelindung biar si bakteri itu nggak makin berkembang, nggak jadi positif gitu.
0: Oke. Terus dari tadi kan udah disebutin juga di segmen 1 kalau misalnya ada 10-15 pasien di UPT Puskesmas Purnama. Sebenarnya apa sih yang mungkin sering kali ditanyakan atau yang salah miskonsepsi dari pasien-pasien ini soal penyakit yang diderita?
1: Kalau untuk masalah penyakitnya mungkin pasien udah banyak menerima ya sekarang ya. Mereka intinya harus konsisten minum obat, jangan sampai putus dan jangan telat. Itu aja sih paling yang mereka miskomunikasi itu cara minum obatnya. Jadi jujur kalau untuk obat ini emang agak lebih sulit dari obat-obat yang lain.
0: Kenapa dia lebih sulit?
1: Pertama dia nggak boleh kena makanan. Terus dia nggak boleh ada susu, kopi, teh, itu tuh mengganggu dari penyerapan obat ini. Jadi saya selalu menyarankan itu berjarak 2 jam dari makanan atau apapun itu sama obat, sama obat TBC-nya. Jadi yang kadang ya pasien kan itu ya ada yang suka cemil apa itu, jadi agak susah dia. Jadi kita tetap kasih apa, kasih edukasi. Jadi enaknya tuh minum di pagi obat ini. Jadi minum dulu pagi hari pas bangun tidur dalam keadaan perut kosong gitu. Terus nanti 2 jam kemudian baru boleh makan. Nah, selama 2 jam itu hanya boleh minum air putih.
0: Itu yang bikin susah juga ya.
1: Jadi dia enggak, dan obat TBC ini enggak boleh gabung sama obat, ada beberapa obat yang enggak boleh gabung. Karena dia bisa jadi meningkatkan efek sampingnya atau menghilangkan obat, efek dari obat yang diminum itu banyak, Mbak. Jadi kalau misalkan pasien TBC ada mengonsumsi obat tertentu, bisa konsultasikan ke apoteker.
0: Jadi kalau misalnya lagi TB terus habis itu ternyata ada penyakit-penyakit lainnya, ini perlu dikonsultasikan juga benar.
1: Karena obat ini banyak interaksinya bahasanya, jadi harus dilihat benar-benar dulu.
0: Oke. Aku sambil bacain pertanyaan yang sudah masuk di Produa Pontianak. Buat teman Produa yang punya pertanyaan juga boleh bergabung di WhatsApp kita ya teman Produa di 0811-570-1018, atau bisa juga di DM di Instagram Produa PNK dan juga di live streamingnya di YouTube Produa Pontianak. Di situ kamu boleh tulis komentar ataupun pertanyaan kamu terkait TBC, nanti aku akan tanyakan langsung ke Pak Bari selaku apoteker di UPT Puskesmas Purnama. Tapi jangan kemana-mana, kita hold dulu sebentar pertanyaannya. Tetap di sini di Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman-teman.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Gak kerasa kita udah di penghujung segmen aja di teman Prodo, di Tos Serba, topik serba ada. Ngobrolin seputar TBC dan juga pelayanannya di Puskesmas itu seperti apa. Udah ada pertanyaan yang bergabung di WhatsApp kita. Ini ditanyakan langsung ke Apotekar Bari, yaitu gimana sih kalau misalnya pasien lupa minum obat, apakah boleh menggandakan dosis pada waktu berikutnya atau seperti apa seharusnya?
1: Oke, kalau misalkan anggap deh hari Kamis dia lupa, Jumat baru ingat, dan lanjutin aja, nggak usah didoublein.
0: Oke.
1: Lanjutin aja seperti biasa, nggak apa-apa.
0: Oke, jadi nggak perlu yang kayak apa namanya, kan kemarin belum, jadi ini pagi sama sore gak gitu,
1: usah. Enggak? Itu malah kalau minum kayak gitu malah nanti takutnya overdosis. Jadi ikutin aja sesuainya. Kalau misalkan telat ya udah nggak apa-apa, abaikan aja, nanti konfirmasi ke petugasnya.
0: Oh, tapi apakah akan berpengaruh dengan pengobatannya tadi yang misalnya udah dijadwalkan 6 bulan?
1: Kalau misalkan untuk 1 hari mungkin masih aman ya, dan nanti kan kita juga lihat istilahnya evaluasi lagi, apakah hasil pemeriksaan labnya gimana, kan nanti bakal ada evaluasi. Nah, jadi jangan takut kalau misalkan telat sehari, tapi kalau misalkan udah sering telat, nah itu yang bahaya.
0: Evaluasi ini dilakukan setiap kapan?
1: Biasanya di akhir. Di akhir pas mau deket 6 bulan, itu nanti misalkan dia masih bisa ngeluarin dahak, nanti disuruh dahak, cek dahak, atau kalau misalkan dia nggak bisa ngeluarin dahak, disuruh ronsen. Nah, nanti bakal dilihat apakah masih lanjut, maksudnya 6 bulan itu masih berlanjut atau udah stop di 6 bulan.
0: Jadi kalau misalnya udah di penghujung 6 bulan, udah mau selesai, ada evaluasinya. Nanti dilihat lagi apakah dia akan lanjut minum obat lagi, tahap 2, atau bisa stop di situ kalau misalnya udah berhenti atau gimana?
1: Biasanya kalau dia udah istilahnya gejalanya udah hilang, dia nggak ada masalah dan nggak ada komplikasi penyakit lain, biasanya 6 bulan udah stop. Tapi biasanya kalau dia ada komplikasi penyakit lain itu biasanya bisa sampai 9 bulan atau 1 tahun.
0: Jadi tergantung lagi kondisi pasien masing-masing seperti apa ya. Oke. Terus untuk obat TBC ini kan mungkin kalau misalnya berbagai jenis obat ini kan ada penyimpanannya seperti apa? Kalau untuk obat TBC sendiri ada cara-cara menyimpannya nggak sih?
1: Mungkin obat TBC ini penyimpanan masih secara umum ya, jangan untuk simpan di kulkas, terus jangan terhindar atau kena sinar matahari langsung, dan disimpan dalam di suhu ruangan yang tidak lembab, itu aja paling.
0: Jadi ya pokoknya masih seperti obat pada umumnya ya, nggak yang obat yang rentan banget yang harus gimana kita menyimpannya. Oke. Kalau untuk tadi kan pasien TBC ini kan beragam sekali ya jenis umurnya juga. Pasien paling muda yang menderita TBC itu ditemukan di umur berapa?
1: Waktu itu selama saya di Puskesmas, mungkin paling muda itu mungkin seingat saya lupa. Antara 5 bulan atau 6 bulan, bayi 5 bulan atau
0: masih, 6 bulan. Masih bayi ya. Oke. Itu karena apa tuh?
1: Waktu itu itu kalau nggak salah karena lingkungannya yang sirkulasi udaranya kurang baik dan kebetulan orang tuanya perokok aktif. Jadi mungkin imun si bayinya masih belum terbentuk dengan sempurna dan mungkin terkena bakteri TBC, jadilah positif TBC.
0: Tapi apakah yang ditemukan itu apakah memang orang tuanya menderita TBC atau memang murni karena orang tuanya perokok aktif tadi?
1: Kita lihat dari si pasiennya dulu, dan pasiennya ternyata mungkin berat badannya nggak naik, terus gejala-gejala yang kayak misalkan batuk atau demam atau suka berkeringat dan lain, atau suhu tinggi. Nah, dari situ mungkin dicek kan, dilihat lingkungan rumahnya atau seperti apa, barulah dapat misalkan orang tuanya perokok, rumahnya yang apa sirkulasi udaranya kurang baik.
0: Jadi dari Puskesmas itu juga akan datang ke rumah untuk ngecek ya. Untuk ngecek kayak misalnya mungkin kondisi
1: apa
0: sirkulasi sirkulasi udaranya kah
1: biasanya
0: atau apanya,
1: karena gizinya juga mungkin berat badan yang tidak naik dalam berapa waktu, itu bisa dikategorikan mengarah ke TBC.
0: Karena
1: bakteri TBC ini membuat berat badan pasien itu tidak naik dan atau stuck. Dia nggak susah untuk naik berat badan. Biasanya bakteri ini mengaruh ke sana gitu.
0: Itu bayi ya, di kasus di Pontianak sendiri. Kalau biasanya rentang usia yang seringkali kayaknya ini sangat-sangat beresiko kena TBC deh.
1: Kalau kisaran ya, mungkin di umur 25 sampai 50-an ada.
0: Di usia-usia produktif itu ya, malah banyak
1: ada,
0: ya?
1: Ada juga.
0: Oh, okay.
1: Lansia juga ada, remaja, anak-anak juga ada.
0: Oh, nggak mesti umur. Ya. Oh, karena bukan yang penyakit. Oh, ini kalau orang tua pasti ini yeah, enggak ya. Jadi bahkan bayi aja bisa.
1: Bisa,
0: gitu.
1: Bisa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi itu bayi itu udah lama banget sih Mbak. Udah kalau untuk dalam berapa 3 bulan terakhir bayi udah nggak ada sih.
0: Udah
1: paling
0: ada.
1: Anak yang umur 2 tahun, 3 tahun.
0: Berarti lebih tantangan juga ya untuk yeah, gimana cara anak-anaknya yeah, untuk minum obat gitu.
1: Selama 6 bulan dan anak kecil
0: yeah,
1: itu tantangan juga lebih besar.
0: Apakah kalau misalnya untuk anak-anak sendiri itu ada treatment khusus untuk pengobatannya atau berbeda?
1: Pertama jenis obatnya beda, jenis obat dan jenis dosisnya beda, jadi nggak bisa digabungkan antara dosis dewasa dan anak. Terus untuk cara minumnya sama, paling cepat itu 6 bulan, dan sama di waktu yang sama tiap hari.
0: Oh oke, okay. Jadi tetap sebenarnya skemanya sama kayak orang dewasa, cuman ya lebih apa sih, mungkin kayak dosis atau apanya tuh yang berbeda ya.
1: Oke.
0: Terus orang-orang apa aja yang beresiko untuk terkena tuberkulosis ini, TBC ini sendiri?
1: Orangnya maksudnya gimana Mbak?
0: Tadi kan sudah disebutkan kayak misalnya perokok aktif gitu, apakah ada lagi yang beresiko?
1: Oke. Untuk
0: bekerja di luar ruangan kah yang terpapar udara atau seperti itu berisiko juga nggak?
1: Nggak sih Mbak, karena kan ini kita nggak tahu ya, kita nggak tahu bakteri ini muncul dari mana, berasal dari mana, itu kita nggak tahu. Jadi mungkin yang berisiko itu yang pertama mungkin perokok aktif ya, terus kedua yang sirkulasi udaranya yang kurang baik nih, yang seringnya di AC terus nggak pernah apa, lingkungannya nggak pernah dibersihin, dan udara bersih nggak pernah masuk, ya itu juga ngaruh sih sebenarnya. Dan mungkin dari kita sendirinya, mungkin dari imun, daya tahan tubuh kita. Kalau misalnya daya tahan tubuh kita baik, insya Allah tidak terkena itu. Tapi kalau kita kan nggak tahu ya, mungkin pas di saat imun kita kurang baik, terus tiba-tiba kita di tempat yang kita nggak tahu, tiba-tiba di situ ada bakteri yang kita nggak bisa ngelihat ya.
0: Oke, jadi ini benar-benar unexpected ya, yang gimana ya cara menghindarinya, cuma bisa kita menjaga diri kita dengan ya menjaga kebersihan kita. Kalau habis pergi-pergi tadi disebutkan kita harus ganti baju, mandi, pokoknya bebersih ya, yang penting itu kebersihan deh. Oke deh, karena sudah di penghujung segmen, aku mau minta pesan dari apoteker Barry untuk memberikan pesan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin soal tema kita hari ini, silahkan.
1: Oke, bagi yang pendengar, kalau misalkan ada merasa gejala yang tadi kita udah jelasin, boleh datang ke puskesmas untuk dicek lebih lanjut apakah itu emang mengarah ke tuberkulosis atau tidak.
0: Oke, ada pertanyaan satu lagi nih, closing ya. Ada yang nanyain, apakah kalau untuk pengobatan TBC ini bisa BPJS?
1: Oke.
0: Okay. Itu pertanyaan yang paling banyak ditanyain nih. Oke, boleh silahkan.
1: Sebenarnya ini TBC itu program pemerintah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya TBC itu pengobatannya gratis, tapi tergantung wilayah tinggalnya di mana.
0: Maksudnya seperti apa tuh?
1: Jadi misalkan nih, saya bekerja di Puskesmas Purnama. Jadi wilayah kerja kita itu di Kelurahan Paritokaya, terus beberapa RW di Kelurahan Aksaya dan beberapa RW di Kelurahan BMD dan BML. Nah, itu termasuk wilayah kerja Puskesmas. Nah, jadi bagi teman-teman yang menanyakan tadi, itu lihat dulu tinggalnya di mana, itu termasuk wilayah kerja puskesmas mana. Nanti itu bisa gratis di puskesmas itu.
0: Oke, berarti tergantung wilayah tadi ya. Oke. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir soal biaya ya, kalau misalnya udah merasa kayaknya aku ada tanda-tanda sakit, tapi yang penting datang dulu ke puskesmas supaya penyakitnya nggak makin parah. Dan ya kalau soal biaya, karena itu program pemerintah, jadi gratis. 6 bulan itu semua obat gratis?
1: Gratis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gratis, dahaknya juga gratis. Tapi kan tadi pertanyaan BPJS ya. Jadi kalau misalkannya BPJS-nya puskesmas, boleh datang ke puskesmasnya itu, bisa juga. Bisa juga datang ke puskesmas itu, nanti diarahkan sama petugas puskesmasnya. Kalau emang dia emang sudah positif TBC, dan dia itu BPJS-nya bukan di wilayah puskesmas, dia BPJS-nya anggaplah di Puskesmas Purnama ya Mbak ya. Tapi dia tinggalnya bukan di dekat Purnama. Jauh, anggap deh tinggalnya di Parit Tajusin 2.
0: Oke.
1: Nah, tinggal di situ kan bukan termasuk wilayah puskesmas pertama, nanti pasti diarahkan untuk kembali ke puskesmas yang dekat.
0: Terdekat. Iya. Oh, oke. Oke, oke. Jadi teman-teman tadinya buat kamu yang nanyain soal BPJS itu bisa ya. Pokoknya tergantung wilayah kamu tuh di mana, nanti akan diarahkan sama tenaga kesehatan terdekat ya, fasilitas kesehatan terdekat. Itu dia tadi, apa ada yang mau disampaikan lagi dari Pak Bari?
1: Udah.
0: Sudah cukup, oke. Terima kasih teman Prodo yang sudah menyimak obrolan seputar kenal layanan TBC di Puskesmas dan cara tepat menggunakan obatnya di Toserba kali ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Kalau misalnya kamu ketinggalan obrolan di pagi hari ini, kamu bisa cek langsung di YouTube-nya Prodo Pontianak. Cek aja judulnya, kenali layanan TBC di Puskesmas dan cara tepat menggunakan obatnya. Jadi sudah saatnya Salmah dan juga Pak Bari pamit undur diri dari ruang dengar kamu dan juga layar kamu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. See you, bye-bye.

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Zak, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gila.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

Halo teman berdua, baik lagi bareng aku Syarif di sesi request time. Nah, pada request time kali ini, sesi pertama kita akan puterin lagu-lagu Indonesia terlebih dahulu, kemudian nanti baru lagu mancanegara. Nah, silakan langsung bergabung di WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau teman Pro2 juga bisa melalui Instagram kita di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital. Kamu boleh kasih tahu siapa penyanyinya, judul lagunya apa, dan kalau ternyata lagu yang kamu request sudah pernah diputer atau tidak masuk ke playlist kita, kamu juga bisa kasih pilihan lagu lainnya. Oke, untuk pertama kita bacain dulu nih, ada request dari WhatsApp yang masuk. Ini dari Eka Nurfa Jrina Ramadhani. Katanya, "Assalamualaikum Kak, request lagu dari Mahalini, Percuma." Oke, ditunggu Kak. Oke, baik, kita langsung playlistkan untuk lagu Mahalini, Percuma. Kemudian ada requestan dari Kak Suci, katanya minta puterin lagu jazz yang judulnya Bersamamu. Oke, kita juga listkan untuk lagu kedua. Yang terakhir ini ada dari Bang Muhammad, katanya pengen diputerin lagu Bintang dari Agatha Suci. Oke, kita puterin 3 lagu pertama Indonesia untuk kamu teman Pro2. Stay tune.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: enaknya. Habis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Itu dia teman Pro 2, 3 lagu pertama yang udah aku puterin dari requestan sobat Pro 2. Nah, aku masih buka nih requestan kedua untuk lagu-lagu Indonesia pastinya. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 08115701018 atau juga bisa melalui Instagram kita di @pro2pontianak dan di aplikasi RRI Digital. Nah, silakan sebut nama penyanyinya atau judulnya apa, dan kalau ternyata memang lagunya udah keputer atau memang belum masuk ke playlist kita, kamu juga bisa kasih opsi lagu lainnya. Nah, kita lanjut, sudah ada requestan nih dari Kak Fiona dari Serdam. Wih, Serdam. Itu daerah keluarga saya di situ. Ada keluarga tinggal dekat situ. Halo, Kak. Tolong puterin lagu Sabda Rindu dari Liodra. Wow, nih lagu tadi barusan aku searching juga. Kayaknya boleh lah ya. Kemudian ada dari Bang Ibnu. Bang Ibnu minta puterin lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Dan yang ketiga ini ada dari Bang Indra. Wah, dia minta puterin lagu Firza dan Manusia Hebat. Oke, tiga lagu tadi udah kita list. Langsung saja kita puterin untuk teman Pro 2. Untuk itu, stay tune terus di 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Enjoy the song.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih teman Pro 2 yang masih setia di 101.8 FM RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Itu tadi lagu kedua yang udah diputerin. Namun sayang banget nih, udah pukul 10 lewat 56. Itu tandanya aku harus pamit dari ruang dengar Anda. Namun jangan khawatir, teman Pro 2 akan dilanjutin sama rekan aku Kak Cici yang akan memandu request time mancanegara. Nah, tapi sebelum itu ada requestan terakhir nih yang masuk di WhatsApp kita. Ini dari Bang Ican. Halo Kak, aku Ican, mau request lagu Manusia Biasa dari The Massive. Oh iya, sekalian mau kirim pesan deh untuk seseorang. Sehat selalu buat dia yang semoga bisa jadi lulusan terbaik di Prodi Statistika Universitas Tanjung Pura Pontianak. Amin. Wah, semoga dinotis ya. Oke, itu dia lagu yang di request sama Ican, nanti kita puterin. Aku pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap setia di 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. See you.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu. Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, tadi teman Pro 2 udah ditemenin nih sama Syarif lewat request time lagu-lagu Indonesia. Nah, sekarang gantian aku Cici yang bakal nemenin teman Pro 2 di request time khusus buat lagu-lagu mancanegara nih. Dari jam 11 sampai 12 ke depan, Cici bakal nemenin teman Pro 2 sambil dengerin requestan lagu-lagu favorit kamu. Nah, buat kamu yang mau request lagu mancanegara nih di siang hari ini, boleh langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 08115701018 atau teman Pro juga atau teman Pro 2 juga bisa nih bergabung lewat Instagram kita di @pro2pnk atau melalui aplikasi RRI Digital. Nah, buat teman Pro 2 yang mau request lagu mancanegara nih, langsung aja kirim judulnya apa, lagunya sama penyanyinya siapa. Kalau ternyata lagunya udah sempet kita puterin nih sebelumnya atau belum ada di playlist, tinggal siapin aja nih lagu berikutnya. Jadi jangan bingung mau request lagu apa, tinggal kirim aja lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini, bakal aku puterin. Oke, sekarang aku bakal cek requestan lewat WhatsApp dulu nih ya teman Pro 2. Kali ini ada Nadia Putri Erlina. Aku mau request nih lagunya Khalid, Young, Dumb and Broke. Oke, boleh nih, cocok banget buat nemenin siang kita kali ini. Selanjutnya aku bakal buka lagi ya requestan WhatsApp. Di sini ada Rizky.

0: Kids. Alhamdulillah.
1: Alay naknya. Abis makan apa, Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun. Hai teman-teman Padua, waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Live Chat. Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita. Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Live Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka, hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
2: Jalan kaki, tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tadi kan aku udah keep nih requestan lewat WhatsApp dari lagu-lagu favorit kalian. Nah, kali ini buat kamu yang mau request lagi lagu mancanegara di siang hari ini, boleh langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 08 1157 0 1018, atau teman Pro 2 juga bisa nih bergabung lewat Instagram kita di @pro2pnk atau melalui aplikasi RRI Digital. Nah, buat teman Pro 2 yang mau request lagu mancanegara, langsung aja ya kirim judulnya apa sama penyanyinya siapa. Karena kalau ternyata lagunya tuh udah sempat kita puterin sebelumnya atau belum ada nih di playlist kita, tinggal disiapin aja lagi pilihan lagu berikutnya apa. Nah, jangan bingung, pokoknya mau request lagu favorit kalian tuh yang mana aja, kirim aja. Dan yang buat baru bergabung juga jangan lupa ya kirim requestan kalian lewat WhatsApp kita. Nah, kali ini aku bakal bacain requestan di siang hari ini. Oke, di sini ada no name ya, 056. Siang kakak, mau request dong lagunya James Arthur dengan judul Car Outside. Oke, boleh ya, aku keep. Oke, next di sini ada halo kak cantik dan Syarif. Oh, aku mau request lagu dong kak dari Adele, Set Fire to the Rain. Oke, boleh. Salam-salam buat someone, semoga bisa lebih dewasa dan makin baik dalam komunikasinya. Dan buat kak Cici dan Syarif, sehat-sehat ya. Terima kasih ya buat kamu. Oke, lanjut di sini ada shalom kak, aku Albert. Oke, Albert, mau request lagu apa nih? Aku mau request lagunya Fifth Harmony yang judulnya All in My Head. Oke, boleh. Oh, ada salamnya nih. Kirim salam buat semua pendengar radio siang hari ini dan semangat buat kakaknya. Terima kasih kembali ya Albert. Oke. Kali ini aku akan keep semua lagu-lagunya, dan buat yang baru bergabung jangan lupa untuk tetap request di WhatsApp kita di 08 1157 0 1018, atau teman Pro 2 juga bisa bergabung lewat Instagram kita di @pro2pnk dan melalui aplikasi RRI Digital. Tetap stay di 101,8 Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas.
1: Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Aduh, panas.
1: Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: RM Pulau Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Gak terasa ya teman Pro 2, udah 2 jam kita bareng-bareng nih di request time kali ini. Dan masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dari jam 10 sampai jam 12 siang ditemani aku Cici dan juga bareng Syarif tadinya. Mulai dari request lagu Indonesia sampai lagu mancanegara, semuanya udah kita puterin buat nemenin siang kamu. Makasih buat yang udah kirim request dan tetap stay tune terus nih bareng teman Pro 2, bareng Pro 2. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada program dan informasi seru unik lainnya yang bakal nemenin siang kamu hari ini. Tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Nggak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Balik lagi nih teman Pro 2, masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bareng Cici yang bakal nemenin siang kamu hari ini. Dan kalau ngomongin siang hari nih, kayaknya ada satu minuman yang cukup sering jadi teman buat nemenin aktivitas kita. Apalagi kalau bukan kopi. Ada yang minum kopi biar lebih fokus, ada juga yang memang suka rasanya, atau ada juga nih yang suka kopi karena sekalian mengobrol sama teman-temannya. Nah, ternyata budaya ngopi itu di Indonesia itu punya cerita yang cukup panjang loh teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, budaya minum kopi di Indonesia nih udah berkembang dari sebuah tradisi hingga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Kopi sendiri ini tuh udah menjadi bagian dari keseharian masyarakat di berbagai daerah. Nah, salah satunya di Pontianak ini. Seperti yang kita ketahui ini kan Pontianak nih udah jadi salah satu 1001 kopi lah ya. Nah, cara menikmati dari masing-masing kopi dan orang ini juga beragam nih. Mulai dari kopi tradisional sampai berbagai olahan kopi yang sekarang tuh banyak kita ketemuin di kedai dan kafe. Menariknya kegiatan minum kopi ini tuh bukan hanya soal menikmati minumannya aja. Kopi ini bisa jadi momen loh buat berkumpul, buat ngobrol bareng teman, buat ketemuan, buat reunian. Bahkan sekarang jadi bagian dari gaya hidup anak muda. Makanya kalau ada yang bilang ngopi yuk, kadang tuh sebenarnya tuh bukan cuma soal kopi, tapi soal waktu buat ngobrol dan ngabisin bareng teman kita. Nah, kalau teman Pro 2 penasaran nih sama cerita lengkapnya kayak gimana tentang budaya minum kopi di Indonesia, bisa langsung baca artikelnya di website rri.co.id. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Pontianak karena masih banyak informasi yang bakal Cici bagiin sama teman Pro 2 di siang hari ini. Tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah, balik lagi nih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan dengan aku Cici yang bakal nemenin siang kamu hari ini. Nah, setelah tadi kita ngobrolin nih tentang kopi, kayaknya kurang lengkap gak sih kalau kita gak bahas teman makannya juga nih? Karena kalau lagi ngopi santai, biasanya ada aja yang dicari buat nemenin. Bisa roti, bisa kue, atau cemilan lainnya kali ya. Tapi kali ini kita gak bakal bahas itu dulu nih teman Pro 2. Tapi aku bakal membahas sesuatu yang cukup menarik. Teman Pro 2, kalau boleh tahu pernah dengar gak sih istilah cheese platter? Nah, kalau belum pernah atau masih bingung nih sebenarnya cheese platter itu apa sih? Nah, ini dia sesuatu informasi yang menarik buat kita bahas di siang hari ini. Dilansir dari rri.co.id, cheese platter ini sendiri merupakan sajian yang terdiri dari berbagai jenis keju yang biasanya disusun dan disajikan bersama pendamping lainnya. Nah, pendampingnya itu bisa berupa buah, kacang-kacangan, crackers, sampai berbagai makanan lainnya yang bisa dipaduin sama keju nih teman Pro 2. Menariknya, cheese platter ini tuh gak cuman soal rasa, tapi penyajiannya juga dibuat menarik. Jadi gak heran ya kalau misalnya sajian seperti ini tuh sering banget kita temuin dalam acara kumpul-kumpul atau jamuan. Dan karena jenis kejunya ini juga cukup beragam nih teman Pro 2, kita juga bisa menemukan perpaduan rasa yang berbeda di dalam satu sajian. Nah, kalau teman Pro 2 mau lebih tahu lengkapnya seperti apa sih informasi terkait dari cheese platter ini dan bagaimana sajian ini tuh bisa menjadi pilihan untuk berbagai kesempatan, langsung aja kepoin artikelnya di website rri.co.id. Karena ternyata cheese platter ini bukan sekedar kumpulan keju yang ditaruh di satu piring aja, tapi ada banyak pilihan bahan, perpaduan rasa, sampai cara penyajiannya juga loh teman Pro 2. Cocok nih buat yang suka ngemil sambil ngobrol santai bareng temen, keluarga, pasangan. Boleh lah semuanya pokoknya. Nah, tetap bareng Cici di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Karena masih ada informasi menarik lainnya buat menemani aktivitas siang hari teman Pro 2 pada hari ini.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata hunpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
4: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: English Corner,
0: let's learn English together. Hanya di Prodia RRI Pontianak.
2: Sobat Pradua, gak terasa ya kita udah ngobrolin dua kuliner yang cukup menarik nih di siang hari ini. Nah, masih di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi kita udah mulai dari budaya minum kopi di Indonesia yang ternyata tuh gak cuman soal minuman aja nih, tapi juga udah jadi bagian dari tradisi ataupun gaya dan tren hidup lah ya. Terus kita lanjut juga kenalan sama cheese platter yang sajian kejunya tuh bisa dipaduin dengan berbagai macam pendamping loh teman Pro 2. Tentunya menarik juga nih buat ditemenin sambil ngobrol santai. Jadi habis ngobrolin kopi, sekarang jadi kepikiran, kopinya ditemenin sama cheese platter kayaknya boleh juga nih. Oke deh teman Pro 2, segmen kuliner sampai di sini dulu. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada bahasan lainnya yang bakal nemenin aktivitas kamu di siang hari ini. Tetap bareng Cici di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Nggak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak nggak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesal. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, tadi kita udah ngobrolin berbagai hal seputar kuliner nih, mulai dari kopi sampai cheese platter. Kalau tadi kita bahas yang bikin perut dan selera kita ikut senang, sekarang waktunya kita geser sedikit nih ke sesuatu yang bikin semangat kita naik. Karena setelah kuliner, sekarang kita masuk ke program Arena 0 Derajat. Di sini Cici bakal ngajak teman Pro 2 buat ngobrolin berbagai informasi masih seputar olahraga. Jadi buat kamu yang suka olahraga atau sekedar suka ngikutin kabar terbarunya aja nih dari dunia olahraga, tetap bareng Cici ya. Nah, hari ini Cici bakal temenin Pro 2 buat ngomongin soal olahraga bela diri. Pasti kita langsung kebayang gak sih pertandingan yang butuh fokus, kecepatan, ataupun mental yang kuat nih teman Pro 2. Nah kabar baiknya tuh datang dari atlet taekwondo Kuburaya. Dan dilansir dari rri.co.id, kontingen Taekwondo Kuburaya yang terdiri dari King Taekwondo dan Taekwondo Academy itu berhasil membawa pulang sebanyak 26 medali dari Purnator Open Internasional Taekwondo Grand Slam Youth Championship di Tangerang, Banten. Nah, kejuaraan ini tuh berlangsung pada 2 sampai 4 Oktober 2026 dan diikuti juga dengan 27 atlet dari Taekwondo Kuburaya. Dari 26 medali ini yang berhasil diraih itu sebanyak 10 medali emas, 11 perak dan 5 perunggu. Medali tersebut diraih melalui 2 kategori pertandingan yaitu Kyorugi dan Pomse. Bahkan 16 medali berasal dari Kyorugi dan 10 lainnya dari POMSE. Tentunya capaian ini tuh bukan cuma soal jumlah medali loh teman Pro 2, tapi juga jadi pengalaman nih bagi para atlet-atlet untuk dapat mengasah kemampuan mereka dan mental di pertandingan tingkat nasional maupun internasional. Dan yang gak kalah penting, prestasi ini tuh juga membawa nama Kuburaya dan Kalimantan Barat di ajang internasional nih. Kalau teman Pro 2 mau tahu lebih lengkap soal prestasi Taekwondo Kuburaya ini, bisa langsung baca artikelnya di website rri.co.id. Dan jangan kemana-mana karena habis ini aku bakal bagiin informasi yang lebih menarik. Tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Ih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya, kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Balik lagi nih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan dengan aku Cici yang bakal nemenin aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini. Nah, dari olahraga bela diri kita pindah ya ke olahraga yang mungkin lebih familiar dan sering banget nih kita lihat di lapangan. Kalau tadi ada taekwondo dengan tendangan dan pukulannya, sekarang kita beralih ke sepak bola. Dan kali ini ada kabar dari turnamen mini soccer yang berlangsung di Pontianak nih, teman Pro 2. Deket banget loh ya. Nah, dilansir dari rri.co.id, Kelurahan Tanjung Hulu berhasil nih menjadi juara bahasan Cup 2 setelah mengalahkan Kelurahan Saigon lewat drama adu penaltinya. Pertandingan yang berlangsung di lapangan Timur Arena Pontianak Timur ini sebelumnya berakhir imbang 1-1 di waktu normal. Pertandingan akhirnya harusnya ditentukan lewat adu penalti dan Tanjung Hulu berhasil menang dengan skor 5-4. Menariknya lagi, sebagai juara Tanjung Hulu ini berhak membawa pulang hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor Vario terbaru. Wow, keren banget. Selamat ya, tuh kapten tim Tanjung Hulu, Steven, mengaku bersyukur dengan hasil tersebut. Apalagi sebelumnya Tanjung Hulu ini udah sering dianggap sebagai tim yang biasa saja. Nah, selain soal juara dan hadiah, turnamen ini tuh juga menjadi ruang silaturahmi sekaligus wadah nih bagi para pemain untuk dapat mengasah kemampuan mereka serta mental saat bertanding ke depannya. Dan untuk tahun depan, bahasan Cup ini direncanakan kembali bakal digelar dalam seri ketiga. Wow, keren banget gak sih teman Pro 2? Nah, kalau teman Pro 2 penasaran gimana sih cerita lengkap dari pertandingan bahasan Cup 2 dan perjalanan Tanjung Hulu sampai jadi juara, kalian bisa langsung kepoin aja artikel di rri.co.id. Jadi, dari taekwondo sampai sepak bola, ternyata atlet dari tim Pontianak ini terus punya cerita menarik nih dari dunia olahraga. Dan yang paling penting bukan cuma soal menang atau membawa pulang medali dan hadiahnya ya teman Pro 2, tapi dibalik itunya nih yang kita lihat, dibalik soal prosesnya, latihannya, kerjasama, sama mental untuk terus berkembang. Nah, kalau hadiahnya motor, kayaknya pulang dari lapangan bukan cuma bawa kemenangan ya, tapi sekalian bawa kendaraan baru nih. Oke, ada teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku bakal balik lagi dengan cerita dan informasi menarik lainnya untuk aku bagiin dan obrolin dengan teman Pro 2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya ya, dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo

0: Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, Detobot Pro 2 balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi udah dua informasi olahraga yang udah Cici bawain di program Arena 0 Derajat hari ini. Mulai dari prestasi Taekwondo Kuburaya di ajang internasional, sampai Tanjung Hulu yang berhasil keluar nih sebagai juara bahasan Cup 2. Tetap bareng Cici di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Karena selain ini masih ada informasi dan bahasan lainnya yang bakal nemenin siang kamu pada hari ini. Tapi jangan langsung kemana-mana ya teman Pro 2, karena setelah ini masih ada program berikutnya yang juga bisa kamu nikmatin. Kita bakal lanjut relay dengan special segment mengenai festival sama-sama yang udah disiapkan buat teman Pro 2. Jadi tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria, sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang kembali di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu. Yang biasanya kita dialog di studio siang hari ini up to date special segment. Kita bakal ngobrol sama teman-teman dari festival sama-sama. Wih, halo.
1: Halo. Halo.
0: Wih, kenalan dulu kali ya.
1: Iya.
0: Dengan halo, siapa kenalin. Nih bang?
2: Aku dengan Adrio di sini bang.
0: Wih, Adrio dengan yang Adrio. Satunya.
1: Sebagai dan
0: aku
1: apa dulu
0: sebagai
1: dong?
0: Apa nih yeah. Bang Adrio di festival sama-sama?
2: Sebagai tim kontrolnya juga.
0: Tim kontrol.
1: Selanjutnya sebelah aku silakan.
3: Aku Fitra.
1: Fitra.
3: Dan di sini sebagai sama sih kayak Adrio tim kontrol cuman bagian acaranya aja gitu.
0: Wih, okay. Koordinator acara sama. Keren.
1: Si paling sibuk.
0: Si paling sibuk bener. Jadi teman-teman Pro 2 buat kamu yang sedang bergabung di siang hari ini bisa untuk langsung ke WhatsApp kita di nomor 0811570018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita lagi live di mana nih Salma?
1: Kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 lagi dengerin di jalan terus pengen lihat visualnya gimana sih? Emang lagi di mana sih Salma sama Noval?
0: Bener.
1: Nah, kamu bisa langsung aja cek-cek di situ. Kamu bisa tulis di kolom komentar dan juga di kolom live chat ya. Oke. Okay.
0: Seru. Hari ini kita bakal bedah tentang festival sama-sama. Apa sih festival sama-sama gitu. Tapi sebelum itu aku pengen tanya dulu, kenapa namanya tuh festival sama-sama gitu?
3: Wup. Oke. Bahasa bedah itu ngeri juga ya. Jujur ngeri itu kalau bahasa bedah takut salah dikit habis kita. Tapi enggak. Balik lagi di pertanyaannya tadi, kenapa sama-sama? Sebelumnya kita tuh juga udah ada kegiatan dalam perayaan sederhana gitu. Ini nih sebenarnya dalam satu agenda perayaan anniversary-nya toko kami gitu. Kenapa sama-sama? Ya karena tadi poin awalnya kita di sama-sama ini adalah ucapan terima kasih kita kepada customer-customer toko kami gitu, teman-teman kami gitu. Karena udah mau beli kopi kami dan lain sebagainya, udah mau main ke tempat kami gitu. Jadi bentuk terima kasihnya adalah membuat kegiatan ini gitu, buat festival sama-sama ini. Dan pengennya bukan hanya toko kami yang ada di situ bang.
0: Oke.
3: Pengennya tuh malah banyak brand. Karena kita pengennya sama-sama. Sama-samanya tuh konteksnya adalah bersama. Nah itu.
0: Enak sih enak.
3: Ya balik lagi tuh dengan tujuan toko kami kak bang. Karena di toko kami tuh ada tagline kami bersamamu.
0: Nah, kami bersamamu main dia.
3: Itu benar kan Drio? Jadi masuk. Itu bukan sekedar tagline tapi juga itu kita jalankan gitu. Itu kita jalankan. Yeah. Kita bersama customer kita kok. Jadi ucapan terima kasih kita harus gede banget dan ya pengennya festival. Tapi sebenarnya di perayaan sederhana itu tuh udah berapa kali ya Drio kita jalankan?
2: Kalau dari aku itu dari 3 tahunnya toko kami itu baru kita mulai namanya perayaan sederhana ketiga. Lalu di tahun lalu juga semi sempat mulai lagi merakit kayak perayaan sederhana ini yang menjadi keempat tahun. Dan tahun ini kami pingin perayaan sederhana ini tetap masuk menjadi tagline lah di festival sama-sama ini.
0: Oke. Keren sih dari jadi kalau aku ngelihat nih misalnya toko kami tuh sekarang udah enggak jualan kopi tapi jualan experience. Bahkan mereka sempat support Manjakani tour berlayarnya setiap kota dan ada beberapa outlet toko kami yang untuk jadi panggungnya Manjakani waktu promosi album. Menurut aku salah satu gebrakan yang keren dan ya beda aja dengan kopi-kopi yang lainnya gitu.
3: Karena kita menurut kita ya Drio ya, kita dan tim teman-teman yang ada di dalam toko kami ini, kita tuh bukan hanya apa ya, pengen nampak banget sendiri gitu. Siapa nih toko kami, kita gak pengen itu. Kita lebih pengen ekosistem ini tumbuh.
0: Keren.
3: Kita sama-sama nih gitu. Jadi balik lagi bersamamu tuh ya kita saling support, kita saling dukung, saling ada, saling hadir di manapun kalian berada gitu. Makanya kita juga pengen memenuhin kebutuhan-kebutuhan beberapa dari teman-teman kami yang ada di sini. Pengennya apa? Pengennya buka di sana, pengennya buka di sini gitu. Dan kayaknya kita bisa support yang apalagi yang berbau lokal gitu. Iya, nah, itu kita pengen banget support. Bener kan, Drio?
2: Betul sekali. Termasuk juga dengan visi misi toko kami yaitu kami ingin mengajak teman-teman untuk berkolaborasi untuk membangun industri, mungkin dari segala industri di Pontianak ini bisa terlihat oleh orang-orang lain, orang-orang banyak gitu.
1: Wih, keren. Oke, jadi ibaratnya festival sama-sama ini adalah jawaban dari terima kasihnya toko kami ke seluruh apa ya pelanggan setianya gitu ya. Benar. Tapi kenapa memilih konsepnya festival?
3: Nah,
1: gitu.
3: Itu dia. Ya gini, oke, wup, langsung dijawab nih. Karena kenapa kita pengen festival? Kalau cuman konser doang, itu tuh sebenarnya nggak semua orang bisa datang gitu. Kalau konser doang, karena itu yang bisa beli tiket aja tuh yang bisa datang. Okay, gitu kan.
0: Benar, setuju, aku setuju.
3: Tapi kalau kita konsepnya festival, semua orang bisa gitu. Karena apalagi di otak orang-orang festival itu udah berisik dan lain sebagainya gitu kan, penuh lah kegiatannya. Apalagi kalau udah festival itu tuh di otak orang pasti mirip pesta pora nih gitu.
1: Itu yang dibayangkan.
3: Joyland nih, banyak-banyak experience yang bisa kita ulik di situ. Nah, gitu, kita pengen di Pontianak sama-sama. Itu harapan. Tapi kita kita dan tim bekerja keras banget pengen mewujudkan harapan itu gitu. Makanya kita memilih konsep festival jadi semua aktif di dalamnya, bukan hanya sekedar industri kopi gitu. Industri kreatif yang lainnya, seni, art gitu kan, terus seni musik gitu, terus pokoknya UMKM gitu, pengen aktif semua di situ. Bahkan banyak hal-hal yang mungkin orang udah lupa, kita pengen balikkan lagi, orang harus tahu nih gitu.
1: Contohnya apa tuh Bang yang akan dikembalikan lagi di festival tersebut?
3: Iya, Zuzur nih. Kita pengen balikin, mungkin kita akan kolaborasi di situ dengan teman-teman permainan tradisional gitu kan. Karena beberapa mungkin dari kita sangat lupa tuh dengan permainan tradisional, main guli bahkan.
0: Benar.
3: Kita mau balikkan tuh main guli ada di situ. Terus Galahadang gitu. Kita pengen ada di situ. Cuma nanti kita lomba kan. Kita main guli. Mungkin Nopal nih. Kalau beliau kan kecil kemungkinan main guli. Pasir kan.
0: Tapi enggak nutup kemungkinan loh. Siapa tahu di jago main pala ular.
3: Kita sih main jago main pala. Nah, itu pasti kangen kan dengan hal-hal yang berbau kayak gitu. Itu yang kayak kita pengen balikkan. Balik lagi tuh sejalan juga dengan visinya toko kami. Kita pengen mengenalkan budaya-budaya Indonesia, mengenalkan nama Indonesia ke teman-teman di luar tuh seperti apa. Bahkan bukan hanya teman-teman di luar gitu. Teman-teman yang di sini

0: bisa kita perkenalkan juga. Jadi kemungkinan acara kami itu di 3 hari nanti, Pal.
1: Ya. Okay, 3 hari.
2: Benar. Cukup lama.
0: Acaranya
2: ya,
0: di 3 hari. Yang hari pertama dan kedua itu di tanggal 5 dan 6 November. Itu nanti banyak sekali rangkaian kegiatan. Seperti yang tadi Fitra bilang, juga bakal ada permainan tradisional. Dan mungkin juga nanti bakal ada permainan ular tangga. Yep. Itu ular tangganya kami cetak besar sekali, Pal.
3: Ular tangga yang ya, emang besar sekali gitu.
0: Iya, benar.
2: Oke. Jadi bukan ular tangga yang di meja aja ya, bukan, tapi iya, beneran di live.
0: Oke. Oke, selain untuk ular tangga juga bakalan ada kayak kontes seni, dan juga bakal ada sepeda, berlari.
3: Asik.
0: Dan juga ini kegiatan lainnya.
2: Menggait semua, iya, semua lapisan masyarakat.
3: Iya, benar, ya. Sistemnya, komunitasnya semua digait. Karena ya balik lagi ke tagline mereka kan. Sama-sama.
1: Iya. Karena bahkan tuh untuk Gala Hadang.
3: Gala.
1: Oke, sorry. Gala Hadang itu tuh. Dan ular tangga rumah tangga. Itu kita kok lomba kan.
3: Diperlombakan.
1: Jadi ada kategori untuk umum, ada untuk mahasiswa. Tapi kalau ular tangga rumah tangga, jelas dong, kelihatan kan? Ya,
3: untuk yang berumah tangga.
1: Iya. Oke. Jadi kita pasti memikirkan satu kotak ini bisa enggak untuk suami istri gitu. Jadi dia loncat sama-sama tuh.
3: Iya, benar. Iya,
1: jadi ada challenge-nya gitu. Hadiahnya oke banget.
3: Hadiahnya oke banget. Jadi okay buat teman-teman yang lagi dengarkan ataupun yang langsung nonton di YouTube kita, wajib daftar sih, wajib datang ke festival sama-sama. Karena selain nonton musiknya, kita bisa merasakan experience-experience yang berbeda dari event-event sebelumnya.
1: Iya, benar. Dan fun fact-nya lagi, tanggal 5 dan 6 itu gratis.
3: 5 dan 6 gratis. Kapan lagi nonton festival gratis?
1: Betul, iya.
3: Betul. Kalau emang enggak pengen bayar di hari ketiga, dia tidur di situ lah.
2: Tapi kan enggak boleh kayak gitu ya.
1: Enggak boleh.
3: Jangan.
1: Mungkin itu beliau boleh.
3: Kita ya, kenakalan kita ya. Kita dulu itu, Pak. Tapi seru sih aku ngelihat dari festival sama-sama menggait seluruh ekosistem dan juga komunitas yang ada di Kota Pontianak. Artinya bisa lebih luas lagi nih jangkauan kita untuk ya mungkin bisa sama dengan festival-festival yang ada di Jawa. Nggak cuma nonton konser dan juga nonton gestar-gestar yang ada, tapi lokal-lokalannya juga aktif gitu.
2: Dan itu nggak cuma sekedar semua lapisan ya, tapi semua generasi. Karena tadi ada nostalgia game-game lawas juga. Jadi betul, kayak kalau misalnya bukan cuma anak-anak muda doang yang berkumpul di festival sama-sama ini.
3: Benar.
1: Wah, ini kalau aku mau jabarin susah ya. Boleh ya?
3: Boleh.
1: Dan ini kita juga ada sempat kepikirin enggak kalau kita ada kegiatan pilates bapak-bapak?
3: Pilates bapak-bapak.
2: Jadi kebayang lagi yang konten-konten di media sosial yang bapak-bapak festival itunya apa ya? Pilatesnya pakai alas koran, alas kardus gitu kan.
3: Jadi kayak ini kayak salat berjamaah, salat Id
1: biasanya. Iya, jujur.
2: Gitu, kan? Bener-bener seadanya banget.
1: Jujur, jadi yang depan kelihatan khotbah kan. Jujur, yang depan tuh kelihatan khotbah karena yang lain bisa enggak nih gitu.
3: Menarik. Dan salah satu gebrakan yang unik juga, mudah-mudahan acaranya lancar gitu.
1: Iya.
3: Tapi kalau ngomongin event, terus festival, konser, Salma, yang kita tahu sebagai orang-orang Pontianak udah ngerasakan trust isu yang, wah ini kayaknya asli, takut. Dalam tanda kutip penipuan gitu kan.
2: Betul.
3: Gimana cara teman-teman dari festival sama-sama ngebangun trust kepada orang-orang Pontianak untuk, wah ini wajib hadir festival sama-sama, ini bener loh, nggak nipu loh gitu. Gimana tuh? Apa yang dilakukan sama teman-teman festival sama-sama?
1: Oke, mungkin aku dulu, Edrio. Aku, jadi gini, kita menjawab ketidakpercayaan trust issue-nya teman-teman kami gitu. Itu ya toko kami. Itu tuh bukan jual janji, men.
3: Oke.
1: Yang harus ditahu ya, toko kami tidak menjual janji.
3: Oke.
1: Adanya kita di sini duduk bareng, men, dan adanya toko kami di sini itu karena kekonsistenannya kita.
3: Oke.
1: Gitu kan. Jadi dan apa yang kita kasih ke customer itu tuh experience yang kita berikan gitu kan. Dan apalagi di sama-sama ini bukan event yang gimana gitu. Ini event perayaan ulang tahun kita, ucapan terima kasih kita ke customer gitu. Jadi kemungkinan apa ya? Pasti dipastikan jalan tuh event kita.
3: Dipastikan jalan.
1: Dipastikan. Karena apa? Ya

0: kita bentuk ucapan terima kasih kan. Ya harusnya customer harusnya bisa datang dan lain sebagainya. Teman-teman kami itu pada bisa datang mungkin. Karena kita adanya toko kami dan lain sebagainya itu tuh bisa di mana-mana di Kalimantan Barat bahkan di Jawa juga ada gitu kan. Itu buah dari konsistennya kami. Kamu Spiderman. Boleh gini. Spiderman gitu. Itu karena hasil dari konsistennya kami dan apalagi sama-sama ini bagian dari perayaan sederhana. Nah, mungkin ini bisa dijawab sama Adrio.
1: Nah, Adrio. Apa yang dilakukan yo sama teman-teman festival sama-sama untuk mengembalikan trust issue ataupun kepercayaan masyarakat Kota Pontianak untuk hadir ke sebuah event gitu.
0: Oke, paling aku bisa sedikit memberikan contoh yang dimana tadi Fitra bilang tuh kami tuh enggak ingkar janji gitu. Bener. Jadi sesuai dengan toko kami sendiri, kami jual kopi, jual ya produk produk kayak sederhana, istimewa, kami berjanji kalau minuman ini bakal enak.
1: Iya. Oke.
0: Mungkin kita bisa ambil pelajaran dari situ. Di saat kita menjaga konsistensi minuman kita, itu kita sudah berjanji kepada customer yang beli, oh produk kita ini enak, layak dijual. Sama juga dengan festival ini, yang dimana kita udah ngumumin beberapa guestar dan juga rangkaian acaranya. Kami juga menjanjikan kepada customer ataupun orang yang membeli tiket dan juga bakal hadir di acara kami ini, kami bisa menyampaikan janji kami sendirilah agar ini bisa terjalan semua.
1: Iya, yeah, kayak keren, gitu. Keren, keren. Kayak Merpati, Merpati itu enggak pernah ingkar janji loh. Asik, asik, asik. Memang kepada masyarakat Kota Pontianak mungkin ada beberapa event di tahun inilah terutama ada beberapa yang cancel, ada beberapa yang diundur gitu kan. Itu ngebuat kita yang emang suka nikmatin sebuah event ataupun musik jadi
2: wah jadi kayak maju mundur gitu. Bener. Kita kan kadang kalau misalnya ada event-event sebelumnya ini sama-sama musik nih, mungkin line up-nya udah keren banget. Pasti masanya juga banyak banget dong.
0: Bener.
2: Tapi udah berbondong-bondong beli tapi ternyata malah di kecewakan. Nah, gimana caranya toko kami ini kayak Oke, aku gak bakal ngecewain selain dari janji-janji ini tadi nih. Mungkin di media sosial kah atau seperti apa yang dilakukan activation-nya?
0: Bentuk keseriusan kami ini kita ajak teman-teman RRI di sini. Iya kan? Kita tahu men, Pro 2 engagement-nya tinggi banget bro.
1: Amin, amin. Aku mengaminkan itu ya.
0: Iya, ini kan bentuk. Nanti kalau kita memang tidak serius di sama-sama, kalian juga kena impact-nya kan?
1: Iya, benar sih.
0: Pasti kan. Bener. Nah, ini bentuk keseriusan kami gitu. Makanya kita bisa duduk bareng, kita bisa berkolaborasi akhirnya di sini gitu. Dan apalagi di Pro 2 gitu kan, emang khusus teman terbaik kamu. Nanti kalau kita
2: ini kayaknya pendengar setia deh.
0: Karena kalau kita enggak apa ya, kalau kita enggak jadi enggak baik dong temannya gitu. Jadi bukan hanya online kita gencar-gencarnya, mungkin kedepannya juga bakal bentuk keseriusan kita adalah ngasih tahu ke teman-teman secara offline. Makanya di toko-toko juga ada tuh untuk oh yuk nonton yuk, atau kalau enggak bisa nonton konsernya datang aja di perayaannya gitu kan. Di tanggal 5 dan 6 it's okay gitu. Enggak harus nonton konsernya juga enggak apa-apa, tapi kalau bisa nonton harus
1: wajib. Karena itu adalah acara utamanya gitu.
0: Iya gitu. Kayak gitu sih, karena memang kalau kita bicara trust gitu itu susah men. Susah banget ya. Jadi dengan cara apa kita ngebangun itu, yaitu menunjukkan keseriusan kita kalau kita beneran ada nih, sama-sama nih ada nih untuk kalian gitu. Kita sama-sama yuk untuk ngebuat event ini gitu. Kita sama-sama yuk untuk menyukseskan event ini gitu. Itu sih poinnya. Makanya kita bisa duduk bareng dan ya bisa ada di Pro 2.
1: Asik.
0: Ya, kayak gitu sih.
2: Itu sih bentuk keseriusannya kayak gitu tadi ya. Terus kalau tadi kan eventnya dijalankan selama 3 hari.
0: Iya.
2: Dan banyak banget nih akan menggandeng berbagai macam komunitas. Okay. Terus habis itu activation-nya juga pasti banyak banget. Persiapannya ini udah berapa lama sih sebenarnya?
0: Jawab Adrio.
3: Kalau aku sendiri mungkin aku dari awal yang ngikutin itu untuk paling persiapan di 3 bulan. Sangat mepet. Dan di 3 bulan ini baru ada timnya terbentuk banyak itu di hamin 2 bulannya. Kami baru menyiapkan tim dari toko kami juga, tim-timnya. Itu ada sekitaran 40-an orang yang kami ajak untuk ya berkolaborasi juga membantu event tour kami. Dan di situ kami sudah mulai sekitar 2 bulanan kami juga sudah bisa menentukan konsepnya, apa yang artis yang diundang itu sudah kami komunikasiin semua.
1: Oke. Ya. Tapi lumayan-lumayan ini ya, lumayan cepat juga persiapannya, enggak sampai 5 bulan 6 bulanan.
2: Apalagi udah, dengan banyaknya activation tadi
1: benar,
2: ya.
1: Benar. Itu sih yang jadi salah satu hal yang salut Tokam main dia persiapannya 2 bulan yeah. Bisa datangkan beberapa gester yang udah ada di media sosial benar, dan benar. Lagi naik daun banget gitu. Asli. Kan.
0: Iya benar.
1: Berarti seproper itu tuh sama.
0: Jujur, kalau bicara proper ya pasti proper gitu. Mm-hmm. Karena kita bentuk sebuah tim, makanya aku juga kredit sama tim-timku termasuk ini
1: Adrio.
0: Beliau. Karena tim-tim kami karena memang harus kerja keras gitu. Kerja keras. Kalau bisa kita full briefing, nentuin konsep, jadi nih gitu, kegiatan gitu. Dan yang pastinya kita juga pengen ini kan, bukan hanya sekedar tim-tim kami aja okay. Di sini. Karena ini acaranya sama-sama. Jadi sebenarnya yang buat kita bisa prepare sampai hari ini juga komunitas-komunitas yang lain, terus elemen-elemen yang lain lah yang mungkin susah disebutkan satu per satu gitu.
1: Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, kita break dulu nih kayaknya Salma ya.
2: Oke.
1: Kita bakal ngobrol lagi di segmen berikutnya tentang line up yang bakal dipilih sama dari festival sama-sama. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak,
2: teman terbaik kamu.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Satu produsen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu loh salammu, sombong kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nanya lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
7: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Yeay, dan juga teman-teman dari festival sama-sama. Masih banyak yang pengen kita ulik nih teman Produa soal festival sama-sama ini. Tadi disebutin kalau misalnya banyak sekali kegiatan, activity-nya, terus banyak juga line up-nya. Kan penasaran juga kan line up-nya. Meskipun udah kelihatan nih di belakang aku.
1: Pasti, benar tuh.
0: Iya, tapi tadi kita masih ngomongin soal komunitas dan juga UMKM katanya yang bergabung. Sebenarnya ada berapa banyak sih UMKM ataupun komunitas yang akan tergabung di festival sama-sama ini?
2: Oke, jujur, kita tuh pengen punya target ada 10 komunitas terpenuhi dulu gitu.
0: Okay.
2: 10 komunitas untuk diajak kolaborasi gitu. Tapi kalau bisa lebih, why not gitu. Kita pengen ya itu tadi, bukan hanya kami yang menjalankan, tapi juga ya udah kita jalanin bersama yuk gitu. Jadi setiap kegiatan itu tuh ada komunitas-komunitas khususnya. Contoh misalnya kita di hari pertama di tanggal 5 itu kan kita start dari sore. Jadi kita ada panggung kata. Kata tuh karya dan sastra. Nah, di panggung kata itu tuh ada segmen bincang literasi. Kita kolaborasi sama Isi Bukumu. Nah, setelah itu kita lanjut tuh live art, menggambar langsung. Itu kita kolaborasi juga sama teman-teman Imaji Rupa. Nah, itu. Jadi kita pengen semua tuh berhubungan dengan teman-teman komunitas. Jadi bukan hanya sekedar industri kopi yang maju, bukan hanya sekedar musik industri aja. Musik yang kita fokuskan, tapi juga UMKM, terus juga itu komunitas literasi dan seni, itu juga kita upin gitu. Nah, kalau untuk UMKM lokal, itu kita punya target 30 UMKM lokal yang terlibat, dengan catatan yang punya kemungkinan brand itu grow.
0: Oke.
2: Kenapa? Karena yang pertama tenan kita gratis.
1: Gratis tenannya.
2: Ya, tenan kita gratis. Jadi kalau masuk, udah brand kalian terpilih, kalian bisa pakai tenan itu gratis. Gimana kita melihat grow atau enggaknya? Kita itu mereka kan ada ngirim pitch deck.
1: Oke, mereka
2: ada ngirim pitch deck. Kita pelajari UMKM mereka apakah mungkin untuk grow atau enggak. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar UMKM, bukan sekedar pasar rakyat biasa yang kita sediakan, tapi juga experience baru ketika festival, orang melihat brand-brand baru dari Kota Pontianak khususnya. Gitu. Jadi ya kita pengen mengenalkan itu sih. Bukan hanya kita wadahnya teman-teman yang untuk pengennya sih, pengennya wadahnya teman-teman UMKM yang baru bisa grow gitu, bisa dikenal gitu. Gitu.
0: Oh. Tapi profesional banget ya pakai pitch deck juga tadi.
1: Iya, dikurasi dulu.
0: Dikurasi. Betul. Jadi bukan sembarangan UMKM yang bisa masuk ke festival sama-sama ini ya. Tapi tadi aku salfok deh sama nama-nama yang disebutin sama Fitra.
2: Iya.
0: Karena tadi nama-namanya tuh kayak bincang kata, pasar rakyat. Kenapa penamaannya tuh menggunakan bahasa Indonesia yang kayak baku banget, kayak sastra banget gitu.
2: Oke, sastra. Mungkin owner kita suka baca juga, iya kan? Nah, yang kedua visi kita juga memperkenalkan Indonesia. Apa sih kita harus Trigatra bangun bahasa kan?
1: Oke, kan?
2: Kita juga tidak melupakan budaya asing, tapi kita juga tidak boleh lupa dengan budaya kita sendiri.
1: Bener.
2: Bahkan nih kosakata gitu. Nah, lewat toko kami ini mungkin teman-teman bisa belajar kosakata. Itu bagian dari branding juga. Arahnya kita pengen mengenalkan Indonesia lewat kata juga bisa.
1: Wow.
2: Gitu. Makanya keren. Kalian enggak sih kalau menu-menu di toko kami itu
1: unik.
2: Iya.
1: Dari nama-nama menunya unik, istimewa,
2: sederhana. Sisanya tambah kali Adrian. Apa ya? Kenapa sih kita itu? Tadi itu pertanyaan beliau tuh, Salma-Salma. Festival Salma-Salma.
3: Mungkin tadi yang Fitra bilang masuk dengan visi misi toko kami, yaitu ingin membawa budaya Indonesia bukan cuma di Indonesia tersendiri, tapi ingin membawa budaya Indonesia ini keluar. Mungkin bisa menjadi visi kita untuk kedepannya, bisa juga kita buka di Singapura mungkin, di Malaysia. Jadi kita ingin memperkenalkan produk dan juga Indonesia, ada brand dari Indonesia khusus dari Pontianak ini bisa sampai ke dunia luar gitu.
2: Iya. Jadi aku cerita dikit lah ya. Jadi aku sempat cerita sharing sama CEO-nya, CEO-nya toko kami. CEO-nya toko kami. Jadi aku tanya kenapa sih toko kami gitu dan kenapa selalu pakai bahasa Indonesia. Jawabannya simpel, man, kita pengen gitu. Kenapa ramen bisa masuk di kita? Oh. Karena budaya Jepang gitu kan. Yes. Terus kenapa sushi bisa masuk ke kita? Itu budaya Jepang gitu. Nah, kita pengen orang sesimpel tahu rendang itu ke luar-luar gitu. Wow, aku nih oke juga nih gitu. Jarang, susah banget ya orang tahu budaya kita tuh, tapi kita sering mensilangkan budaya luar ke kita. Kenapa enggak kita coba mensilangkan budaya kita keluar? Nah, mungkin nih langkah kecil dari toko kami bisa bermakna.
3: Asik sih, benar-benar.
0: Termasuk menggait band-band lokal di Pontianak juga untuk masuk ke dalam line up guest star dari festival
3: sama-sama.
2: Benar. Sama-sama.
3: Masuk gitu.
0: Emang kalau line up itu ada siapa aja sih yang nanti bakal
3: tampil gitu? Pokoknya kita tanya ke Adrian.
4: Kalau untuk band-band yang bakal tampil nanti, kami selain band nasional seperti Koldiak, Beradia, White Chorus, juga bakal ada band itu dari Singkawang, ada Take It Easy.
3: Mm-hmm.
4: Yang kami ajak juga untuk berkolaborasi di event kami. Juga ada Manjakani, ada Set Pony, dan juga nanti bakalan ada Strawberry Blue.
3: Yeah. Oke. Okay. Bang Ori.
4: Ada Strawberry Blue, ada View juga. Dan Hope. Juga sama Hope.
3: Wow, luar
4: biasa. Dan kami juga mempersiapkan salah satu band seni untuk di tanggal 6 sesuai dengan tema kita. Itu nanti bakal ada anak-anak dari Bala Antuman.
3: Iya. Bang Yadi kalau enggak salah ya, Bang Yadi.
2: Benar, Bang Yadi.
3: Nah, kenapa pemilihan line up-nya itu gitu? Atau memang dari tim festival sama-sama yang udah mengkurasi, atau yaudah ini nih yang lagi
0: atau dari voting
3: banget,
0: dari para pelanggannya atau kami mungkin.
4: Oke. Untuk saat ini kami sedang mengkurasi sebenarnya. Kami mengkurasi band-band yang dipilih, mungkin band-band yang sudah terkenal juga, sudah pernah main di nasional dan juga di internasional, kami coba mengajak. Dan tidak lupa juga kami ingin mengajak band-band yang belum naik ini, ayo dong ikut ke kolaborasi kami untuk main di festival kami, biar banyak makin dikenal sama orang-orang Pontianak.
3: Benar.
2: Iya, jadi selain di pemilihan ini tuh karena juga ada kita punya data khusus teman-teman kami gitu. Jadi data itu yang kita ambil ternyata kebutuhannya ini gitu. Nah, tapi juga tadi itu menarik yang si Adrio bilang, kalau kita tuh ada open submission untuk band-band lokal. Kita kasih panggung. Kita ada panggung.
3: Ada open submission-nya juga.
2: Iya. Keren. Gitu.
3: Salut. Nah, itu kan kalau untuk band-band lokalnya ya, Salma ya. Kenapa dari 3 line up utama kayak Koldiak, Bernadia, White Chorus pilihannya itu? Kenapa tuh?
2: Itu jawabannya Adrian.
4: Oke. Kenapa kita ngambil Koldiak, Bernadia, dan White Chorus? Karena kami ingin menarik pasar-pasar Gen Z, terutama anak-anak sekolahan, mahasiswa, dan juga kalau kita melihat data yang dimana toko kami ini sangat melekat sekali dengan Gen Z, para Gen Z gitu. Dan juga kami mengambil genre tersebut karena genre-genre dari mereka, genre musiknya juga masuk dengan toko kami tersendiri.
3: Relate lah ya.
4: Tapi
3: tidak jawaban-jawaban aman. Sebenarnya pilih Bernadia tuh gara-gara terjebak 1 bulan ya.
0: Relate sama lagunya ya.
2: Lebih kejebak sama yang lama.
3: Tapi sulit gak sih untuk menghubungin beberapa band-band yang memang dari luar gitu kan, dengan ya kita tahu Bernadia lagi hype banget, lagi
0: dengan albumnya
3: banget,
0: yang
3: dengan album
0: terbaru
3: kedua
0: ini,
3: gitu kan. Sulit gak untuk negosiasinya ya sebenarnya?
4: Paling aku bisa jawabnya pasti ada kesulitan dalam untuk kita memanggil band-band luar, yang di mana juga mungkin band-band dari luar juga, band-band nasional itu mungkin juga sedikit trust issue mungkin. Ya, karena kita sempat kemarin kejadian banyaknya festival musik yang batal. Ya mungkin kesulitan mereka dari situ sih bisa dilihat, karena mereka juga takut gitu. Acara
0: jadi
4: ini enggak jadi.
0: Trust issue ini bukan cuma di kalangan kita-kita di Kota Pontianak ya.
3: Bukan, sampai keluar
0: artis
3: gitu
0: pun
3: ya.
0: Juga merasakan hal yang sama juga ya.
3: Iya, benar. Dan untuk venue, Salma, setelah sekian lama enggak ada event di Rumah Radang gitu kan. Dan kenapa kali ini festival sama-sama milihnya Rumah Radang gitu?
2: Oke, ini aku kasih jawaban diplomasi atau enggak
3: diplomasi
2: nih?
3: Diplomasi.
2: Nah, tapi pengennya gini. Kan ketika tadi seperti yang aku bilang, gitu kan, kalau orang udah dengan toko kami Indonesia.
1: Indonesia.
2: Okay. Iya kan, okay, merah, okay, putih.
1: Bener.
2: Toko kami itu. Jadi masuk dengan visi kita juga. Kenapa kita memilih rumah radang? Kurang Indonesia apa sih rumah radang?
1: Iya benar.
2: Iya kan, iya. Bahkan kurang Kalbar apa rumah kurang radang
1: kalbar
2: tuh?
1: Kalbar apa? Gitu
2: ya. Jadi tiang-tiangnya aja udah mewakilkan kalau ini Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar pilih, itu juga bagian dari pemilihan itu juga kita riset gitu. Oh ini memungkinkan untuk sini, sini, sini. Bahkan secara aktivasi kita juga memilih, oh ternyata di rumah radang lebih enak untuk aktivasi. Karena konsepnya festival bukan hanya satu yang berkegiatan, tapi semuanya kan.
1: Bener.
2: Jadi di sini ada panggung yang aktif, di sana ada panggung yang aktif, bahkan di sana ada panggung yang aktif, okay, gitu. Kita punya tiga panggung, kalau bisa tiga-tiganya aktif.
1: Wow.
2: Nah,
1: banyak pilihan Salma.
2: Banyak pilihan.
1: Pengen datang ke sana gitu.
2: Iya.
0: Mungkin rumah radangnya dipilih karena ini ya, tempatnya luas, jadi lebih banyak menjangkau masyarakat bisa hadir langsung ke sana ya.
2: Kalau luas kita pasti cari luas. Karena pengennya lebih banyak kalau bisa kan. Kalau bisa lebih banyak sebanyak-banyaknya. Cuman itu tadi kebutuhan tim dan kebutuhan sama-sama ini enaknya di mana? Ternyata di radang. Secara visual identity itu juga masih masuk gitu.
1: Oh,
2: kita juga memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, bahkan Kalimantan Barat, di teman-teman yang lain gitu. Jadi bahkan ada beberapa teman kayaknya aku nanti di event sama-sama baru first ke radang. Ya itu kan keren ya gitu.
1: Keren,
2: menurut
1: keren,
2: kita
1: keren.
2: Udah ada salah satu pancingan yang bagus nih untuk teman-teman gitu. Ternyata bahkan rumah radang tempat yang baru mereka masuk gitu. Jadi padahal itu basic, hal basic banget untuk mereka tahu rumah radang apa, rumah khas Kalimantan Barat apa gitu. Mereka tahu, tapi mungkin enggak mereka ke sana, enggak. Nih di festival Salma Salma ini kita buat mereka datang.
1: Memancing audiensnya kayak gitu.
2: Iya, gitu.
1: Keren. Nah, kalau untuk tiketing, kalau aku lihat di sosial medianya festival sama-sama tuh untuk tiketingnya unik gitu, ada sederhana, ada istimewa gitu kan.
0: Sama kayak ini ya, judul menunya ya.
1: Menunya, nama menunya gitu kan. Nah kalau untuk festivalnya kan 3 hari gitu. Untuk tiketingnya apakah berlaku untuk 3 hari dan untuk di gestarnya aja atau ya udah nih ya mungkin festivalnya di harga sekian kita bisa nonton semuanya gitu.
2: Oh, itu aku dulu ya jawab, Adrio. Kalau untuk tiketing itu, tiket untuk tanggal 7 aja. Tanggal 7 itu pun dari siang untuk Westarnya aja.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gratis berarti.
2: 5 dan 6 open access.
1: Open access.
2: 5 dan 6 open access, silakan datang aja gitu. Jadi jangan, soalnya banyak yang berpikir gini, Bang.
1: Apa tuh?
2: 5 dan 6 bayar, udahlah tak usah gitu.
0: Oh.
2: Nah, 5 6 gratis, open access, masuk paling bayar parkir biar helm aman.
1: Ah, itu betul tuh, itu betul.
2: Iya kan? Paling itu. Tanggal 7 aja untuk nonton guest-nya aja itu yang bayar. Sisanya udah open access gitu.
1: Sisanya open access, keren.
2: Tapi kalau untuk tanggal 7, nah itu bayar tuh.
1: Nah, kalau bayarnya tiketnya berapa sih harganya gitu?
4: Kalau kemarin itu kami mulai di jalur perdana.
1: Jalur perdana,
4: oke. Okay. Ya, itu di sederhana itu di 179.
1: Mm-hmm.
4: Untuk yang istimewa itu 219.
1: 179 dan 219.
0: Iya, okay.
1: Worth it sih, worth it.
0: Apa yang membedakan kedua tiket tersebut? Benefitnya seperti apa mungkin?
4: Oke, nanti kami pakai sistem yang sederhana sama istimewa. Jadi untuk yang sederhana itu khususnya dia dibatasi. Nah, jadi kalau sederhana itu seperti ya konser biasanya pada umumnya. Yang dia di belakang. Kalau istimewa itu bagian dari VIP-nya.
0: Ibaratnya VIP depan. Sama yang biasa gitu, ya, reguler gitu ya.
2: Benar.
1: Okay. Asik sih, asik. Aku pengen tanya karena ada dua tiket yang berbeda kategori gitu ya. Kalau Fitra sendiri nonton festival, nonton konser, lebih suka emang yang mana nih, VIP atau festival?
2: Jujur, VIP dong, istimewa. VIP, lebih dekat kan?
1: Lebih dekat.
2: Iya, okay. Jadi lebih, oh ini artisnya gini rupanya gitu.
1: Oh.
2: Kadang tuh kalau kita nonton VIP, bisa masuk TV-nya tuh yang besar tuh.
0: Oh iya, bisa kesorot juga gitu.
2: Jujur, sepok. Jadi itu kayak, wow gila, keren bro, betul, masuk TV yang segede gaban itu gitu. Jadi aku lebih enaknya nonton yang lebih dekat,
1: lebih
2: gitu.
1: Dekat.
2: Nah tapi nih aku mau kasih tahu juga bahwa di konser nanti itu tuh juga ada panggung khusus disabilitas.
1: Oke.
2: Khusus teman tuli. Jadi kita menyediakan tuh JBI.
0: Juru bahasa
2: untuk,
0: isyarat.
2: Juru bahasa isyarat untuk ketika nanti si Bernadianya nyanyi, ada JBI-nya bernyanyi juga. Mungkin bukan hanya teman tuli tuh. Nanti ada juga teman netra ataupun daksa gitu. Wow, ada space ya. Khusus.
1: Keren sih, keren.
2: Kami benar-benar bersamamu.
0: Benar-benar sama-sama
1: sama-sama dan merangkul semua kalangan betul. Jadi enggak ada gap perbedaan antara teman-teman disabilitas dan juga teman-teman kayak kita.
2: Iya, benar.
1: Setuju. Kalau Adrio yo lebih suka festival atau VIP yo?
4: Aku lebih suka yang kategori istimewa, lebih dekat sama artis.
1: Lebih dekat.
4: Iya, istimewa ya. Apalagi kalau kita lihat pernah dia lebih dekat
1: dengan partner.
0: Dah mulai
1: asik sih ya Bernadia.
0: Iya.
1: Tapi kalau nonton konser ketemu aku selalu di festival kayaknya.
0: Tapi kalau misalnya di depan kan bisa, kalau misalnya ngevideo tuh juga lebih dekat ya, nggak perlu zoom lagi.
2: Iya,
0: kan?
2: Jadi tuh sebenarnya hati pengen istimewa, duit, dompet, cukup sederhana. Iya, itu tuh.
1: Ada promo-promo nggak sih dari festival sama-sama gitu? Oh, bundling atau apa gitu?
2: Ada. Tapi kalau untuk promo tuh di toko-toko ya, di outlet-outlet toko kami.
4: Toko juga kami udah membagikan kupon, yang dimana setiap pembelian GoFood dan juga takeaway itu bakal dapat potongan 20.000. Itu kami selipin pal di plastik-plastiknya pal.
1: Asyik.
0: Pantesan dari tadi kita ngelihat banyak banget yang order dari
1: takeaway.
0: Ojek online ya.
1: Ojek online gitu kan. Ya. Jadi buat kawan-kawan yang pengen beli tiket ada potongan harganya, ya udah langsung tuh semua outlet berarti ya.
2: Iya.
1: Semua outlet. Janji ya, ini Bang Fitra sama Adrian nih yang menggaransinya.
2: Dan ini gitu. Pak, ada yang terbaru.
0: Apa tuh?
2: Terbangun banget chemistry kalian. Ada yang terbaru, Bal. Jadi khusus pelajar.
0: Ada promo apa tuh kalau
2: ada bundling khusus pelajar gitu. Tapi nanti kita ada syarat-syarat tertentu gitu. Bundling harga khusus pelajar. Jadi kita tahu kan sebenarnya penonton kita adalah pelajar, tapi mungkin dengan harga segitu pelajar susah tuh. Nanti kita bakal ada bundling khusus pelajar gitu. Pengen tahu pelajar. Mungkin nanti kita ada aktivasi sama-sama.
1: Okay.
2: Di Car Free Day. Itu kita bakal lebih jelasnya.
1: Asik, keren.
2: Bapkan.
1: Sejauh ini apa trust dari masyarakat ketika toko kami dan festival sama-sama ngundang kawan-kawan yang memang lagi hype banget, artis-artis yang lagi naik daun. Responnya apa sih sejauh ini di media sosial kalian?
4: Udah banyak respon sih dari teman kami, khususnya teman kami. Gimana? Lebih ke kaget sih mereka.
1: Kaget.
4: Bah, toko kami jualan kopi tiba-tiba bikin konser. Kaget. Bayangin kaget. Jadi emang tadi yang Fitra bilang juga, kami buat festival ini buat kalian juga.
1: Oke.
4: Karena kami berterima kasih kepada customer-customer kami yang udah membersamai kami dari awal sampai sekarang. Inilah reward buat mereka.
2: Jadi ini rewardnya buat mereka gitu. Konser, aktivasi yang lainnya. Jadi kita pengennya teman-teman kami itu adalah hadir di tanggal 5 dan 6 dan 7 gitu. 5, 6 dan 7 itu. Karena bentuk terima kasih kami nih gitu.
1: Keren. Dan salah satu gebrakan yang unik juga datangkan beberapa artis-artis dari luar, terus band-band lokal, community-community dan aktivasi yang pastinya banyak nanti di festival sama-sama.
2: Iya benar.
1: Kesulitan apa yang sedang dialami sama teman-teman kru, mungkin IO dari festival sama-sama sejauh ini? Kan ya terhitung hamin satu bulan nih.
0: Iya,
1: ya.
0: Apa belum yang ada satu bulan kalian nih, rasakan? Bernadia.
1: Bernadia ya?
2: Belum ada. Oke, nanti kopi lagi lah. Kesulitan, kalau aku sih gini, sebenarnya gak sulit.
1: Oke.
2: Nggak sulit. Aku sangat apresiasi sama tim aku gitu. Tim-tim kita, tim-tim kami gitu. Karena apa? Aku nggak bisa bilang ini sulit. Karena mereka tuh biasa ngurus kopi loh, Pal.
1: Iya, yeah, benar. Ya,
2: biasa tuh ngurus kopi. Tiba-tiba mereka disuruh ngurus event yang sebesar ini.
1: Benar.
2: Tantangan banget, bro.
1: Oke.
2: Jadi kalau bicara sulit-sulitan, itu sulit banget. Iya kan? Cuman, salut banget sama tim. Mereka mampu beradaptasi. Jadi aku beri tepuk tangan lah untuk sama tim-tim kami nih. Karena enggak semuanya bisa paham untuk menjalankan event sebesar ini. Bahkan step awalnya kita bingung, teman-teman bingung harus mulai dari mana, karena ya wajar gitu. Mereka biasa ngurus toko,
1: barista gitu
2: kan. Barista ngurus kopi tiba-tiba wow, apa ya, tiba-tiba ngurus konser sebesar ini. Iya. Tapi inilah kami,
1: inilah kamu.
2: Iya, inilah kami.
1: Aku gitu. Aku takut panitianya latah sih ketika kenapa? Orang datang kan, oh ya kopi apa bang, sebenarnya semua gitu.
0: Kebiasaan ya, kebiasaan di toko ya.
2: Di gate depan kan selamat datang di toko kami kan. 1000 orang misalnya lumayan tuh.
1: Kalau Adrio ya apa ya yang jadi kesulitan untuk ngebangun festival sama-sama gitu?
4: Kalau untuk kesulitan sejauh ini emang nggak ada kesulitan sih Pal. Pasti ada beberapa sedikit kesulitan yang mungkin minim lah. Karena aku juga dan ada beberapa teman juga yang mungkin pernah ikut aku bikin perayaan sederhana yang ketiga, yang keempat. Di sini mereka cuman kaget aja. Oh tiba-tiba kita bikin festival juga nih.
1: Oh.
4: Wah, okay. Ini gimana nih? Tapi yang aku suka dari teman-teman aku juga, mereka itu semangat. Kalau aku ajak buat event. Yuk ikut yuk bantu event Tokam. Kan kita sama-sama Tokam, Tokam nih. Oh, ada langsung tuh. Boleh, kapan. Oh, ya, kerja okay. Mereka tuh lebih semangat gitu. Untuk event ini.
2: Dedikasi sih, Bang.
1: Dedikasi.
2: Salut banget. Dedikasi, jadi kita capek pun enggak capek ujung-ujungnya.
1: Ada open volunteer enggak untuk festival sama-sama? Kalau volunteer,
2: kemungkinan ada.
1: Jadi teman-teman mahasiswa, pelajar atau ya kalangan umum yang pengen belajar nge-event, pantau aja Instagramnya di festival sama-sama. Nanti bakalan ada open volunteer berarti ya. Jadi bisa ngembangkan ekosistem yang ada di Kota Pontianak. Siapa tahu nanti setelah festival sama-sama ada festival-festival berikutnya tuh.
2: Iya, tunggu kami di tahun depan.
1: Di tahun belum mulai kok.
0: Bulan depan aja belum pelaksanaan.
1: Oke, terakhir deh closing statement gitu ya. Dari teman-teman festival sama-sama, apa yang pengen disampaikan atau mungkin ada promo-promo khusus untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 2 Pontianak. Silakan.
2: Wow. Promo-promo khusus. Kayaknya ini harus keputusan tim. Jadi kita kasih pesan aja biar aman, okay. Pak.
1: Oke.
2: Jadi buat teman-teman harusnya percaya ya. Sama-sama itu seperti apa, karena di belakangnya ini di belakangnya kami-kami. Jadi harusnya percaya karena kita yakin bisa membangun sebuah kepercayaan itu selagi toko kami ini masih ada gitu. Itu tujuan kami dan itu visi dan arahnya toko kami. Membangun kepercayaan kepada teman-teman kami. Yang pasti festival sama-sama ini bukan hanya sekedar konser. Dan kita pengen ada aktivasi dan ruang tumbuh bersama.
1: Gitu. Asik. Kalau dari Adrio yo, silakan yo.
4: Kalau aku lebih ingin mengajak kepada teman-teman kami yang khususnya di Pontianak, yang di Kalimantan Barat semuanya, bahwa di Pontianak di festival sama-sama ini bukan cuma sekedar festival musik. Di sini kami banyak kegiatan dari tanggal 5, tanggal 6 yang kalian bisa akses dengan tanpa bayar, gratis. Kalian bisa loh lihat experience apa sih yang kalian butuhkan selama ini. Lebih banyak experience yang bakal kalian pelajari. Bukan cuma soal musik, tetapi hal-hal lain yang...
1: Oke, keren. Ada lagi yang pengen disampaikan?
2: Gak ada, cuma mau ikut closing ya? Pas teman terbaik kamu.
1: Iya kan? Ikut ya? Closing dia, gitu kan? Udah mau nge-skip lagi, Salma?
2: Enggak. Beda.
1: Oke, thank you lah ya buat Adrio, buat Fitra yang udah ngobrol-ngobrol di siang hari ini.
2: Ya.
1: Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2. Jadi yang belum sempat mendengarkan ini, nanti bisa kamu putar ulang di channel YouTube kita di RRI Pro 2 kapanpun dan juga dimanapun. Ya. Oke, kalau kayak gitu gimana Salma?
0: Sudah saatnya kita pamit.
1: Bener.
0: Bersama-sama.
1: Ya.
0: Sama-sama. Kita pamit, kita bilang teman terbaik kamu ya.
1: Oke. Thank you ya. Terima kasih dulu.
0: Terima kasih. Untuk teman dari festival sama-sama. Bener. Terima kasih juga untuk seluruh tim yang bertugas di belakang layar.
1: Pokoknya semuanya yang terlibat di hari ini obrolan kita, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk dengerin kita terus di 101,8

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
1: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah. Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi, liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya, inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting, bijak atur uang, liburan jadi happy.

Yeay, 101,8 FM RRI Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua, barengan sama Erna tentunya menemani kamu. Gimana kabarnya teman Pradua di sore ceria kali ini? Dan tadi teman Pradua mungkin udah dengerin up to date ya, ada Noval dan juga Salma nih yang tadi lagi ngomongin festival yang ada di kota Pontianak. Ini menarik banget ya, akhirnya walaupun nih ini sebuah kebahagiaan, tapi ada juga walaupunnya ada sebuah kesedihan teman Bradway. Udara di kota Pontianak saat ini masih belum terasa baik-baik saja gitu kan, walaupun tadi sempat hujan, kemarin juga sempat hujan yang lebat, ada petir, sempat juga Pradua pemancarannya dimatikan ya teman Pradua ya, tapi nggak apa-apa, semoga karena itu semua gitu kan udara di kota Pontianak jadi kembali membaik lagi seperti biasanya sebelumnya ya. Kok biasanya ini udah 2 bulan, banyak revisinya kayaknya aku ngomong nih ya. Tapi pastinya teman Pradua di sore hari ini Rara bakal nemenin kamu ya dari jam 15 ini sampai nanti di jam 20. Jadi pastikan deh buat teman Pradua untuk stay terus bareng Pradua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 2? Mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan? Yuk, gabung di English Corner, program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Belajar jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
0: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
2: English Corner,
0: let's learn English together. Hanya di

0: Ra, tahu nggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ra.

0: dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah, tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau tiga komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terimalah saja, kita hanya sementara.
3: Sementara, single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

0: saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bangkalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1: RRI Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Yeay, teman Prodo masih barengan sama Era tentunya menemani kamu di sore ceria kali ini. Nah, aku juga mau kasih kamu beberapa informasi teman Prodo seputar kota Pontianak. Yeay, mana ini dilansir dari rri.co.id Pontianak. Nah, ini kabar baik nih ya buat masyarakat Pontianak yang punya masalah penglihatan katarak nih. Yang mana Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH bersama Rumah Sakit Mata Pontianak Center ini menggelar operasi katarak gratis. Waduh, keren banget ya teman Prodo ya, buat masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini tuh bisa jadi kesempatan juga ya buat warga yang selama ini tuh terkendala biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan mata. Yang mana kegiatan ini juga digelar selama 2 hari ya, pada tanggal 14 sampai 15 Oktober 2026. Dari jam 8 pagi sampai selesai. Waduh, mantap nih teman Prodo ya. Lokasinya juga ada di gedung Rumah Sakit Mata Pontianak Center, Jalan Parit Haji Husin 2 Pontianak. Total kuota yang nanti sebagai penerima manfaat ya, ada 100 kuota. Yang mana ini kegiatannya diharapkan untuk masyarakat yang bisa mendapatkan penanganan dan bisa kembali melihat dengan lebih baik. Mantap banget nih, semoga teman Prodo yang ada orang tuanya, saudaranya yang harus operasi katarak bisa ikutan juga ya teman Prodo ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan teman Prodo lansir dari rri.co.id Pontianak.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
2: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
1: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
2: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
1: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
2: Oh iya, sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
1: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
2: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
1: Yuk jadi generasi melek finansial, mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
2: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
1: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Iyalah cuy, ngapa bengong jatuh depan rumah lagi?
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih, sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh iyalah, lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih, sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi, langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

0: dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek latihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.
2: Adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

dua sore di Pontianak tuh apa ya, punya suasana yang sendiri gak sih? Kayak jam segini gitu kan, kerja udah mulai pada selesai semua. Besok hari Jumat gitu kan, pastinya ada di antara teman pre dua yang merasa, oh kalau udah hari Jumat nih waktunya jauh lebih santai gitu kan. Pekerjaan gak semuanya itu pada tadi seperti itu biasanya teman pre dua ya. Dan di sore hari ini juga gitu, biasanya kalau kita lihat lah ya, hari ini ya, ini agak-agak mendung gitu. Entah mendung karena kabut ya, bisa juga karena tadi juga sempat hujan teman berdua. Terus juga yang kayak pulang sekolah kayaknya udah pada kelar dari jam 3 tadi gak sih harusnya teman berdua. Ditambah lagi mungkin masih ada yang ikut eskul, harusnya jam segini udah pada selesai semua nih ya. Di kampus biasanya juga baru mulai cari jalan pulang gitu ya. Sementara yang dari tadi mungkin duduk di depan laptop ya, akhirnya merasa pekerjaannya udah pada selesai semua. Nah, ada satu hal yang biasanya muncul di kepala ya teman pedo setelah habis semua aktivitas yang cukup padat hari ini. Habis ini mau ngapain ya gitu kan, pasti ada tuh timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apalagi kalau cuacanya lagi mendung ya, jalan juga ya udah pasti mulai ramai juga, beberapa ruas jalan mulai padat gitu kan ya. Dan di pertengahan jalan pulang gitu kan ya, kadang punya dilema yang cukup sederhana, penting juga bisa teman pria langsung pulang atau mampir dulu nih. Karena buat sebagian orang tuh pulang tuh udahlah pilihan terbaik lah ya, sampai rumah ganti baju, rebahan, buka HP selesai gitu kan, bisa lebih jauh lebih santai gitu perasaannya. Tapi buat sebagian orang lain ya, justru waktunya yang sore ini tuh pulang-pulang kerja suasana kayak gini nih teman pria ya, itu tuh waktu yang tepat untuk mampir dulu ke warung kopi, ketemu kawan gitu kan, cari jajan. Apalagi di Pontianak lagi ada festival teman pradua, atau sekedar mutar-mutar sebentar gitu kan sebelum akhirnya balik lagi lah ke rumah. Nah mungkin buat teman pradua juga gitu kan yang sore harinya, kamu termasuk yang mana nih teman pradua, termasuk yang harus pergi dulu mencari sesuatu hiburan gitu kan, kayak warung kopi ke teman-teman sebuah hiburan, atau langsung pulang aja deh gitu kan, udah capek banget gitu untuk melakukan aktivitas hari ini. Boleh kasih tahu aku teman berdua ya, gimana sih pilihan kamu kalau udah ada di dua pilihan ini, mau pergi jalan lagi, lanjut ngopi, atau tetap balik ke rumah.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: Eh, kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, Andi. Ngeyel terus.
2: One week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan Ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Halo?
4: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
3: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
4: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
3: Hah? Yang sabar ya, Cik.
5: A few moments later.
3: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
6: Halo?
3: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
6: Yang benar.
7: Oh no.
8: Hai anakku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Alhamdulillah, ciloknya sudah matang. Tinggal dibawa bapak untuk keliling. Melihat bapak keliling menjual cilok dengan kondisi seperti ini, kok rasanya kasihan ya dan khawatir. Tapi bagaimana lagi, bapak sangat semangat sekali untuk berjualan.
1: Bu, ibu ini lagi ngelamuin apa sih, Bu?
0: Ini loh, nak. Ibu sedang menyiapkan dagangan bapak. Bapakmu sudah kamu buatkan kopi kan, Les?
1: Sudah Lestari taruh di meja, Bu, kopinya. Oh iya, bapak apa tidak work from home, Bu?
2: Apa itu? Work from apa sih?
1: Ibu ini, masa enggak tahu istilah work from home? Yang sekarang sedang ngetren, Bu. Work from home atau WFA itu artinya kerja dari rumah. Istilah ini muncul pada saat Indonesia terserang virus corona itu loh, Bu. Seperti Lestari saat ini yang sedang study from home atau belajar dari rumah.
2: Apalagi itu study home? Ah, sudahlah, Les. Kamu jangan mengajari ibu bahasa luar negeri. Anak zaman sekarang budayanya sudah ke barat-baratan. Wong bapakmu itu loh cuma penjual cilok. Masa disuruh kerja dari rumah? Ya enggak habis toh dagangannya. Kamu itu.
1: Ya ampun, Bu. Ibu ini lucu ya.
3: Ibu sama Lestari kok pagi-pagi sudah guyonan bersenda gurauria. Emang apa sih yang sedang dibicarakan ini, ayo?
0: Ah, bapak ini bisa saja. Ini loh, Pak. Anak kita yang cantik ini sudah tahu ibunya tidak bisa berbicara bahasa luar negeri, masih saja ngajak bicara bahasa luar negeri.
1: Bahasa Inggris, Bu. Itu loh, Pak, istilah work from home. Ibu bicaranya medok sekali, Pak. Jadi lucu. Gak kuat Lestari nahan tawa ini, Pak.
3: Loh, bapak ini cuma pedagang cilok, bukan pegawai. Masa ada WFH?
1: Maksud Lestari, bapak ini kan lagi sakit. Apa gak sebaiknya bapak kerja dari rumah aja? Jualan di rumah, Pak. Lestari khawatir dengan kondisi bapak.
3: Di desa ini kan masih sepi, Nduk. Warganya masih sedikit karena ini tanah kavlingan baru. Belum banyak yang tinggal di sini. Jarang anak kecil. Lah, lalu siapa yang akan beli cilok bapak lho, Nduk?
0: Bener apa kata bapakmu, Nduk? Kalau bapak jualannya di rumah, ya pendapatannya pasti tidak seperti kalau bapakmu keliling. Kalau dapatnya tidak seberapa, lalu kebutuhan sehari-hari bagaimana, Dok?
1: Sebenarnya sih bisa, Bu. Dengan cara membuka dagangan di rumah atau menjual cilok secara online.
3: Nah, iya, Dok. Banyak teman bapak yang menjual melalui online. Tapi ya bapak ini nggak mau repot gitu loh.
0: Sudahlah, Dok. Doakan saja bapakmu ini sehat terus, agar bapak bisa mengais rezeki halal dan bisa menyekolahkan kamu hingga lulus. Bapak enggak apa-apa kok.
1: Ya udah, kalau itu maunya bapak. Tapi bapak hati-hati ya. Janji ya sama Lestari.
3: Bapak setuju, bapak janji, bapak akan hati-hati, Mbak. Ya sudah, bapak keliling dulu ya.
2: Hati-hati ya, Pak.
3: Iya, Bu. Lestari, bantu ibumu di rumah ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Hei, Put, masuk yuk. Kamu duduk sini dulu ya. Kamu mau minum apa?
2: Gak usah repot-repot, Lestari. Niatnya aku kan kesini kerja kelompok. Ini aku malah bawa makanan buat kamu dan orang tua kamu. Kamu bawa masuk ya.
1: Ya ampun, kamu kok repot-repot sih? Ini kue bikinan mama kamu ya? Pasti enak ini. Nanti sampaikan ke mamamu ya, terima kasih.
2: Sama-sama, Les. Nanti aku sampaikan ke mamaku. Rumah kamu kok sepi banget sih, Lestari?
1: Ibu tadi keluar ke pasar, Put, beli bahan cilok. Kalau bapakku lagi keliling, jadi rumahku sepi.
2: Loh, bapak kamu tuh masih keliling berjualan ciloknya? Nggak sebaiknya istirahat aja, Kales. Kan Kemarin aku dengar tuh bapakmu lagi sakit.
1: Udah agak baikan kok, Put. Makanya bapak maksa keliling lagi. Tapi kalau bapak nggak keliling jual cilok, kebutuhan sehari-hari gimana, Put? Kamu tahu sendiri kan kondisiku. Ya, kalau orang tuamu sih pengusaha garmen. Bersyukur ya kamu, Put. Segala sesuatumu terpenuhi.
2: Iya, alhamdulillah, Lestari. Kamu juga harus bersyukur punya orang tua yang semangat kerja untuk menyukupi keluarganya. Oh ya, Les, kemarin ulanganmu dapat nilai berapa?
1: Alhamdulillah, aku sangat menyayangi kedua orang tuaku. Ini nilaiku.
2: Hah, nilai kamu kok selalu lebih tinggi di atasku sih, Les? Kenapa aku gak pernah di atasmu ya?
1: Sabar, Put. Kalau kita rajin belajar, pasti kita akan menikmati hasilnya.
2: Aku tuh belajar terus loh padahal. Tapi kenapa ya? Mesti gak bisa mengungguli kamu.
1: Kamu pasti bisa kok meraihnya. Kamu yang semangat ya, jangan putus asa, oke?
2: Iya deh, Les. Makasih ya.
1: Udah, yuk semangat belajar lagi. Ini kita ngerjain halaman 15 ya, sampai halaman 16.
2: Iya, semangat.

0: Aduh. Kenapa tenggorokan ini jadi gatel ya? Lalu ditambah badan yang kok meriang gak kayak biasanya. Sepertinya hari ini aku gak bisa keliling berjualan cilok ini. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku ambil segelas air putih aja lah untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokanku ini.
1: Loh Pak, kenapa Pak? Astagfirullah Pak, hati-hati toh Pak. Kenapa sampai jatuh gelasnya Pak? Ya Allah Bapak, kenapa badannya panas gini? Ayo Pak, Ibu angkat di kasur sini Pak, pelan-pelan yo Pak, pelan-pelan. Ayo Pak.
2: Ya Allah Bapak, kenapa Bu? Sini Lestari bantu Ibu. Kenapa badan Bapak panas?
1: Badan Bapak
0: lemes banget ini. Lalu tenggorokan Bapak kok terasa gatal sekali ini ya. Sepertinya Bapak gak bisa keliling hari ini. Maafkan Bapak ya.
1: Ya Allah Bapak, tidak apa-apa Pak. Kalau memang tidak sehat jangan dipaksakan. Ayo Pak, ini air hangatnya diminum dulu ya Pak ya. Yo, nih, ini diminum dulu.
2: Iya, benar apa kata Ibu, Pak. Bapak harus istirahat di rumah. Jangan memaksakan diri untuk berjualan.
1: Sudah, Bapak istirahat dulu di kamar ya, Pak. Ibu siapkan makan untuk Bapak. Lestari, kamu kan sudah janji mau kerja kelompok dengan Putri. Persiapkan buku-bukumu biar Bapak Ibu yang mengurus.
2: Iya, Bu.

0: Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Put. Sebentar ya.
0: Ada apa, Les? Sepertinya sering sekali kamu.
1: Kerja kelompok hari ini gak bisa lama, Put. Maaf. Bapakku sedang sakit. Setelah ini, aku mau antar bapakku ke rumah sakit.
0: Sakit batuk? Jangan-jangan bapak kamu kena TBC ya? Aku tuh udah feeling loh dari kemarin. Lihat bapak kamu itu badannya jadi kurus. Aku gak mau tertular. Udahlah, Les. Kerja kelompok ini kita akhirin sampai di sini aja. Sepertinya belajar di rumahku lebih baik daripada aku harus belajar dengan kamu.
1: Loh, Put, maafin aku ya. Bukan maksud aku gak mau kerja kelompok. Tapi... Putri! Putri! Putri!

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya dengan para pemain. Pak Tumin diperankan oleh Arif Pribadi, Bu Tumin diperankan oleh Leoni Samudra, Lestari diperankan oleh Bintang, dan Ernisha sebagai Putri. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Rasa Kemanusiaan.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin

puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pre2, nah sebelum lanjut ke informasi berikutnya ya teman Pre2 ya, kita update dulu kondisi udara dan juga cuaca di kota Pontianak hari ini. Ini terpantau dari IQR teman Pre2, kalau kualitas udara Pontianak berada di angka 408, masuk dalam kategori berbahaya ya, dengan konsentrasi polusi 2,5 mencapai 279 mikrogram per meter kubik. Sementara kalau perkiraan dari BMKG nih ya, kalau kondisi udara di Pontianak hari ini tuh masih didominasi udara kabur nih, dengan suhu sekitar 24 sampai 25 derajat Celcius pada sore sampai malam hari ya, kelembapannya juga cukup tinggi. Jadi buat teman Pre2 nih yang masih beraktivitas di luar, tetap perhatikan kondisi udara ya, jaga kesehatan yang paling penting teman Pre2. Dan kalau kualitas udara lagi kurang bersahabat seperti ini, kurangi juga aktivitas di luar ruangan nih yang gak terlalu penting ya teman Pre2 ya. Jadi kalau mungkin kamu mau punya kegiatan di luar ruangan, kita kan pastikan juga kamu pakai masker teman Pre2. Tapi kalau gak penting-penting banget ya udah, mending jaga diri teman Pre2, jaga kesehatan ya, itu yang paling penting di kondisi kita di kota Pontianak seperti sekarang. Itu dia informasi buat kamu teman Pre2. Nanti juga bakalan ada informasi lainnya buat kamu. Nanti kita juga bakal ada relay teman Pre2 ya di musik live chat. Jadi pastikan buat kamu untuk stay tune terus bareng Pre2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yo yo yo, what's up teman bro 2 seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
0: di Paris, di Inggris, di Jerman.
1: Bahkan di Paris, ada yang streaming di Inggris, di Jerman.
0: Pasti ada yang streaming kan?
1: Iya pasti ada yang streaming. Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
0: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen Edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja Edit ya.
1: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
0: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
1: Gak usah. Mentari.
0: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
1: Jangan dong, beda.
0: Boleh-boleh aja
1: beda.
0: Dong.
1: Yang gua maksud bukan ke situ.
0: Oh, bukan ke situ.
1: Bukan ke situ.
0: Kamu udah gak ada juga kartunya.
1: Ya benar sih.
0: Iya kan.
1: Benar. Anyway.
0: Yes.
1: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan satu jam ke depan ya.
0: Betul. Bareng
1: sama musisi-musisi Indonesia nih.
0: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
1: Betul.
0: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
0: Aduh.
1: Enggak ya.
0: Kayak Hudson nih bolak-balik kita.
1: Sepi.
2: Iya.
1: Ada itu lucu sih.
0: Siapa sih yang
1: kreatif?
0: Ada yang masih ingat Hudson mungkin teman berdua.
1: Padahal ya malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
0: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
1: nggak salah. Bukan beda.
0: Siapa tuh?
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Betul banget.
1: Lurus aja udah lurus.
0: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman berdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
1: Yoi, jadi buat kamu semua teman berdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Terus
0: betul.
1: Langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
1: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Bangsa Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
2: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta.
1: Oh iya. Alisa Dira.
3: Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumen gak di Blok M, Alisa.
3: Tumen ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
3: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
3: Iya,
1: waktu
3: itu lagi cedera kakinya. Bener. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi bisa salto katanya.
1: Nggak usah.
3: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Yeah. Oh, wow.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
3: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh.
1: Paham.
3: Kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
3: Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
3: Pickleball.
0: Oh iya. Yeah. Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
3: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Oke. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel di mana padel?
3: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung.
0: Oh.
3: Hostry clubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Jujur,
0: Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok nggak ada.
3: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih misal, oh berarti akunya lagi taman literasi.
0: Oh iya benar.
3: Kalau kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang nggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya.
0: Iya benar.
1: Oh,
0: lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah nggak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
3: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
3: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
3: Romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
3: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
3: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
0: Okay.
3: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya.
0: Bener.
3: Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Benar.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
3: Alhamdulillah.
0: Benar. Psikologi.
1: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
3: Oh,
0: Terlalu. Kok jadinya seram ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
3: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
3: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saat gue.
3: Ini waktu ya. Gue belum sadar nih.
1: Nah.
3: Jadi lebih
1: okay.
3: ke situ sih.
1: Oh gitu.
3: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya. Yeah. Iya. Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
3: Betul, dan ini okay. dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Berarti asli, real kejadian sama kamu.
3: Real kejadian. Real, kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
3: Kan aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalu, masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya ya, strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya.
3: Cuman kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Kita bikin lebih classy ya.
3: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telepon.
1: Aduh, penipuan ya.

0: Kelas 1 SMA lagi. Dia jago ngedit, jago ngedit gini-gini. Terus dia selalu kayak, eh ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa dikulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
0: Enggak, I want to make it valuable gitu kan.
2: Bener.
0: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau
0: orang lain. Biar gitu. Biar dia nggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak nggak, gue nggak sepengen itu sama lo.
2: Biar nggak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi,
2: bener. Halus bro.
1: Halus pisan. Oke.
2: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
2: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strategi yang sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
2: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro dulu. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya, itu adalah cara yang halus, yang mulus.
1: Halus gitu. Banget, gak kelihatan ya.
0: Gak kelihatan, kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Tapi
0: takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya kayak dia make a move yang menyatakan bahwa dia yang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Gak
2: suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Ya kalau dia kayak, kok lama-lama gue nyaman nih. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
1: Aduh. Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar, iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
2: Kalau emang mau serius, lo mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
1: Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau. Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya

0: nyiapin treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
1: Ya pastinya ketika nyanyi nih, misal take vokal gitu ya, ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya, kayak gitu. Jadi emang rasanya itu nggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, oh kita kan ada foto artwork juga, fotonya, oh ya fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi apa ya, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya, ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy, kayak gitu. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
2: Benar-benar. Saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Sedang berbunga-bunga kayaknya.
1: Dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga. Jadi fotonya nggak sia-sia nih.
2: Dipakai di Spotify ya. Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: benar-benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, apa? Iya kayak bikin strategi gitu.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul,
0: ya
1: itu
0: gitu
1: yang kan? Bikin dari timnya Indosemar.
2: Wendy, Ipan keren banget.
1: Ipan dan teman-temannya ada yang
2: benar. Iya sih, ya kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan ya jujur pada penyampaiannya akhirnya.
1: No AI ya.
2: Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
1: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang
2: semangat banget enggak ya?
1: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun, medium tempo lah.
2: Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
1: Enggak sih.
2: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
1: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
2: Lebih ke situ ya. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
1: Betul.
2: Wah, keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Benar.
1: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
1: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan, kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya, jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
2: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
1: Gak ada nih, lu siaran radio
2: Gak cukup. Pasti gak cukup.
1: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
2: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu
1: SMA kan? Nulisnya, tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Waktu merasakan. SMA ya? Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
1: Mau diketawain ya? Iya.
2: Enggak diketawain. Parah lu, Din. Ini diketawain. Fensa Lisa serang edit.
0: Dari gitu.
1: Aku pertama kali yang merasakan pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
1: Dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
1: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa gitu.
2: Dan mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
1: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
2: Iya.
1: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, yang disimpan lewat foto, lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
2: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
2: Gue jadi penasaran nih.
0: Yes.
2: Kita dengerin dulu kali ya.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
2: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
1: Jujur sering lewat.
0: Jujur sering lewat.
2: Serius gak sih? Serius. Kok gak pernah mampir kayak halo.
0: Halo.
2: Nanti
0: kapan-kapan mampir ya. Kita ikut donate bro.
1: Iya, waktu itu pas lagi nonton, lagi rame sama penontonnya.
0: Iya. Kayak aduh sungkan nih.
2: Lagi asik ya, asik sendiri.
1: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
0: Tapi kamu emang spesialis live malam ya.
2: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
0: Iya.
2: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga, atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
0: bebas pengen ngobrol sama orang-orang.
2: Iya.
0: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
2: kadang
0: jam 12 ya.
2: Kadang-kadang. Iya lagi. Ciduk. Terciduk nih.
1: Terciduk.
0: Waduh. Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
2: Seru.
1: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
2: Jujur.
0: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
1: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
2: Hangatnya tuh menyelimuti.
1: Permainan kata-kata.
0: Benar. Tapi ini apa sih? Gue nganggepnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu. Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong gitu.
2: Kurang
0: deh.
2: Untuk aku ya, untuk aku.
1: Betul.
2: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
0: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Tembak gue sekarang.
2: Karena sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
0: Iya benar. Enggak
2: bisa keulang lagi loh.
0: Iya benar. Bener. Tapi ini kita belum nanya nih.
1: Apa tuh?
0: Dari kita strategi untuk mendekati.
2: Oh iya.
0: Tadi Alisa udah cerita kan?
2: Sebutin tiga strategi buat memiliki. Boleh gantian ya. 1, 2, 3 gitu.
0: Oh iya. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
1: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
0: Kelilipan.
1: Bener. Masa gua sapuin nih.
0: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
1: Iya, pastilah.
0: LinkedIn.
2: Itu too much sih.
1: Itu nyari kerja apa gimana?
0: Karir lu bagus sih.
1: Pegawai itu doang ya.
0: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
2: Ini lagi nyari anak magang ya.
0: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
2: Mencari tahu ya.
0: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
1: Betul.
0: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin
1: itu tadi. Itu tadi dia.
2: Sesuai skill aja sih kak. Sesuai skill aja sih.
0: Pakai CapCut.
1: Jangan cedok kok.
0: Jangan dong.
2: Oke, kedua boleh nih dari kakaknya.
1: Kalau gue ya, sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
2: Jadi yang kedua ngebahas yang dia suka ya. Oke.
1: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
0: Ada lainnya tuh, Dit.
2: Gua tahu.
0: Itu yang ini bayar tiket kan?
1: Oh iya.
0: Atau bayar misal, something.
2: Iya terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
1: Kalau misal kita nonton nih, ya kita aja yang bayar.
0: Iya.
1: Kita dulu yang bayar.
0: Terus kan nanti juga enak kan?
1: Enak. Mau bayarin, enggak usah nanti besok aja.
0: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
1: Nyengat tuh.
0: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
1: Bener.
0: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania. Tetap lu akan bahas itu juga berarti.
2: Enggak,
1: iya. Gak usah, yuk nonton aja yuk.
2: tadi temuin satu lagi dong.
1: Boleh.
2: Enggak, kalian yang temuin satu lagi. Dari cowok aja.
0: Selain tadi riset, kita juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
1: Benar.
2: Oh.
0: Kayak cuek banget gitu.
2: Misalnya
0: kan.
2: Kayak dia lagi PMS.
0: Iya.
2: Gitu ya.
0: Terus kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakit.
1: Kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
2: Iya,
1: ada jajan.
2: Emang kalian pernah kayak gitu?
0: Pernah
1: dong.
2: Serius gak sih?
1: Iya dong.
2: Keren banget.
0: Pernah.
1: Yes. Yes.
0: Tenang bro.
2: Oh, iya.
1: Gitu.
2: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
1: Apa tuh?
2: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
0: Keren.
2: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Yaudah deh.
0: Iya.
1: Bener.
0: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
1: Aduh.
0: Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
2: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
0: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
2: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
1: Harus dong.
2: Harus ya.
1: Harus dong.
2: Oke.
0: Okay. Ilmu mancing.
1: Jangan lupa pakai essence.
0: Bukan itu galak tau.
1: Bukan ya.
2: Terus apa
0: ya,
2: lagi?
0: Kalau lo apa nih tambahan nih?
1: Apa lagi ya kalau gue?
0: Strategi-strategi yang centil.
1: Asik.
0: Apa nih?
1: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih.
2: Itu yang penting. Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night. Terus kayak good night. Kamu deh.
1: Ya gak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga tadi.
2: Oh, gini, good night. Kan dia jawab good night nih.
0: Yeah.
2: Kita kayak baru balas besok
0: aja. Sorry banget ini. Baca.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
0: Bener.
1: Jangan terlalu ngebet.
2: Jangan terlalu
1: ngebet. Main smooth aja.
2: Smooth, slow but steady.
1: Nah,
0: yeah. Nelayan tidak lagi.
2: Stop. Tapi orang.
0: Lucu tuh.
2: Tapi itu sebenarnya kayak. Sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan. Agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
0: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu.
1: Iya, benar.
2: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
0: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek,
1: harus pilih-pilih kan?
2: Iya, benar.
1: Ini perumpamaan aja.
2: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lagi.
0: Aduh, aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok tuh ajaib banget ya.
1: Jujur.
0: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
1: Oh, silahkan. Ini tadi ngomongin soal apa, percecetan ya.
0: Yeah.
1: Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
2: Nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
0: Okay.
2: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak...
0: Oh.
2: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi... Pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
0: Oh.
2: Jangan kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
0: jangan
2: gimana.
0: Jangan too much ya.
2: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
0: Iya, benar.
1: Walaupun udah punya strategi.
2: Strategi masuk.
0: Kata Octadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
1: Jelas.
0: Beneran lah.
1: Jelas.
2: Ya,
1: karena bongkar rahasia.
0: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
2: Oh, siapa yang bilang itu?
0: Ada
1: Seth Stickman.
2: Oh, ada Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
1: Bener-bener ya.
2: Siapa lagi?
1: Ada siapa lagi nih, Lan?
0: Ada dari Ilham kali ya?
1: Bener.
0: Ini nih, Ilham. Ya. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
2: Menarik ya. Sangat menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya? Kalau misalnya...
0: Dalam negeri boleh, luar negeri boleh?
2: kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, nggak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
0: Oh iya,
2: iya karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
0: Wah, ini.
2: Keren. Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Bukan yang kayak
0: iya gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
1: bisa
0: sih.
1: Bisa,
0: Perunggu bisa tuh.
1: Seru. Alright.
0: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
1: Ada Ujang Kedu.
2: Ada Ujang Kedu. Hai Ujang. Hai.
0: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
2: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
0: Oh iya. Malam ini join nih.
2: Malam ini jangan lupa join ya.
1: Ada juga sabar lo enggak keluar
0: baca gue. Sasnil Naura. Sasnil Naura katanya semangat Ica.
2: Okay. Makasih.
0: Oke.
2: Siapa namanya siapa?
1: Sachi.
2: Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
0: Oh, wow.
2: Iya.
0: Wah, banyak ya. Oke.
2: Makasih.
1: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu. WhatsApp ada Lara yang udah nanya nih. Ini, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
2: Benar-benar.
1: Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu?
2: Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
0: Betul.
2: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang
0: menarik,
2: aku tinggal
0: asik iya tampil ya.
2: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lo juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang. Apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
1: Benar.
2: Jadi
1: benar,
2: ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
1: Oke, benar. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
2: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Betapa kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak. Alhamdulillah banget.
0: Alhamdulillah banget dong.
2: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
0: Amin.
1: Wah, benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
2: Betul.
1: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
2: Iya.
1: Ini album pertama.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
0: Seru banget. Berisi berapa lagu ini?
2: 6 kok.
1: 6 lagu ya?
2: 6 lagu.
1: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih?
2: Dia saya.
0: Oh ini. Dira.
2: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
1: Oke.
2: Okay. Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih. Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya tracknya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu. Sama ada yang udah rilis, 7-nya sudah bisa tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget. Joget Brazil.
0: Gue joget Brazil. Boleh.
1: Berarti targetnya kapan ini EP-nya akan dirilis?
2: Iya, targetnya tahun depan sih.
1: Tahun depan ya. Jadi ditunggu nanti.
0: Ditunggu ya.
1: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
0: Spam
2: terus kapan? Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya kak?
0: Apanya?
2: Sapaan.
0: Teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, ditunggu ya.
1: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan enggak ke Teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton, khususnya maksudnya buat teman-teman yang Teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
1: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
0: Betul.
1: Di semua DSP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
2: Ada dong.
1: MV-nya sudah ada?
2: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
1: Bisa dibilang gitu ya. Bisa dicek di mana berarti itu?
2: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Let's go.
0: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
2: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
1: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
0: Thank you banget Alisa.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Sukses selalu. Ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
2: Ditunggu aja. Semoga lancar-lancar.
0: Jangan bosan untuk main kesini lagi pasti.
2: Gak bosan dong. Mau tiap hari.
0: Jangan dong. Jangan dong.
1: Tanda tangan kontrak.
0: Bener juga ya.
1: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
0: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
1: Eri Tama pamit.
2: Dan Alisa juga Dira.

0: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yo, 101.9 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di malam hari ini bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti, yang bakal nemenin ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tentunya 1 jam ke depan kita bakal ngobrol di ronda ruang obrolan Pro 2. Nah, hari ini tuh temanya tentang kesehatan. Kenali tablet tambah darah, kebiasaan kecil, dampak besar untuk cegah anemia. Pastinya aku gak sendirian, nanti bakalan ada Nurul di flyer kita, tapi panggilannya Ikim nih. Jadi buat Ikin. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu Ikinnya nih. Halo Ikin.
1: Halo.
0: Wih, agak dekatan boleh enggak tuh?
1: Halo.
0: Nah, oke. Okay. Ikin, ini keberapa kalinya siaran di Pro 2?
1: Baru pertama kali.
0: Jadi malam hari ini buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, kita juga live streaming di channel YouTube RRI Pro 2 Pontianak barengan Ikin sampai di jam 9 malam nanti. Nah Ikin, sebelum kita ngobrol lebih dalam, kegiatan sekarang yang sering apa yang dilakukan sehari-hari habis Ikin?
1: Sekarang memang fokusnya ke kerja sih ya.
0: Kerja
1: Di PKBI
0: sebagai apa tuh, biar teman-teman Pro 2 tahu gitu?
1: Sebagai CO.
0: CO, bukan CEO ya?
1: Bukan CEO.
0: CO. Itu nanganin apa kalau di PKBI?
1: Biasanya kita tuh bertemu sama anak-anak LPKA, terus ngasih konseling ke anak-anak binaan seperti itu.
0: Oke, berarti interaksi lah ya sama ya teman-teman mungkin yang konsul ke PKBI, iya, gitu betul. Kan. Sebelumnya profesinya apa Ikin?
1: Aku lulusan bidan.
0: Bidan, jauh ya melompatnya ya, dari bidan ke konseling. Tapi iya, sama-sama nanganin pasien sih gitu kan. Kenapa pindah dari bidan ke konselor?
1: Aku mau men-challenge diri aja sih. Yang dulunya fokus ke satu pasien gitu kan. Sekarang tuh harus bertemu orang-orang dengan komunitas gitu.
0: Oke. Okay. Dan udah dipikirkan secara matang gitu?
1: Belum, sebenarnya langsung aku tahu ada locker PKBI itu dari dosen ya.
0: Oke.
1: Okay. Dari dosen, terus Kin ada nih pekerjaan, tanpa pikir panjang aku kayak mau gitu. Oh,
0: melambangkan Gen Z banget gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Emang gitu teman Pro 2, kalau yang namanya Gen Z tuh misalnya ada peluang, gas tanpa pikir panjang dulu. Betul, gitu. Respon orang terdekat yang dulunya lulusan apa tadi? Bidan ya, lulusan bidan tiba-tiba jadi konselor, gimana tuh?
1: Biasa-biasa aja sih. Cuman tuh aku kan dari Mempawah ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi merantau lah istilahnya ya. Jadi ayah tuh sempat kontra, janganlah kejauhan, siapa yang mau ngeliat kamu di sana gitu kan. Terus aku kekeh banget nih gitu kan. Jadi aku apa namanya, rayu-rayu lah ayah nih kan. Jadi bisa
0: gitu ya. Pokoknya bikin trust ke orang tua lah ya.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: kan. Keren sih berani men-challenge diri untuk lompat dari bidang yang digeluti sama bidang yang kita sukai gitu. Nah Kin, ini kan obrolan kita kenali tablet tambah darah, kebiasaan kecil, dampak besar untuk cegah anemia gitu. Kalau untuk di anak-anak muda terutama Gen Z gitu ya, untuk anemia sendiri banyak gak sih yang kena gitu?
1: Jadi kalau dari data ya, data Dinkes Kota Pontianak tuh di 2024 itu setiap kunjungan pengecekan HB itu ada 29% yang terkena anemia. Jadi istilahnya kalau ada 100 orang nih, 100 anak putri ya, putri itu 29%-nya anemia.
0: Anemia
1: khusus di Kota Pontianak.
0: Khusus di Kota Pontianak, lumayan dibilang
1: banyak
0: besar ya, banyak gitu kan.
1: Kalau di Pontianak 29 per satu sekolah gitu kan. Kalau misalnya se-Kalimantan seberapa gitu kan, banyaknya.
0: Benar-benar. Kalau anemia ini bawaan gen atau memang terjadi gara-gara pola makan atau segala macam gitu?
1: Kalau anemia sendiri itu gizi harian ya.
0: Gizi harian.
1: Gizi harian. Jadi dosis zat besi. Anemia itu kan dikatakan anemia ketika Zat gizinya kurang.
0: Oke, zat gizinya kurang gitu.
1: Jadi apa namanya? Ketika apa? Tadi pertanyaan apa ya? Aku agak ngeblank karena agak grogi gitu ya.
0: Aman. Itu dari gen atau ada gara-gara ya pola makan, pola kesehatan gitu, pola hidup lah.
1: Iya, jadi dosis harian zat besi itu adalah 15 mg ya. Jadi ketika apa yang kita makan itu tidak apa namanya tidak sesuai dengan apa yang itu, jadi akan terjadinya anemia.
0: Gitu. Tidak mencukupi lah ya zat besi yang terkandung dalam makanan itu gitu.
1: Iya, betul.
0: Berarti bukan bawaan gen.
1: Bisa
0: bawaan
1: bisa,
0: gen gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, ketika bawaan gen apakah bisa dicegah, apakah bisa diperbaiki gitu kan, atau ya udah ini udah penyakit bawaan gitu.
1: Ya makanya kita tuh ada program ya, dari Remaja Putri lah nih kita kita arahin buat dari awal tuh memang program dari remaja hingga ke hamil.
0: Berarti berpengaruh banget ya untuk nanti misalnya masa produksi masa kehamilan gitu kan, reproduksi gitu. Kalau untuk anemia sendiri bisa dilihat dari umur berapa sih? Oh, anak ini kayaknya anemia nih gitu.
1: Di semua kalangan bisa terjadi anemia.
0: Di semua kalangan, dari anak kecil, usia dini bahkan.
1: Iya. Ketika anak itu sudah menstruasi ya, kalau misalnya perempuan itu kebanyakan. Ketika dia menstruasi.
0: Tanda-tandanya?
1: Tanda-tandanya 5L.
0: 5L
1: jelas
0: apa
1: banget. Letih, lemah, lesu, lunglai. Lemas.
0: Berarti ketika ada anak yang mungkin fase menstruasinya pertama dan ngalamin fase 5L ini, berarti fix tuh anemia gitu kan. Atau perlu dicek lagi gitu.
1: Pastinya perlu dicek.
0: Cek
1: lanjutan. Kalau kita itu ada namanya pemeriksaan kadar hemoglobin ya di dalam darah. Itu yang misalnya kalau remaja itu ya, HB normalnya itu adalah 12
0: dikatakan.
1: Jadi kurang dari 12 itu adalah dia dikatakan anemia.
0: Anemia. Kalau lebih dari 12 misalnya.
1: Lebih dari 12 biasanya dia ada dehidrasi.
0: Dehidrasi ngaruh juga berarti ya untuk cairan-cairan yang ada dalam tubuh. Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol lagi di segmen berikutnya. Jadi masih panjang obrolan kita sama Ikin. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja ke 0811570018 atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita juga live streaming di channel YouTube-nya RRI Pro 2 Pontianak. Pastikan kamu stay tune di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kuotaku habis lagi, mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth, emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung nyedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana, susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

0: Oke, teman Pro 2 masih di ronde ruang obrolan Pro 2. Ngobrolin seputar anemia ya untuk jangka panjang, terutama buat perempuan yang ada fase-fase menstruasi, terus untuk reproduksinya juga, untuk melahirkan. Kita lagi ngobrol sama Ikin nih. Ikin, tadi kan kita udah ngobrol seputar ciri-cirinya gitu kan. Kalau untuk pencegahan misalnya nih ya, misalnya ada anak baru menstruasi di usia 12 tahun, 11 tahun gitulah. Ketika tahu dia anemia, ada nggak sih cara-cara untuk pencegahannya gitu?
1: Oke, kalau pencegahannya itu itulah ya, pemenuhan gizi, pemenuhan gizi terutama di zat besinya. Jadi apa yang kita makan itu apa ya? Kalau tahu isi piringku?
0: Isi piringku gimana tuh? Iya. Kalau aku tuh apapun isi piring dimakan, gitu.
1: Jadi kalau isi piringku itu dia ada apa ya, piring. Kalau dibagi dua gitu kan, setengahnya itu setengahnya itu adalah karbohidrat dan protein.
0: Oke. Okay. Nah,
1: lalu setengahnya itu sayur-sayuran buah.
0: Sayur-sayuran buah.
1: Jadi untuk pencegahannya mungkin dibanyakin protein, terutama hewani ya.
0: Okay.
1: Karena zat besi itu daging-daging merah,
0: daging-daging merah
1: tuh yang paling banyak. Terus bukan cuma daging sih, ada juga kalau misalnya sayuran hijau yo.
0: Oke.
1: Okay. Sayuran hijau tuh juga tinggi protein, apa namanya, zat besinya. Kayak bayam gitu kan. Terus tempe tahu juga.
0: Tempe tahu kacang-kacangan. Juga berpengaruh, kacang-kacangan gitu ya. Berarti memang proses alaminya dengan cara memperbaiki pola makan,
1: pola makan gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau semisalnya udah parah banget nih anemianya gitu kan. Bisa enggak sih masih dicegah gitu atau diperbaiki?
1: Diperbaiki bisa
0: gitu ya.
1: Kalau misalnya masih di tahap yang sedang, ringan ke sedang, itu biasanya bisa pengobatan dengan tablet tambah darah.
0: Oke, tablet tambah darah. Nah, ini nih yang bakal kita bahas gitu. Itu tuh berarti salah satu tablet yang wajib dikonsumsi ketika kita anemia gitu ya.
1: Wajib.
0: Walaupun dia udah pola makannya udah bener nih, udah makan daging.

0: daging-daging merah, kacang-kacang, dan sayur-sayuran gitu kan. Berarti tetap harus mengkonsumsi tablet darah.
1: Iya, untuk pencegahan anemia. Mm. Jadi kalau dia udah terkena anemia, itu harus minumnya kan setiap hari sampai HB-nya itu normal.
0: Okay.
1: Tapi untuk dosis pencegahan itu minumnya cukup satu kali dalam seminggu.
0: Okay. Satu kali dalam seminggu.
1: Soalnya sediaan tablet tambah darah di Indonesia itu udah mengandung 60 miligram besi, zat besi, dan 400 mikrogram asam folat. Nah, jadi kan udah penuh zat zat gizi gitu.
0: Oke.
1: Udah cukup lah istilahnya untuk satu kali seminggu itu memenuhi gitu.
0: Memenuhi, memenuhi kadar darahnya ya gitu kan. Anemia ini berarti kurang darah gitu ya, kurang darah merah.
1: Bukan.
0: Apa tuh?
1: Anemia itu apa ya? Jadi di dalam darah tuh ada namanya zat hemoglobin.
0: Hemoglobin, oke.
1: Okay. Dia itu protein yang tugasnya untuk mengedarkan oksigen di dalam darah. Ya makanya orang dengan anemia tuh khas sekali ya. Dia bakal lemah, dia bakal produktivitasnya menurun ya karena oksigen di dalam
0: tubuhnya
1: gitu. Kurang.
0: Oke. Iya, tapi ada nggak sih laki-laki yang kena anemia gitu? Ada.
1: Ada walaupun jarang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk laki-laki tuh case-nya kan bukan kayak perempuan yang menstruasi ya. Dia lebih apakah ada pendarahan yang tidak terlihat? Misalnya entah pendarahan di lambung ataukah dia punya wasir? Wasir kan berdarah ya?
0: Benar.
1: Ataupun bisa dia habis kecelakaan nih, keluar banyak darah kan.
0: Okay.
1: Nah, zat besinya tuh jadi ikut ke darah gitu kan. Berkurang ya.
0: Iya. Bener sih. Nah, sejauh ini dalam pengalaman si Ikin lah ya gitu ya, ada enggak sih nemu pasien yang dia anemia cuman sulit untuk dibenerin gitu pola hidupnya gitu?
1: Jujur aku sendiri sih dulu.
0: Okay.
1: aku dulu tuh sebelum masuk bidan lah ya. Aku dulu sebelum masuk bidan kan belum tahu nih manfaat apa sih gitu kan. Walaupun dapat tablet tambah darah gitu kan dari sekolah. Apa sih manfaatnya nih udahlah gitu kan. Akhirnya badan aku tuh lesu lemah gitu kan. Dicek lah kan. Ternyata aku 11,7. Itu kan itu ya
0: kurang dari 12.
1: 12.
0: Okay.
1: Jadi dan itu tablet yang aku dapat dari sekolah tuh enggak aku minum tetap. Lalu kan setelah masuk bidan, ternyata sepenting itu gitu kan. Tablet tambah darah akhirnya aku mulai minum tuh. Dan terakhir HB aku kemarin nyentuh 12,5.
0: 12,5. Iya. Wih, sudah normal lagi nih, gitu. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang di sekolah, di kampus ada pembagian tablet tambah darah khususnya untuk perempuan, ya udah tuh ambil aja, minum aja karena dampaknya sangat besar gitu kan ketika kita nanti mengalami fase kehamilan dan itu memang benar-benar dibutuhkan yang paling besar tuh darah gitu. Itu tuh. Tapi ada enggak Kin misalnya orang yang dia enggak mau makan makanan yang sehat tadi tapi cuman konsumsi tablet darah gitu, ada nggak sih?
1: Ada, pasti ada.
0: Dan itu berpengaruh?
1: Sebenarnya bagus ya, dia nggak mau makan makanan sehat, tapi dia tahu nih bahwa zat besi itu penting.
0: Okay,
1: jadi dia tetap mengcover kekurangan zat besi dari makanan itu ke tablet. Jadi kan bagus ya. Masih ada aware gitu buat makan tablet tambah darah.
0: Oke, berarti ya enggak apa-apa gitu kan.
1: Cuman ya sebaiknya
0: diimbangin. Benar sih teman Prodo, diimbangin gitu. Kalau untuk kasus anemia terparah yang Ikin tahu apa, Gin?
1: Anemia terparah. Aku kalau dinas itu ya. Biasa kebanyakan yang ringan-ringan aja sih.
0: Oke.
1: Cuman kemungkinan kalau misalnya udah berat, kemungkinan itu bakal dilakukan transfusi darah.
0: Transfusi darah sampai segitunya gitu ya?
1: Iya. Pernah ibu hamil. Ibu hamil dia tuh mau melahirkan, tapi HB-nya itu ada di 9. itu kan udah
0: jauh banget, jauh tuh banget, ya.
1: Nah makanya itu dirujuk langsung ke rumah sakit, ya itu pemenuhan HB-nya dulu lah.
0: Oke, berarti HB-nya harus normal dulu baru bisa melahirkan gitu. Semisalnya HB-nya nggak penuh nih, apakah tetap bisa melahirkan, Gin?
1: Bisa, tapi resikonya yaitu pendarahan.
0: Oke.
1: Iya, resiko pendarahan hebat tuh bakal meningkat kalau dia punya anemia.
0: Tapi kan sebelum melahirkan otomatis dicek dulu nih kan?
1: Betul. Pasti di trimester 1 dan 3 biasanya.
0: Kalau emang udah tahu ini anemia nih, kurang darah, yang kita hubungin ya orang PMI dong, atau emang dari tempat bersalinnya misalnya?
1: Iya, betul. Jadi kalau misalnya emang diketahui bahwa dia anemia, biasanya kita tuh akan gencar tuh buat dinormalkan kembali sebelum masuk ke trimester ketiga biasanya.
0: Oke, tapi kalau untuk orang-orang tua yang udah menopause gitu kan, masih berbahaya nggak sih anemia itu gitu?
1: Kalau untuk yang udah menopause ya, sebetulnya untuk yang udah menopause itu karena pertumbuhannya juga udah terhenti, terus dia juga sudah tidak menstruasi, jadi kasusnya tuh sangat jarang sih.
0: Jarang, berarti aman gitu ya.
1: Tapi itu, tapi selain itu ya, tapi itu apa, lansia tuh sering banget wasir ya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Jadi emang walaupun itu lebih baiknya diperiksakan lagi HB-nya berapa, jadi bisa di tindak lanjuti kalau emang anemia.
0: Oke. Nah, kalau untuk pembelian tablet tambah darah gitu kan, itu kan tersedia di apotek umum semuanya gitu ya. Atau adakah mungkin yang ada harus pakai resep dulu gitu?
1: Ini kita kan bahasnya tentang remaja ya. Remaja SMP, SMA. Itu tuh pemerintah tuh ada program, Bang.
0: Ada program.
1: Program, jadi penyaluran dari pemerintah ke puskesmas. Jadi dari puskesmas itu berkolaborasi dengan sekolah, menyalurkan tablet tambah darah.
0: Dibagikan setiap apa tuh dibagikannya?
1: Setiap biasanya per minggu.
0: Per minggu.
1: Jadi mereka, kemarin aku sempat ikut ya bidan. Dia setiap Jumat itu setiap makan Jumat sehat apa-apa ya kemarin. Jumat sehat. Mereka sama-sama tuh minum tablet tambah darah.
0: Oh, oke, okay, oke, okay. Walaupun luar yang biasa. emang udah HB-nya normal, yeah, gitu ya, tetap harus minum.
1: Tetap untuk pencegahan.
0: Oke, okay. Padahal ya walaupun kita udah tahu badan kita sehat, tapi ya tetap harus dikontrol, dijaga, dicek. Betul. Juga gitu. Kalau untuk pengecekan darah rutinnya tuh ada waktu-waktunya nggak sih? 3 bulan sekali kah, 2 bulan sekali kah gitu?
1: Untuk itunya sih enggak ada ya. Cuman tuh jika kalian merasa tanda-tanda anemia itu ada di dalam badan, boleh kok diperiksain. Ke PKBI gratis.
0: Ke PKBI gratis.
1: Iya.
0: Bener tuh teman Pro 2. Jadi kira-kira kamu pengen cek, bukan cek darah ya, periksa HB-nya itu normal atau enggak, itu bisa datang ke PKBI itu. Ya, semuanya gratis, konsultasi juga bisa.
1: Bisa.
0: Wih, keren pokoknya. Kita break lagi ya. Nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Teman Pro2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan, ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma membantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, welcome back 101.9 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di ronda ruang obrolan Pro 2. Setelah panjang kita ngobrol sama Ikin dari segmen 1 dan juga segmen 2, ada beberapa pertanyaan nih buat teman-teman yang mungkin udah bergabung di channel YouTube kita. Ada Sudiaris 3239. Selamat malam Kak Nurul dan Abang katanya. Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
0: Terus ada Yuslina, Kak gimana caranya tambah darah tanpa minum obat katanya. Silakan dijawab Ikin.
1: Oke. Kalau kamu bisa yakin gitu ya, kalau kamu bisa yakin bahwa zat besi kamu itu terpenuhi. Jadi kamu makan banyak protein hewani, nabati gitu kan. Asal kamu yakin.
0: Oke.
1: Soalnya dari namanya kan tablet tambah darah, cuman untuk penambah ya. Jadi kalau emang kamu emang enggak suka minum obat sekali nih misalkan, kan ada orang yang enggak bisa nelan obat. Asal kamu penuhi aja di kebutuhan zat besi itu di makanan.
0: Oh, berarti bisa gitu ya. Tadi juga udah dijelaskan ada kalau piring tuh sebelahnya apa gitu kan. Kalau laki-laki kan nasi, ayam udah tuh makan gitu. Ini ya. Nah, terus ada Muhammad Bayu Azwari 1423. Kak Ikin, gimana kalau kita anemia tapi enggak minum tablet tambah darah katanya?
1: Kalau udah kasusnya udah anemia nih, parah dong itu. Nanti dari yang keringan sampai ke sedang, nanti sampai anemia berat.
0: Oke.
1: Kita anemia kan berarti kita kurang nih zat besi di dalam badan. Jadi gimana caranya kita bisa memenuhi zat besi itu gitu?
0: Kalau emang zat besinya kurang, itu ya anemia parah. Bisa menyebabkan, sorry, kematian gak sih?
1: Bisa dong.
0: Oke, karena lemes tadi tuh ya, lemes. Karena apa tuh?
1: Kalau misalnya nih, kita tiba-tiba dalam kondisi drop. Entah kita omongin yang buruk berarti ya. Entah kita kecelakaan atau gimana. Terus kita sebelumnya ada anemia. Nah itu sangat-sangat berpengaruh sih Bang.
0: Oke.
1: Kalau misalnya emang anemianya itu enggak diatasi dari awal, gitu.
0: Benar. Nah, kalau misalnya kita anemia nih, posisinya mau melahirkan misalnya untuk orang-orang gitu kan, mungkin pernah yang ngalamin fase ini. Misal darah yang untuk ditransfusikan harus sesuai dengan golongan darah kita dong, berarti
1: iya,
0: gitu
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Atau mungkin ada suplemen khusus dari rumah sakit tersebut tanpa harus ya donor darah gitu.
1: Kalau udah berat sih nggak bisa Bang.
0: Tetap harus transfusi ya.
1: Transfusi dulu pasti.
0: Nah, ketika kasus anemia, golongan darah yang paling sulit biasanya kalau di Pontianak ini apa sih? Yang atau mungkin yang Ikin tahu gitu?
1: Kayaknya O lumayan susah ya untuk dicari. Lain sama B. Kayaknya kalau saya nih nanya Bang, abang apa B? Mama saya B, kakak saya B. Kayaknya O sih yang paling jarang gitu.
0: Yang paling jarang
1: memang,
0: gitu ya. Oke. Bahkan aku sendiri aku enggak tahu golongan darah Mi. Tahu Mi golongan darah Mi?
2: Tahu, B.
0: B. Oke.
1: Tuh kan?
0: Banyak B. Berarti B ya gitu kan. Karena ya bukan artinya aku enggak aware sama kesehatan, tapi aku tuh orang yang takut untuk di check up gitu, untuk periksa. Aku tuh takut karena ketika kita udah tahu, oh ini penyakitnya ini, harus banyak ngontrol makan, ngontrol pola hidup. Jadi kayak, wah ada batasan-batasan nih.
1: Jadi
0: kan
1: beban gitu.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi beban, malah nanti tambah stres gitu. Itu sih, kalau Ikin gimana orangnya?
1: Aku emang agak aware sih. Kalau misalnya ngerasain nih, oh aku ada, aku kok ngerasa pusing, lemah akhir-akhir ini ya. Cek HB gitu, pasti cepat.
0: Pasti cepat lah ya untuk cek HB ya. Oke. Nah Ikin, jadi buat teman-teman misalnya pengen konsultasi bisa tuh ke PKBI.
1: Bisa banget.
0: Oke. Alurnya gimana tuh?
1: Jadi nanti kita ada hotline gitu. Jadi silahkan kalian WA dulu, WA dulu di hotline itu, atau bisa langsung datang bisa.
0: Langsung datang. Di mana sih kantor PKBI buat teman-teman yang belum tahu gitu?
1: Jalan Sutoyo.
0: Jalan Sutoyo.
1: Iya, ke Jalan Sutoyo. Baik-baik kok kakak-kakaknya.
0: Nah, asik tuh. Kalau untuk konsultasi lebih banyak cewek atau cowok sih? kalau di semua bidang ya gitu. Oh, kan enggak pasti okay. Tentang atau memang dipakamkan untuk reproduksi doang gitu, untuk
1: akhir-akhir ini ya. Waktu aku setelah masuk ke PKBI itu emang kebanyakan perempuan sih.
0: Kebanyakan perempuan gitu kan. Waktu itu aku juga pernah ngobrol sama konselornya gitu dari PKBI kan.
1: Siapa tuh?
0: Aduh lupa lagi aku. Aku tuh suka lupa nama orang tapi itu ingat mukanya gitu kan. Banyak orang-orang yang mungkin pengen konsultasi masalah psikologi gitu kan. Pokok keren lah, PKBI adalah salah satu komunitas yang punya basically merangkul semua kalangan untuk yang pengen cerita juga bisa, masalah psikolog bahkan tentang masalah cek HB tadi gitu.
1: Ya bisa.
0: Okay. Nah, tergabung ke PKBI, apa perasaan Ikin yang Ikin rasakan gitu?
1: Senang sekali. Teman-teman kerjanya sangat-sangat baik, ramah, enggak ada senioritas. Kalau abang di kesehatan ya, anak-anak perawat tuh paling takut sama fase maternitas, fase kebidanan.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena kebidanan. Aduh, jadi nyangkut profesi pula nanti.
0: Oke, enggak apa-apa, kan aku pengen tahu gitu.
1: Oh, gitu. Di kebidanan tuh senioritasnya tinggi sekali.
0: Oh, senioritasnya ya. Tinggi.
1: Jadi ketika masuk ke PKBI gitu kan, dimana kayak rasanya setara gitu kan, jadi nyaman sih kerja di situ.
0: Oke, okay. Tapi bidan oke nih ya, main dia. Oke, okay, Ikin ada yang pengen disampaikan lagi dengan tema obrolan kita di malam hari ini?
1: Pokoknya untuk remaja putri ya. Kalian harus sekali minum tablet tambah darah. Kalau emang itu berusaha, satu minggu sekali aja deh.
0: Satu minggu sekali.
1: Emang penting ya. Kita nih programnya bukan cuman waktu kamu remaja. Jadi sebenarnya program ini nih untuk mencegah stunting.
0: Oke.
1: Termasuk ya, termasuk. Jadi pemenuhan gizi itu emang udah diberdayakan dari masa remaja gitu.
0: Oh.
1: Sebelum mereka menjadi ibu hamil gitu kan. Gitu.
0: Memang berarti harus aware sejak dini tentang yang namanya kesehatan lah ya. Oke, okay, Ikin, thank you ya udah bagi-bagi ceritanya. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Okay. Dan tayangan ini bisa kamu saksikan dimanapun dan juga kapanpun di channel YouTube-nya RRI Pro 2 Pontianak. Nanti dari jam 9 sampai di jam 12 malam bakalan ada Nopal yang nemenin kamu yang pengen curhat. Langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. See you and bye-bye. Stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
1: Iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
0: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegahkan hutan, jaga kehidupan.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nak. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Selamat malam teman Pro 2, balik lagi di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Stop Crying Your Heart Out dari Oasis, teman Pro 2. Di malam hari ini bakalan Opal temenin sampai di jam 12 malam nanti. Dan ada satu tema galau yang bakal aku bawain ya di malam hari ini. Mungkin buat teman-teman yang relate dengan suasananya ataupun tema obrolan kita di malam hari ini, tentang jangan pernah menyimpan seseorang di dalam parfum, tempat dan juga lagu. Karena banyak orang-orang yang ketika udah putus cinta tapi tuh sulit move on, gara-gara orang itu tuh dikaitkan sama wangi-wangian parfum, terus kemudian lirik lagu dan juga tempat yang mungkin sering dikunjungin dulu ya. Jadi entah karena memang belum ngantuk atau masih sibuk, atau mungkin ada sesuatu yang belum selesai di kepala dan di hati. Dan anehnya malam tuh sering banget bikin kita lebih jujur sama perasaan kita sendiri. Bener gak sih teman Pro 2? Karena ya bukan karena kita gak ada kesibukan, tapi karena orang ini nih emang sulit banget untuk kita lupain dan kita bawa pergi ke kehidupan kita yang baru gitu. Kadang cuma gara-gara satu lagu, satu aroma parfum, atau bahkan satu tempat yang pernah kita datangi bersama, itu jadi salah satu hal yang bisa ngebuat kita jadi sulit move on. Setuju gak sih teman Pro 2? Makanya aku bilang sama kamu, jangan pernah menyimpan seseorang di parfum, di lagu, ataupun di suatu tempat. Karena sulit banget untuk move on-nya gitu. Ketika orangnya udah pergi, kita bisa kehilangan lebih dari sekedar seseorang. Tapi vibe untuk kita balik bahagia itu juga benar-benar ngikut hilang sih teman Pro 2.

Pernah gak sih kamu teman Pro 2 punya satu lagu yang awalnya terdengar tuh biasa aja, dari intro sampai ke verse 1 sampai ke ref gitu kan, tapi ketika kita ingat, oh kayaknya lagu ini pernah kita dengerin bareng-bareng deh gitu. Bahkan mungkin sebelum kenal dia kamu gak terlalu peduli sama lagu itu gitu, tapi kemudian suatu hari kalian dengerin lagu itu bareng dan bisa saling sama-sama menukarkan isi hati gitu kan, sama-sama bisa jatuh cinta gitu. Bisa di mobil, bisa di perjalanan pulang, bisa di kafe, atau cuma duduk berdua sambil ngobrol tentang hal-hal yang mungkin random banget. Sejak saat itu lagu itu udah mulai berubah gitu. Ada yang padahal lagu itu lagu favoritnya, ketika putus dari seseorang lagu itu di take out tuh dari playlistnya gitu. Bukan lagi sekedar lagu, begitu intronya terdengar kepala tuh kayak mutar satu film lama gitu. Film yang mungkin memori-memori kebahagiaan kamu dan mantan pasangan kamu, ada wajahnya, ada suaranya, ada percakapannya gitu. Dan yang paling menyebalkan, kita tuh gak pernah tahu kapan lagu itu menyerang kenangan kita lagi gitu. Mungkin lagu itu udah kita take out dari playlist favorit kita, terus kemudian kita udah coba untuk tidak mendengarkannya berulang-ulang, tapi ketika kamu sampai di sebuah kafe yang ada live musik atau mungkin ada lagu yang diputar, lagu itu tuh kembali lagi terngiang gitu. Kenapa ya? Sulit sih, sulit untuk move on karena satu lagu itu menjadi lagu favorit kalian berdua waktu masih sama-sama gitu. Karena musik memang punya cara yang unik untuk mengikat emosi kita dengan kenangan-kenangan yang pernah terjadi gitu. Satu lagu bisa membawa kita kembali ke satu waktu tertentu. Makanya jangan heran kalau bertahun-tahun kemudian ketika lagu itu muncul lagi, tiba-tiba kita jadi orang yang suka merenung, orang yang suka terdiam gitu. Padahal orangnya tuh udah bahagia sama pilihannya. Hubungan kita tuh udah selesai gitu. Kita bahkan mungkin udah bilang ke diri sendiri, aku udah move on loh, aku udah gak kepikiran sama orang yang mungkin dulu pernah hadir di hidup aku loh gitu. Tapi ya ketika lagu itu diputar kembali, hati kita gak pernah bohong gitu. Hati kita, terus kemudian isi kepala kita kembali ke titik awal dimana kita sulit untuk move on. Lucu sih. Kalau ngomongin soal percintaan tuh lucu banget. Dan apa ya, bukan suatu hal yang bisa untuk kita permainkan. Ya karena itu tuh masalah hati men, bukan cuman sekedar kata-kata cinta doang gitu. Ada beberapa requestan lagu dari teman-teman Pro 2. Tadi ada yang request Oasis dengan Sampan Supernova. Lanjut ada Ari dari Bengkayang. Bang, request lagu Perunggu, Amalan Baik katanya. Siap, siap, siap. Bakal kita puterin ada Sampan Supernova dan juga Amalan Baik dari Perunggu. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak.

Jangan menjadikan satu lagu milik satu orang. Makanya kalau boleh sedikit memberikan nasihat buat teman-teman mungkin yang relate sama siaran kita di malam hari ini, jangan kasih satu lagu kepada seseorang yang sampai kamu merasa lagu itu tuh sepenuhnya punya kalian berdua dulu gitu ya. Karena lagu itu tetap akan hidup setelah hubungan kalian selesai. Ya, hubungan kalian boleh selesai, tapi karya orang gak boleh mati dong. Dan kamu berhak mendengarkannya lagi tanpa harus terluka. Kalau dulu lagu itu bisa menemani kamu bersamanya, suatu hari nanti biarkan lagu itu menemani kamu sendirian. Dan ketika kamu dengan orang yang baru, ya cari lagu baru gitu kan. Biar lagu itu punya cerita baru, cerita tentang kamu yang berhasil melewati fase-fase galau kamu tuh. Nah, kalau di parfum, hal kecil yang bisa membuka pintu kenangan. Selain lagu, ada satu hal lagi yang sering banget jadi jebakan kenangan, yaitu parfum gitu. Banyak nih orang-orang yang sulit move on gara-gara mungkin keciuman parfum yang sama gitu kan. Aroma itu luar biasa kuat. Kadang kita cuma mencium aroma tertentu di tempat umum lalu kok kayaknya wangi mantan gitu ya. Padahal orangnya tuh udah bahagia sama pilihannya, tapi otak kita langsung bekerja dan mengingat memori-memori yang mungkin dulu pernah kita bahagia bareng gitu. Tiba-tiba teringat cara dia berjalan, cara dia senyum wajahnya, cara dia ngobrol, cara dia duduk di samping kita gitu kan. Bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya sudah lama kita lupakan, dan semuanya bisa kembali hanya karena satu aroma, yaitu ya parfum mantan gitu. Parfum yang dulu disukain gitu. Mungkin dulu kamu hafal parfum yang dia pakai gitu. Begitu mencium aromanya, kamu langsung tahu tuh, oh ini kayaknya parfum dia gitu. Awalnya menyenangkan, ada rasa yang familiar, ada rasa nyaman. Tapi ketika semuanya selesai, hubungan kamu selesai, aroma yang sama bisa terasa seperti pintu menuju ruangan yang sebenarnya udah ingin kita tinggalkan gitu. Itulah kenapa jangan terlalu menyimpan seseorang di aroma parfum gitu. Karena aroma parfum itu akan tetap dipakai orang lain. Dan kamu harus belajar bahwa satu aroma tidak harus selalu berarti untuk satu nama gitu. Ya mungkin kamu bisa ganti-ganti parfum, tapi kenangan di parfum orang itu gak pernah hilang, teman Pro 2. Buat teman-teman yang bergabung, ada Andre Sibob. Wih, keren nih. Ada Andre Sibob, terus ada siapa lagi nih yang bergabung di malam hari ini? Ada Kings, dan buat teman-teman juga bisa menyaksikan siaran ini di TikTok gitu ya. Sibuk mencari mahar sampai bingung siapa yang mau dilamar, main dia. Ada teman-teman yang bergabung di WhatsApp, sepertinya kita coba bacakan dulu ya untuk di WhatsApp kita. Ada siapa nih? Ada, kita cek dulu nih. Ada, wah, ada yang bergabung nih. Selamat malam Bang, saya Ilham di 28 Oktober gitu. Saya pendengar Pro 2 dimanapun berada. Request lagunya Ari Lasso, Cinta Sejati. Terima kasih Bang. Siap, kita bakal cariin lagunya. Kalau gak ada mungkin kita puterin lagu Ari Lasso yang lain gitu ya. Karena ada beberapa antrian yang ngantri di malam hari ini. Ada Ari tadi dengan Perunggu Amalan Baik. Nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, sampai di jam 12 malam nanti masih bakal Nopal temenin. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada Good Morning Everyone dengan Tunggu Aku ya. Tunggu aku, tunggu kemana tuh kira-kira gitu kan. Kalau orangnya udah bahagia sama orang lain, ngapain kita tungguin gitu. Kita lagi ngobrolin hal yang mungkin relate sama teman-teman gitu ya. Relate tentang jangan pernah menyimpan seseorang di lagu, di parfum, ataupun di tempat. Kalau tadi kita udah bahas parfum dan juga lagu, kali ini kita bahas tempat gitu. Lalu ada tempat-tempat makan yang mungkin dulu sering kalian datangin, jalan yang dulu sering kalian lewati, bangku taman, kafe kecil, atau mungkin sebuah minimarket yang sebenarnya nggak ada spesial-spesialnya gitu. Tapi karena pernah didatangin bersama, tempat itu jadi punya cerita yang bisa bikin kalian jatuh cinta gitu. Dan ketika hubungannya selesai, kita kadang jadi malas untuk kembali ke sana, malas untuk throwback gitu. Bukan karena tempatnya berubah, tapi karena kenangannya yang terlalu ramai di hati tuh jadi kayak, ah ini kayaknya ingat dia lagi gitu. Makanya jangan pernah menyimpan seseorang di suatu tempat kalau tempat itu keren ataupun bagus. Karena kalian ketika pergi ke sana sulit untuk move on. Bener enggak sih? Kita pernah di sini. Pernah enggak sih kamu datang ke sebuah tempat setelah hubungan kalian tuh berakhir gitu? Ini bukan konteksnya untuk balikan, bukan ya. Duduk di tempat yang sama, melihat meja yang sama, mendengar lagu yang mungkin masih sering kamu putar, dan tiba-tiba kamu ingat dulu kita tuh pernah duduk di sini loh gitu. Dulu aku pernah bahagia loh di sini gitu. Kemudian kamu mulai mengingat percakapan yang mungkin dulu pernah terjadi, apa yang dia katakan, apa yang kamu bicarakan gitu. Dan akhirnya kamu tuh sadar tempat itu bukan cuman sekedar tempat, tapi tempat itu menyimpan versi kamu yang pernah bahagia sama seseorang. Jujur dalam sih ya. Ada yang bergabung nih ya. Ada dari Kak Alekio. Pernah katanya. Aduh sakit gak sih kak rasanya. Ada dari Haf. Pernah ada kenangan di taman bunga, tapi sekarang taman itu udah tutup permanen. Wah beruntung sih. Tempat itu abang ini beruntung gitu. Karena tempat itu mungkin dulu pernah jadi tempat yang kalian datengin bareng, ngedate di situ, makan di situ, bahkan bertukar cerita juga di situ gitu. Kalau kata Bang Toyib, makan apa dek ngomongnya kok kayak plong gitu. Enggak bang, ini cuman mengungkapkan apa yang mungkin teman-teman rasakan di dalam dunia-dunia percintaan gitu. Yang ada kesal katanya. Jujur sulit sih ya. Kalau udah menyimpan orang di tempat ataupun di parfum, di lagu, itu bisa ngebuat kita sulit untuk move on. Setuju gak sih? Buat teman-teman mungkin punya cerita yang relate, pengen bergabung via telepon di 08 1157 01 0 18, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Masih ada waktu 1 jam ke depan buat Nopal nemenin kamu yang enggak punya teman cerita, boleh nih curhat-curhat di sini gitu kan. Yuk kita puterin dulu, ada lagu requestan dari Bang Toyib. Tadi minta puterin lagunya 420 Mangu. Nah, ini sulit ya sih. Karena menurut aku kalau udah cinta beda agama itu tuh temboknya gede. Temboknya gede, ada tembok keluarga, ada tembok orang-orang terdekat kita gitu kan. Tapi aku yakin gak mungkin Tuhan tuh menciptakan perasaan cinta tanpa ada sebuah alasan. Asik, kayak si paling cinta, si pakar cinta gitu. Lagu yang cocok ketika jangan menyimpan orang di sebuah tempat, di lagu atau di parfum, tuh sebenarnya lagu yang cocok tuh Bernadia gitu. Kata mereka ini berlebihan, bener gak sih? Atau mungkin ada lagu-lagu yang cocok dengan tema siaran kita di malam hari ini. Oke langsung aja kita puterin requestan Bang Toyib, ada 420 dengan Mangu.

Bernadia, Bernadia, kok bisa ya ciptain lirik yang kayaknya maknanya dalam gitu? Lama-lama terjebak sama orang yang mungkin sering ngebohongin kita, sering nyelingkuhin kita, dan bahkan kita sendiri yang apa ya, yang mungkin terlalu bodoh gitu, menyimpan seseorang di parfum, di lagu, di tempat. Dan kalau ngomongin tempat, jangan biarkan tempat itu hanya punya cerita lama gitu. Tapi mungkin sekarang waktunya kita mengambil kembali tempat-tempat yang dulu pernah bikin kita tuh bahagia gitu. Ya walaupun dia tuh udah bahagia sama orang lain, dengan tempat yang lain, dengan lagu yang lain, ya kenapa kita gak bahagia juga gitu, why not gitu. Datang lagi ke tempat itu tapi bukan bersama dia gitu, tapi bersama teman-teman yang bisa bikin kamu enjoy, cheerful kembali bersama keluarga atau bahkan sendirian. Tapi kalau sendirian jangan sih teman Pro 2. Takutnya ya kamu makin galau, kamu makin sedih, kamu makin sulit untuk move on gitu. Coba kamu ya cari tempat baru atau mungkin tempat lama tapi tempat duduknya yang kamu ubah, angle-nya yang kamu ubah gitu. Dengarkan lagu-lagu yang berbeda, bikin cerita baru. Karena kamu gak harus menghindari semua tempat yang pernah jadi kenangan kamu gitu. Kadang kita justru harus kembali ke sana untuk membuat kenangan baru. Damn. Kayak si paling pakar cinta nih gitu. Kita sering salah sama menyimpan seseorang. Kadang masalahnya bukan karena kita terlalu mencintai seseorang, tapi karena kita terlalu sayang mungkin. Tapi karena kita terlalu banyak menaruh dia di kehidupan kita. Dia ada di playlist, dia ada di parfum, dia ada di tempat makan, dia ada di foto, dia ada di film, dia ada di rutinitas, dan dia ada di perjalanan. Kadang dia tuh ada di semua hal kita gitu. Sampai ketika dia pergi, kita merasa dunia ikut pergi bersamanya. Buat orang-orang yang punya hubungan lama terus kemudian kandas, kalau move on-nya sulit gitu kan, cerita ke Pro 2. Siapa tahu kita bisa nemenin galaunya kamu gitu kan. Ya padahal sebenarnya enggak gitu. Yang pergi hanya satu orang, yang lainnya tuh masih ada. Aku sih percaya takdir gitu ya. Ketika kamu udah berusaha semaksimal mungkin, udah semua cara, udah effort, udah yang benar-benar all in untuk orang yang kamu sayang, tapi kalau emang orang itu bukan takdirnya untuk kamu, gak bakal bisa men. Gak bakal bisa. Jujur yakin aku gak bakal bisa. Tuhan tuh menciptakan cinta dan sayang karena ada alasan. Karena ya ketika ada cobaan, mampu gak ya si ini ngelewatinya gitu. Kalau ada masalah hadapinya berdua, jangan sendirian. Jangan ketika ada masalah kamu pendam sendiri, kamu gak cerita ke pasangan kamu. Sulit sih jadinya. Jadi pasangan kita tuh jadi ngerasa, aku sepenting itu gak ya di hidupnya gitu tuh. Buat teman-teman mungkin yang sering di apa ya, sering dibohongin, sering diselingkuhin, orang-orang yang selingkuh dan masih dimaafkan sama pasangan lamanya, itu tuh tulus atau bodoh sih teman Pro 2? Kok bisa gitu? Orang memaafkan orang selingkuh tuh kok bisa gitu? Aneh aja sih. Sampai menyimpan di lagu, di parfum gitu. Terus ada yang bergabung lagi nih, Bang Ilham nih. Masih sering mimpiin dia bang, mantan terindah. Ah main sih dia. Kenapa sih bang? Kayak gak ada orang lain yang bisa bikin abang bahagia gitu. Atau mungkin abang gak mau buka hati untuk perempuan-perempuan lainnya. Ya mungkin ada yang lebih cantik, ada yang lebih pinter gitu. Move on bang, move on. Jangan pernah memaksakan kehendak kata. Wah bener lagi. Kalau kata Rama stand up comedy bener. Bener-bener aku setuju gitu kan. Jangan pertahankan seseorang yang pernah menjadikanmu kehilangan rasa bahagia. Bener Banggu, ente main Banggu. Keren sih Banggu. Banggu tuh emang bener-bener apa ya, pernah ngerasakan pengalaman ini atau gimana Banggu gitu. Tinggalkan pikiran yang membuat kamu lemah dan peganglah pikiran yang memberikan kekuatan bagimu. Asik, asik. Tapi kadang-kadang kalau di dunia percintaan kita harus merasakan satu hal ini sih. Di lagunya Fori Feng, judulnya tuh Sadra.

Ada kisah tak sempurna dari Samson. Artinya kalau hubungan kamu udah selesai, kisahnya gak sempurna, bener gak sih? Kalau berarti kisahnya udah kelar, apakah kita harus move on dari orangnya? Ya bener dong, harus dong. Kalau dia bisa bahagia sama orang lain, kenapa kita enggak gitu? Why not gitu, orang bahagia kita enggak. Aduh sakit sih. Ada Bang Pais yang udah bergabung, Idola is here di sini. Ada teman-teman yang lain juga yang bergabung di live TikTok kita. Jadi buat teman-teman yang pengen curhat cerita, langsung aja ke 08 1157 01018, via telepon, via chat juga bisa, atau mungkin ke aplikasi RRI Digital dan DM Instagram kita di @pro2pnk. Kita lagi ngobrol seputar orang-orang yang selalu menyimpan seseorang dalam parfum, lagu, dan juga tempat gitu. Buat orang-orang yang sulit move on, kayaknya kebiasaan itu harus ditinggalkan deh. Kenapa semua hal mengingatkan aku sama dia gitu? Kalau kamu pernah berpikir, kenapa ya sekarang apa-apa jadi ingat dia? Berarti kamu belum tulus untuk move on. Mungkin karena terlalu banyak benda dan tempat yang kamu hubungkan dengan orang tersebut gitu. Apalagi orang-orang yang sering kalah sama masa lalu. Jangan ngerasa kalah, karena kita tuh masa depan bukan masa lalu. Otak kita memang suka menghubungkan pengalaman dengan emosi. Tapi kabar baiknya, hubungan itu tuh bisa berubah. Hal yang dulu menyakitkan suatu hari bisa menjadi hal biasa lagi. Kita hanya butuh waktu dan pengalaman baru. Bener sih, orang-orang baru, ruang lingkup yang bisa mungkin bikin kita bahagia gitu. Jangan memaksakan diri melupakan. Ini satu hal yang sangat penting banget. Ketika kamu putus cinta nih misalnya, jangan buru-buru untuk aku harus move on. Nikmatin rasa sakitnya gitu. Biar ketika kamu mengalami hal yang sama, kamu tuh udah bisa enjoy, udah bisa beraktivitas seperti biasanya, walaupun agak sedih-sedih dikit gitu ya. Dan satu hal yang penting, jangan memaksakan diri untuk melupakan seseorang. Jangan dipaksakan. Karena semakin kamu berkata aku harus move on, aku harus lupa, kadang justru semakin sering dia tuh muncul di kepala kita. Tanpa kita sadarin, kita mungkin berpapasan di jalan, ketemu di tempat makan, ketemu di tempat ngopi, dianya udah sama bahagia, sama orang yang bisa bikin dia bahagia gitu. Gak apa-apa kalau misalnya kamu masih belum bisa melewati fase-fase itu gitu. Gak apa-apa kalau lagu itu masih sering kamu putar, gak apa-apa parfum itu masih sering kamu cium gitu. Gak apa-apa tempat itu masih terasa berat. Dan kamu tuh gak harus buru-buru, karena move on itu tuh bukan sebuah perlombaan. Dan siapa yang harus menang duluan, siapa yang harus move on duluan tuh, itu bukan sebuah perlombaan, teman berdua. Dinikmatin rasa sakitnya sampai 3 tahun. Aduh, kalau udah 3 tahun kelamaan sih ya. Tapi fase sembuh seseorang itu gak bisa kita takar. Ada yang bisa move on 10 tahun, ada yang 3 bulan udah move on, ada yang mungkin seminggu udah move on. Tapi kalau seminggu udah move on, aku gak yakin kalau dia benar-benar move on. Siapa tahu dia cuma menjadikan orang lain sebagai pelampiasan. Bener gak sih? Buat teman-teman mungkin ketika berada di fase yang sulit banget untuk move on, jangan pernah lari ke hal-hal yang negatif gitu. Karena kalau cinta, biasanya tuh logika kita gak berfungsi dengan baik. Bener gak? Ada lagu kenangan dari Wijaya 80 yang kayaknya cukup mewakilin tema siaran kita di hari ini gitu. Sama ada yang request Kahitna tadi, Titik Nadir, yang pengen request kalau ada lagunya kita puterin, kalau masih cukup waktunya kita puterin juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Wijaya 80 dengan lagu kenangan.

Okay, ada di mana aku di sini dari Naif. Sebelum kita closingan gitu ya. Kalau tema pembahasan kita tentang jangan pernah menyimpan seseorang di parfum, di lagu, dan juga di tempat, kayaknya itu benar teman pro dua. Dan akhirnya untuk malam ini ya ada lagu-lagu yang selama ini kamu hindarin gitu. Mungkin suatu hari nanti kamu bakal dengarkan kembali. Kalau ada satu tempat yang kamu hindarin, mungkin suatu saat kamu bakal datengin lagi. Dan kalau ada satu aroma parfum yang selalu mengingatkan kamu pada seseorang, biarkan aroma itu lewat.

Karena hidup kita bukan tentang siapa yang pernah pergi, hidup kita juga tentang siapa yang sedang kita perjuangkan untuk tetap tinggal, termasuk diri kita sendiri. Jadi malam hari ini kamu gak perlu memaksa untuk cepat-cepat move on, untuk cepat-cepat lupa. Cukup belajar melepaskan, mengikhlaskan, karena ada dua. Manusia kalau belajar sabar belum tentu ikhlas, tapi kalau orang ikhlas udah pasti sabar, men. Satu demi satu lagu demi satu lagu, satu tempat demi satu tempat, sampai akhirnya semua yang dulu terasa milik seseorang sekarang udah milik semuanya. Kembali menjadi milik kita semua. Thank you buat teman-teman yang udah mendengarkan melalui Terrestrial, dan besok akan ketemu lagi barengan Opal di sore hari. Kalau kayak gitu aku pamit, thank you. Dan ada satu lagu terakhir, lagu dari 510 dengan judul Sorry. Akhirnya kita bisa menemukan orang yang mungkin nanti bisa bikin kita bahagia. Nopal pamit, say see you dan stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Produa dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Benar juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku keluar kop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Sekarang UMKM lokal bisa jualan sampai ke luar negeri tanpa perlu buka toko di sana. Kok bisa? Di era digital, media sosial dan marketplace adalah toko multinasional kamu. Produk rumahan buatan tim kecil pun punya peluang dilirik pembeli dunia. Udah banyak tuh produk lokal yang sukses menembus pasar internasional. Kuncinya bukan seberapa besar toko kamu, tapi keberanian untuk mulai. Satu produk unggulan dan satu akun media sosial. Jadi, jangan batasi mimpi hanya karena kamu mulai dari rumah. Sebab dunia digital, yang lokal, punya kesempatan untuk mendunia.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

Good to be back right here on Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu 101,8 FM. Teman Pro 2 balik lagi barengan sama Faisal Anwar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino Bacuramin Kasaruga Basega Kak Jubara.

0: info Pro 2, teman Pro 2, yang bakal aku sampaikan sesaat lagi, sebentar lagi. Tapi sebelumnya aku pengen ngasih tahu dulu teman Pro 2, kalau hari ini, atau jangan hari ini deh, pagi ini kita bakal ada dua program acara penting. Yang pertama ada Baper Bangun Pagi Energy Ready. Ya seperti biasa lah ya teman Pro 2, bukan penting, tapi memang sudah seperti biasa. Terus nanti di jam 9 kita bakalan ada Tau Serba, topik serba ada. Tapi mari kita mulai dengan Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

Per berita olahraga, teman Pro 2 hasil berbeda diraih dua wakil Indonesia di ASEAN Club Championship. Di mana Persib Bandung sukses mengalahkan Port FC dengan skor 3-1 setelah sempat tertinggal lebih dulu lewat penalti Jude Sunsap Bell. Lalu Persib membalikan keadaan melalui gol Mariano Peralta, Berguinho, dan Luca Menalo.

harus puas bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Buriram United. Dan hasil ini jadi cerita yang kontras. Persib pulang membawa kemenangan, sedangkan Pesut Etam harus berbagi poin. Different results, same fighting spirit. Dua-duanya berlaga di tanah Thailand, teman kedua. Jadi menurutku ini adalah dua hasil yang positif ya, berbagi poin dan juga 3 poin untuk Persib Bandung, 1 poin untuk Borneo FC gitu. Setidaknya kita pulang bawa poin, teman kedua. Kita beralih ke informasi entertainment, teman kedua. Rihanna mendadak tampil sebagai host live shopping di TikTok untuk mempromosikan Fenty Beauty, brand kosmetik miliknya, teman kedua. Dan dalam siaran tersebut Rihanna berinteraksi dengan penonton sekaligus memperkenalkan produk make up yang dijual secara langsung melalui TikTok Shop.

hanya identik dengan panggung musik dan dunia fashion, teman Pro2, tetapi kali ini ia turun langsung ke format belanja online yang dekat dengan keseharian panggung media sosial nih, teman Pro2 ya. Sama udah sama kayak aku, sama kayak Nopal, Dipa gitu-gitu, teman Pro2. Live TikTok cuy. From global superstar to your live shopping host, strategi promosi yang membuktikan bahwa di era digital bahkan superstar dunia bisa ikut meramaikan tren live commerce. Terakhir ada kabar nostalgia datang dari Hayley Williams dan DJ Z. Keduanya kembali membawakan lagu Stay the Night dalam penampilan bersama di Hollywood Bowl Los Angeles 5 Oktober 2026. Lagu kolaborasi yang dirilis tahun 2013 ini kembali terdengar dengan nuansa berbeda dan menghadirkan Hayley pada vokal dan Z memainkan piano, teman Pro2. Hayley ini adalah vokalis dari band kecintaan kita semua, Paramore, teman Pro2. Momen tersebut spesial karena terjadi atau menjadi penampilan live bersama mereka untuk lagu itu setelah sekitar 12 tahun. Dan buat yang tumbuh bersama musik pop elektronik era 2010-an, teman Pro2, ini jelas jadi nostalgia yang menyenangkan. Some songs never get old, they just hit differently. Let's go. Di Pro2, teman Pro2, belum ada lagunya Z dan juga Hayley Williams yang judulnya Stay the Night. Jadi aku puterin aja lagu dari Paramore, The Only Exception.

0: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

sanksi sih sebenarnya kalau misalnya kamu udah aktif di jam-jam segini gitu ya teman berdua. Aku lebih percaya kalau misalnya kamu masih ada di kamar dan juga masih persiap-siapan gitu ya teman-teman. Walaupun yang dengerin ini pasti lagi ada di mobil menuju perjalanan kemanapun, entah itu tujuannya gitu ya teman-teman. Ada yang menuju ke kantor, ada yang menuju ke kota lain, mungkin Singkawang atau Ketapang gitu kan. Travel, taksi, semangat kerjanya walaupun hari Jumat, bentar lagi weekend gitu ya teman-teman. Udah kalau Jumat tuh kayak aku ngerasanya tuh bangun pagi tuh kayak senang sekali sudah akhir pekan gitu ya teman-teman. Bukan akhir, bukan udah akhir pekan sih, tapi menuju akhir pekan. Sabtu tuh jadi hari yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu teman-teman. Selain Minggu sih, Minggu pagi, Minggu siang tuh masih kita tunggu lah, tapi Minggu sore tuh udah kok tiba-tiba udah Minggu sore gitu ya teman-teman. But tapi teman berdua, entah apapun hari yang kita jalani gitu ya teman berdua, ada baiknya kita jalani dengan penuh semangat gitu kan, supaya aura-aura positif itu ada di dalam diri kita. Dan aku yakin setiap aura positif yang ada dalam diri kita pasti akan mendatangkan kepositifan yang lain cuy. Aku pengen tahu teman berdua, kira-kira kebiasaan-kebiasaan pagi yang kamu lakukan di rumah apa sih gitu ya, selain ngopi gitu. Kalau ngopi udah gak usah kita omongin deh ya, orang Pontianak pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, malam-malam udah pasti ngopi. Selain itu teman berdua, untuk memulai hari, kira-kira habits atau kelakuan-kelakuan aneh, unik, baik, buruk apa yang biasanya kamu lakukan gitu ya. Sembari nanti di jam 7 akan ada request time teman berdua, kamu bisa curhat sekalian di sana, plus puterin atau request lagu nanti aku puterin. Ya teman berdua, aku tunggu di 0811-570-1018 atau DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sebelumnya aku putar dulu satu lagu dari Shadow Rain, The Giver. Saya stay terus Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.